0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Aku Rafael Anak Sulaiman dekat Merik. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

0: 8 minit terlepas pukul 8 pagi. Oh, mana mana pukul 8, 8. 8 okay.
1: Serta hari 3.
0: Ya, hari 3
1: untuk gerakan.
0: Sakit gawai ke namanya?
1: Sakit gawai. Bisa rampir bimbing sakit gawai.
0: Oh, selamat hari gawai ketiga hari tu nah. Hari ketiga gawai Dayak. Itu kita tahu untuk nanti rengak sakit kini batuk ke nama pagi tu. Empat ubat meh. Benar dia mungau kan.
1: Empat ubat udah nyak lutat kan.
0: Ya, lutat ke. Ya, kena ada giga ada ni.
1: Tahu. Setahun sekali banyak korang lah. Okay, tu bisa Kak Mada tersawak tu kan. Berkawal dengan orang ke bisa lenyau tinggi tu. Bisa orang tertemu ke tinggi ke lenyau tu. Orang ke bernama Estendi Anak Wong. Ya tu tadi tinggi tu ditemu ba tamu Sri Aman tu kan. Ditemu ba tamu Sri Aman dan udah dianjung ngagai polis Sri Aman. Polis polis Sri Aman ya.
0: Dianjung ke balai nah.
1: Dianjung ke balai ke okay. Jadi kita ke ngelala Stanley Annette Wong. Address ya tu ba Perak tu kan. Ba Setiawan Perak. Angkanya tu tadi gawak di Perak dien.
0: Pulai gawai nya perlu aku.
1: Pulai gawai. Jadi kita ke berkelala atau ke ngelala Stanley Anak Wong tu tahu madang ngagaya mah ngambil tinggi ya ba balai polis Seri Aman.
0: Kan nyata berayaan begitu. Menung beli barang kadang-kadang berasa itu tu. Namanya ngeruak kucing atau tadi.
1: Ya.
0: Tu bukai jadi. Lalu sama kau pansut ke Joko. Kau ambil duit aja.
1: Aman. Ya, angkanya kata namanya baru dah beli minyak dah kan. Kena body 95 ya, tadi mantai kaisinya. Yang metu berayaan dari kambut ini. Nyata tadi.
0: Ya. Okay. Jadi kengkai Stanley. Stanley siapa tadi ni?
1: Stanley Anak Wong.
0: Stanley Anak Wong. Nanti bisa dengar boleh tai ambil IC tinggi ke Balai Polis Seri Aman pagi tu.
1: Okay. Pagi tu bagi bisi topik kan? Topik kita nama pengerami ke diatur nyerobak gawai kita ke tahun tu. Jadi kita sama nemu pengerami gawai itu segi mayu diatur pengerami nyumba rigawai nyerumba rigawai itu kan buka gawai itu mulai pinang bisa mangkong tiang makai selamat dari pengada nama lagi kebukanya tadi tahu dirintai ke dia meh bekau engau nama pengerami kebukai pengerami makai selamat anak ke baru kini makai selamat nyambut menantu baru kini makai
0: bini
1: selamat
0: baru kini. Bini baru tahu rintai ke dia lagi ke menua yang macam
1: ya.
0: Okey jadi okay, bala kita pagi tu ya kan kan jawab bisik mulai keririk kini udah habis kemisi gawai. Terjabat lagi kemisi dia tu. Tebal lagi. Mayu lagi kita itu. Nanggi kemisi nah. Hari lima baru rupiah terbuka baru. Kawak baru. Tak pelabak aku. Mayu hanya ke terus nyambung cuti kemisi dia.
1: Ya. Nyentuk ngagai nembak ke berengkai sekolah. Lima bulan dari lima. Lapan bulan baru sedak yang mayu ngepun ke pengawak. Baru namanya tadi Nurung Kupis.
0: Ya. Minggu baru ni lah ne.
1: Ya.
0: Sama pula berjimat mah kita ya ke jangkanya bisi mindah mulai kiri ke ni pagi tu. Nanti kita berhati ke berita ke bisi nyadi sari kemari moga penusah orang ya ke penusah baik yang tadi ne. Bisi ya ke karam bisi ya ke namanya nantu mana nasib mah tadi.
1: Ya.
0: Lemas lalu operasi ia ke diatur maka giga ngon selamat sekedar dua tadi lagi di pejalai ke
1: ya
0: bisi ku dah ditemu maka jadi ngarap ke kita sama bela berarti ke pengikut di rimpu meh kita ke kena perahu nya ya
1: serta mera mega meri tapi puji meh ngagai raban pengikut di udah nyelamat ke sidak ke udah selamatnya tadi.
0: Ya ya. Okey. Udah satu lagi baca komen kita ba topik minggu pagi tu. Tu lagu hari Ram Merah cerita tua. Ba 2 pagi.

0: Tuo pagi rewind.
1: Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngage primary 1 dia praktik ke nane mayo yes, history han dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terbak bersekolah tambah mega sidat batrika yang ke sama album yang masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidat tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
2: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lebak di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi engka kangen suah history mimet enti history.
1: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tetu tadi kadang besi artis kada nembe tu yang nyaba. Entang di baik kaban nyaba. Lebat sudah tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
2: Jadi nyaba aku nyaba.
1: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
5: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa enti bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering enti sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngaga semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Pagi 3 hari bulan 6 hari tu plan kami. Cerita kita bagi tu, pengeramai bukain rumah gawai.
1: Ya. Tentu yang mayuh ni kan.
0: Ya.
1: Pengeramai ke bisa diatur nyerumah di gawai. Lepas kita ngiga orang ke mayuh polai ke menua dah.
0: Betul, betul.
1: Orang ke baka kita ke rami rami Melayu Pinang ni tadi. Nanti nak mayuh gawai. Kan ada ke orang polai ke menua. Ya, ya. Hanya ke buah orang mayuhnya tadi. Mayuh ngatur pengerami nyerumah hari gawai.
0: Ya. Kita bisa peningat kita itu jenikel juan. Jadi amat menyikus duai ku ya. Pengerami ke diatur nyerumbak gawai itu. Jadi abak menua sedak ya gawai tahun tu bisik tiga pengerami numpang bari gawai ku ya. Ianya pengerami makai selamat Thanksgiving. Udahnya bisik diatur pengerami ngintu ulang tahun kahwin. Anniversary ku ya ke 50 tahun. Lalu api amega mangkung tiang. Sedak kepindah rumah nyelamat rumahnya. Lalu mereka orang makai benar hirup meh ku ya. Puas hati gawai tahun tu leban tiga bengkah pengerami itu sidak ya bergelumuk hari ketiga sehari itu bergelumuk rumah ya kemangkung tiang di itu sehari itu okay,
1: ya bisinya tadi mega gawai-gawai hantu mega bisinya gawai kan gawai kata nama semayang merekat,
0: merekat
1: kubur
0: merekat
1: kubur merekat geng bisa ikut tahu kan ya atau kongsi ke Facebook WiFi Miban tu hari Nicholas Layau tu kan yang meri sama pagi ku ya di Sibu Jaya Mamban kelimpah hari pengerami bukai pengerami mangkung tiang segi bisik ku ya beri selamat hari gawai ngagai tua ku ya kan
0: selamat gawai eh. Lalu peningat kita itu Boyan Boyanis berbini baru tahun tu ku ya pengerami bukai nyerumah gawai
1: berseremai ngari gawai berbini baru
0: nah. Ini galah nyekini
1: nah pada dia gawai lobi ni pula mana
0: tahun baru bila gawai tukar ke baru pamatai
1: terus ke train kereta give si komen kita ke bukai kita tai ke badito tu ari capok kira tu kan di Sungai Durian mana gaya ri ku ya. Segi bisa pengerami ke digembar ke mayari gawai ko ya. Baka bertuku nuku nanya nyuak tincin nikah betereng nyungkup ngau ngelumbung ko ya. Udahnya tadi ngerami gawai nyau macam-macam ke pengerami bukai nambah ke bajet gawai ko ya nanti uliah nambah ke ane yang nambah ke pemerat belanja aku ya. Kekadang terima surat lalu dah gerinti tambah bajet gak aku ya. Nyau bakal jaku silup ditelan parai apai di luar parai indai. Nerima surat ku tu aku ya tadi kan tu surat orang rami tu.
0: Ya.
1: Rami kahwin.
0: Orang ngangau kita surat jemputan dah.
1: Ya. Ambil nadai ni tadi 50 tahun dah ni.
0: Ya.
1: Sedia gede.
0: Kak tuan dah nyua lagi. Nggak jadi kan ya.
1: Nama orang nyua ke kita. Bala kita mana.
0: Oh ya. Kadang-kadang yagi kita itu kadang namanya berduruak bunyi ke orang. Jangkanya sidak subah dah gaung nguluk ngawak kita kita malas ya.
1: Ya.
0: Bekara ke bumainya mai berdua ruak ni.
1: Au mai lagi dorok kita. Mai lagi ke kita yang tadi nurut orang. Sigi baka.
0: Sigi baka ya. Okey, dan lepas tu macam komen kita ke bukai pasal pengerami bukai nyerumah gawai tahun tu. Tu lagu dari Ika Dorentia Shasha, Celia G, Tiffany, ngau Steve Shigan. Mayuah sedar tu lagu ni. Lagu yang diberi nama Mansanggap Pulai Ngerayap.

Hai Bo. Aku Ulat Lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari

0: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
0: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: 2 pagi ini mulai dengan kami pagi itu cerita pasal mengerami nyerumah gawai.
3: Kita lagi benda komen di Facebook YFM Iwan banyak pengerami ke diatur ke mana ya berserima dengan hari gawai itu. Jadi pengawak pengawak agak ia ke hari Boniface Ipiah itu. Kan ingat ke lagu Ricky L ko ya.
2: Ingat lagu Ricky L na.
3: Engkau gini belala, lagi belala apa bakal na.
2: Ya, lepas hari-hari kemudian ingat lagu Ricky L ni na.
3: Benar Ricky L lagu lemah kita.
2: Okay, kita macam komen hari peninggal kita siko tau. Ya ke bisik komen ni ya tadi nanti ya.
3: Nemun jauh na.
2: Nemun jauh. Di kelas layau hari Sibu. Yang dah ke rumah sudah ya. Bisik mangkung tiang tahun tu ko ya rumah baru.
3: Rumah baru.
2: Ya. Yeah.
3: Nama kebuah sedak ya mangkung tiang baru rumah baru. Lepas ke adat subak kini ni kan. Tahu dia namanya. Mangkung tiang kita dia tu nyo bakal kira makan selamat lah.
2: Ya yeah, ya.
3: Yeah. Nanti subaknya tadi lain gig ke adat mangkung tiang subaknya amat pangkung dah mangkung tiang.
2: Mangkung dah tiang ya. Itu kada suah gig kita yang tadi sembiang lah.
3: Ya,
2: mereka kada pengharap kebaru dia tu. Pengharap lama suah lain gig ya.
3: Ya. Okey, hari Richard Uno tu Ken, sama jalan ke pengawal agak sedua aku ya. Hari simpan semunyan, sedak ia serumah, mina makai serumpuk aja. Nada yang agak pengerami bukai. Laban bala mayuh nada pulai ke menua. Ya, ya, noleh ngintu, noleh agak program mayuh lah. Laban nada mayuh orang. Nantu boleh agak ni kan yeah. Kita akan ngatur pengerami bukan suka neka atau ke pengerami namanya tadi pengerami
2: pekiat
3: semua lah ke au
2: ya aku berarti kan nanti rumahnya panjai tadi tubuh yang mayu nama lagi ke namanya orang ngatur pengeraminya dia. Mayu rakyat ya dah.
3: Nanti rakyat dah mayu hanya tadi. Kenyaknya aja ke dia. Nanti boleh hendur dengan tu program ya dah.
2: Ya.
3: Tu program berserimai dengan rigawai gitu. Kain tu pengerami. Tentang pengeraminya tadi. Mayu macam ke? Pengerami bakal kita akan ngatur. Pengerami semayang kanak kita akan masuk universiti kini.
2: Ya.
3: Lepas tu semayak dia tu ni tadi. Nyo semayak akan masuk so belajar ba IPTA ngau IPTS apa kau dia tu dah keluar pemutus ya.
2: Ya ya. Lalu gelimpah rinya mengganyangkannya bisi ngatur pengawak bukai baka nyungkup kini ngelumbung kini nak
3: makai selamat, kereta baru kini
2: kereta baru
3: sawit baru kini
2: sawit baru
3: piko baru kini mesti beli piko.
2: Ya.
3: Mesti main ke gawai itu.
2: Oh, ni demo nak. Dah jual hasil jual sawit hari ni. Beli piko kita kena kerja sawit.
3: Laban nginjau ke orang yang berbelama ni. Nak lihat artinya beli piko ke tu dah.
2: Okey, dah tu macam komen beringat kita ke bukai. Terus anjung ngagai Facebook kami pagi tu. Kita tinggal ke lagu tu dari Philbert Roxy, Sylvester James dengan Sweeney B. Berduruk ngabang. Ini nemu ke pagi tu lagi.
3: Ya, lagi ngabang kan.
2: Lagi ngabang. Kemari, orang dah ngabang di kita. Sari tu kita kan urut orang.
3: Ya.
2: Terus mulai dengan kami, 2 pagi.

Tabik bala pendengar YFM Iban. Aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak. Ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia. Ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai itu diasai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucuk kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Nyuri di KL, kena merindah peningkat kita ke bisa minta yang tadi ni, Neil.
1: Ya, kalau ke depan top nanti, kita merindah megak ni ke lagu gawai kita Seritok 3 bulan 6.
0: Ya, baru hari ketiga lagi panjai bingo tu.
1: Ya, gimana megak pengerami ke diatur berserima dengan hari gawai pelabak aku, ya ke diatur nyentuk ngagai ujung minggu untuk pelabak aku, Ken.
0: Betul-betul. Lalu lemai tu nyangkanya bisi ngatur pengerami melah pinang mereka selamat melah pinang mehau
1: ngau selamat pengantin baru.
0: Iya. Okey. Jadi nuju kita ayah ke nyangka jadi pindah sari tu. Ngusung orang melah pinang makai selamat ke nama ka. Ngarap ke kita sama belah likun meh. Nangira dengan tengah jalai tau ke tengah air ke depan bilun ke kita nak
1: ya
0: boleh hari pamau tai depan bilun
1: ngarau ke likun magang
0: ya
1: awalnya di jam kita nyau nanti bab pengujung segmen kita ke sekali itu jadi terima kasih memang kita ke dengar ke wifi pagi itu
0: pagi lah bertemu baru kami dua ini
1: ngau Gabby
0: ngau Gabby pagi lah ne okey itu lagu ke Prudi ba 2 pagi pagi itu lagu Ri Angela lah tajua. Berami Kediri.
1: Selamat pagi.
0: Bye.

Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setis WFM menerusi ekspresi 9.12 untuk hari ini. Hari Rabu 3 Jun 2026 Masihi bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan kami Sazia Jia. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana kita masih diberikan kesempatan retok untuk kita hirup udara segar, nikmati sikit lagi hari yang penuh dengan harapan serta peluang. Jadi setiap hari yang kita dianugerahkan tu merupakan ruang untuk kita memperbaiki diri, mengeratkan hubungan sesama insan, meneruskan perjuangan kehidupan dengan penuh kesyukuran. Alhamdulillah. Jadi semoga hari ini bermula dengan ketenangan hati, dipermudahkan segala urusan, dilimpahi rezeki yang berkat. Amin. Mudah-mudahan segala usaha yang dilakukan untuk hari itu membuahkan hasil yang baik, dan setiap cabaran yang kita hadapi ya diberikan jalan penyelesaian yang terbaik oleh Yang Maha Kuasa. Semoga kita juga sentiasa berada dalam rahmat, perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada kita orang, terima kasih setia dengarkan ekspresi 9.12 pada pagi itu. Yang sedang menikmati cuti panjang, manfaatkanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, okey? Luangkan masa berkualiti bersama dengan keluarga, ibu bapa, sanak saudara dan sahabat handai yang mungkin dah lama kita si temu nak. Jadikan cuti itu sebagai peluang untuk kita berehat, menyegarkan minda, mengeratkan silaturahim yang menjadi asas kebahagiaan dalam kehidupan kita. Bagi yang memulakan perjalanan pulang ke kampung halaman atau destinasi percutian, ke mana saja anda berada, sentiasalah mengutamakan keselamatan di jalan raya. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan yang baik, patuhi peraturan lalu lintas dan memandu dengan berhemah. Ingatlah orang yang tersayang sentiasa menanti kepulangan kita dengan selamat. Dan bagi yang masih bertugas seperti petugas kesihatan, keselamatan, pengangkutan, media serta pelbagai sektor perkhidmatan lain, untuk hari itu bertugaslah di waktu yang bercuti kata orang. Terima kasih atas komitmen dan pengorbanan kita orang semua. Semoga segala usaha yang dicurahkan menjadi amal yang bernilai dan dipermudahkan segala urusan. Apa juga perancangan kita orang untuk hari itu, semoga dipenuhi dengan kegembiraan, keberkatan dan ketenangan yang indah. Teruskan bersama dengan kami Sazia Jia menerusi ekspresi 9.12 Sibar FM, segalanya untuk anda.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Cebu FM. Segalanya untuk anda. Cebu FM, segalanya untuk anda. Ekspresi 9.12. Baik, seperti biasa untuk kita dapatkan keadaan cuaca di sekitar kawasan Cebu untuk hari itu, kita bersama dengan pegawai di Jabatan Meteorologi bersama dengan Encik Ramzi. Halo Encik Ramzi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
1: Baik, ya.
0: Ada bercuti ke sini-sini kah tok? Untuk cuti panjang?
1: Tak ada lagi.
0: Bekerja
1: lagi dah ni.
0: Bekerja. Walaupun tahniahlah sebab komitmen bertugas walaupun bercuti kan?
1: Ya.
0: Okey Cik Ramzi, silakan dengan laporan cuaca di sekitar Cebu untuk hari ini.
1: Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Cebu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam pula tiada hujan. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu persekitaran di antara 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali ke Cebu FM.
0: Terima kasih Ramzi. Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Hello, saya Double N Nadia Nordin ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat anda semua pendengar yang kami kasih kerana setia bersama dengan kami di Cebu FM. Segalanya untuk anda.

0: Seribu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Seribu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Seribu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Seribu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Seribu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Seribu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Seribu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Seribu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Seribu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Seribu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Seribu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Seribu.
1: Setiap hari di Ekspresi Seribu FM, segalanya untuk anda.
2: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Seribu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Seribu FM yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah rancangan sirah kita pada hari ini akan berbicara mengenai seorang sahabat yang namanya Zaid Al-Khair, ataupun maksudnya Zaid yang baik. Apabila berita mengenai tersebarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam, membawa ajaran Islam, Zaid telah menyiapkan tunggangannya dan mengajak pembesar-pembesar kaumnya untuk berkunjung ke Yasrib, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang ikut serta dalam rombongannya adalah Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Juain dan banyak lagi lah. Dan apabila sampai di Madinah, mereka terus menuju ke Masjid Nabawi dan memberhentikan tunggangan mereka. Pada masa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan ucapan kepada kaum muslimin dan baginda berada di atas mimbar. Kata-kata itu menyebabkan mereka terpesona dan mereka menumpukan perhatian kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat kaum muslimin yang khusyuk mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan mereka yang tertarik dengan Islam, akan tetapi Zur bin Sadus telah bergegas keluar daripada situ dan pergi ke Syam menganut agama Nasrani. Namun Zaid Al-Khair dengan sahabat yang lain telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahawa, wahai Muhammad, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya kamu adalah pesuruh Allah. Lalu Nabi kan noleh, siapa kita tu? Makanya madah, nama aku adalah Zaid Al-Khail. Lalu baginda mengatakan bahawa nama kita bukan Zaid Al-Khail, tetapi namamu adalah Zaid Al-Khair. Maka semenjak daripada peristiwa itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membawanya ke rumah. Baginda ditemani oleh Umar Al-Khattab dan sekumpulan sahabat yang lain. Baginda mempersilakan Zaid untuk duduk di atas alas bantal yang disediakan. Lalu, nyasi mau nerima, mungkin rasanya baginya tidak beradab memakai alas di depan Rasulullah SAW. Lalu berlakulah peristiwa tolak menolak, baginda nyuruhnya memakai alasnya semaunya, beri dengan Nabi balik, Nabi beri dengan balik, beri dengan Nabi balik. Maka menyebabkan Rasulullah SAW bertanya kepadanya, wahai Zaid, macam ni keadaan kita hari itu? Maka Zaid menjawab, aku sukakan kebaikan, orang yang baik dan melakukan kebaikan. Maknanya secara fitrahnya Zaid tu seorang yang suka kepada kebaikan dan suka melakukan kebaikan. Maka Nabi bersabda, ini adalah petanda kebaikan daripada Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Maka mendengar penjelasan itu, maka Zaid pun mengatakan bahawa segala puji bagi Allah yang telah

InsyaAllah aku berjanji akan melancarkan serangan bersama-sama mereka ke atas kekuasaan Rom dan menakluki mereka. Lalu membuatkan Rasulullah SAW merasa berbesar hati. Alangkah baiknya lelaki ini. Lelaki bagaimanakah kamu ini? Puji Rasulullah SAW kepada Zaid. Namun akhirnya, umurnya si panjang ketikanya nak balik tadi, ia telah mengalami demam yang disebabkan oleh wabak penyakit di Madinah. Pada ketika itu, Madinah sedang dilanda wabak demam. Sebaik saja Zaid meninggalkan Madinah, dia telah ditimpa oleh wabak demam tersebut. Dalam keadaannya tidak bermaya, akibat demam yang dialaminya, Zaid Al-Khair meneruskan perjalanannya untuk kembali ke kampungnya di Najd. Lalu, dengan harapan, ia berharap dapat menemui kaumnya dan mengislamkan mereka. Semangat dahnya, dapat hidayah daripada Allah SWT, nak memeluk agama Islam tadi, nak mengajak orang di kampungnya untuk memeluk agama Islam. Namun, akhirnya maut lebih dahulu menemuinya dan menghembuskan nafasnya yang terakhir di pertengahan jalan. Jadi, inilah antara usaha para sahabat itu, walaupun baru memeluk agama Islam, tetapi semangat mereka berusaha untuk mengajak orang lain menyeru kepada Islam menyebabkan mereka ini kedudukannya amat tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di sisi Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan boleh menjadi contoh kepada kita. Jadi sekadar itu saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah.

kembali menerusi ekspresi Sebar FM, segalanya untuk anda. Semoga kita orang berada dalam keadaan yang sihat hendaknya, ceria dan sentiasa bersemangat menjalani aktiviti harian. Kesihatan merupakan anugerah yang sangat-sangat berharga dan seringkali hanya disedari nilainya mun kita diuji dengan kesakitan. Betul sih. Jagalah kesihatan. Menjaga kesihatan bukan satu pilihan tapi satu tanggungjawab yang perlu diberi perhatian setiap hari. Dalam kita sibuk, gagur kata orang nak, dengan urusan kerja kita kah, keluarga kah, dan macam-macam komitmen harian kita, jangan sesekali untuk kita abai kesihatan diri kita. Jadi, amalkan pemakanan yang seimbang, minum air yang cukup, dapatkan rehat yang berkualiti dan luangkan sedikit masa untuk melakukan aktiviti fizikal agar tubuh sentiasa cergas dan bertenaga. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Jadi langkah-langkah kecil yang diamalkan secara konsisten mampu meri manfaat yang besar pada kesihatan kita pun untuk masa depan. Untuk perkongsian kali tu, kami nak bawakan tip penjagaan kesihatan mental. Tip ke penjagaan kesihatan mental, makan makanan yang berkhasiat, urus masa dengan bagus, kongsi perasaan dengan orang yang dipercayai dan seterusnya lakukan aktiviti yang disukalah minat dan juga bermanfaat. Sentiasa berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan, lakukan aktiviti fizikal dan senaman macam berjalan kah ataupun beriadah bersama dengan keluarga. Jadi semoga perkongsian tu dapat bantu untuk tingkatkan kesedaran tentang pentingnya untuk kita jaga kesihatan demi kesejahteraan diri kita pun dan juga keluarga. Kepada kita orang dah pun 9.40 minit pagi, insyaAllah tepat jam 10 pagi kelak kita akan ikuti Dunia 10 pagi dan pastikan kita orang terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 FM, segalanya untuk anda.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Kembali menerusi ekspresi 912 WFM, segalanya untuk anda. Dah pun 10.13 minit pagi, apapunlah kita orang untuk hari tu. Kepada yang bercuti panjang, semoga cuti dimanfaatkan dengan sebaiknya. Kita orang jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik untuk tonton Piala Dunia 2026 secara percuma je. Orang ramai digalakkan muat turun aplikasi RTM Klik untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata aplikasi berkenaan akan memudahkan rakyat Malaysia untuk menyaksikan kejuaraan bola sepak terbesar dunia itu secara langsung dan juga diteliti untuk pastikan tidak ada halangan keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini, tapi untuk kali ini diberikan secara percuma. Bagi edisi kali ini, Radio Television Malaysia RTM dan juga Unify TV diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026, di mana semua perlawanan akan disiarkan menerusi pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Klik dan Unify TV bagi memastikan akses menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Kepada kesemua 104 perlawanan di mana akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda. Untuk penyiaran kejohanan ini juga turut melibatkan kerjasama strategik dengan sektor swasta bagi memperkukuh kualiti siaran serta capaian penonton. Kepada anda, pastikan terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 dah pun 10.15 minit pagi. Kepada yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.

0: Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Look what we done started. The streets quick to allow it.

0: terkini, hiburan menyegarkan. Terus layan
1: Sibu FM 87.6 MHz.
0: Segalanya untuk anda.
2: Kembali menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Ha, apa pula kita orang? Dah pun 10.33 minit pagi untuk pagi tu. Ada yang tengah menyediakan menu untuk masak tengah hari tu kelak. Apa menu, Tek? Ada yang masak istimewa untuk keluarga. Biasalah nak, untuk cuti sekolah, untuk cuti musim-musim perayaan tu nak. Masa tu lah untuk kita manfaatkan masa ya bersama dengan keluarga. Okey, untuk info sukan hari tu, intra sukan, kami nak kongsikan di mana Jun Ho kejutkan Naroka Terbuka Indonesia di Kuala Lumpur, di mana pemain perseorangan lelaki negara Leong Jun Ho mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naroka, pada pusingan pertama terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Pemain ranking ke-27 dunia itu mencatat kemenangan straight set 2-1-17 dalam tempoh 50 minit sekaligus mara kepusingan kedua kejohanan berprestij Super 1000 berkenaan. Dan kemenangan itu juga menyaksikan Jun Ho meraih kemenangan kelima ke atas Naroka daripada 7 pertemuan sepanjang karier mereka. Jun Ho kini bakal berdepan cabaran lebih getir pada pusingan kedua apabila dijadual menentang sama ada pilihan ketiga kejohanan dari Denmark, Anders Antonsen, atau pemain Perancis Alex Lanier bagi merebut tempat kesuku akhir. Dan sementara itu, Malaysia turut menerima khabar gembira dalam acara bergu lelaki apabila pasangan nombor 8 dunia Goh Zefei dan juga Nur Izzuddin Rumsani melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan wakil Singapura Wesley Koh Eng Kit Jan Suke Kubo. Pasangan profesional negara itu mencatat kemenangan 21-17, 21-16 dan bakal bertemu sama ada gandingan England, Ben Len, Sin Wendy atau pasangan Jepun, Takumi Nomura, Yuichi Shimogami pada pusingan kedua. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong apabila tersingkir seawal pusingan pertama selepas tewas 18-21, 10-21 kepada pasangan India Hai Haran Amsa Karunan dan juga M. Arjun. Turut mengalami penyingkiran awal ialah beregu campuran negara Jimmy Wong Sheng Suyin selepas tewas 19-21, 18-21 kepada pasangan nombor 1 dunia dari China Feng Yanzi Huang Dongping dalam perlawanan yang berlangsung selama 45 minit. Dan aksi pusingan pertama akan diteruskan dengan beberapa lagi wakil negara dijadual memulakan cabaran termasuk bergu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wo Yik serta pasangan bergu wanita Perili Tan M. Tina. Ha, itu dia info intrasukan menerusi Sibu FM yang kita kongsikan untuk pendengar setia ekspresi 912. Kepada anda, terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 untuk hiburan dan informasi terbaik hanya di Sibu FM.

0: PRTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: RTM, teman setia anda. Kembali menerusi ekspresi 912 BFM. Segalanya untuk anda. Kepada kita orang yang belum lagi muat turun untuk aplikasi RTM Click, muat turun kini tu, menerusi telefon mudah alih kita orang. Dan kita orang juga boleh muat turun untuk siaran terbaru untuk RTM, aplikasi RTM, iaitu radio.rtm.gov.my untuk dengar siaran CBFM ke udara. Okey, kepada kita orang yang nak sampaikan salam, yang nak berikan ucapan, boleh titipkan ucapan dan salam kita orang menerusi page Sibu FM. Okey, kita nak bacakan ucapan oleh Ramli Lee. Selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi. Selamat bertugas. Semoga sihat ceria selalu bersama pendengar setia Sibu FM. Terima kasih Ramli. Dan seterusnya, Perdana Menteri Sebayan Jenau. Good morning. Hai, selamat pagi. Atik Atut, assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Happy selalu katanya. Haruslah happy nak. Oh. Dan salam buat sahabat yang menyambut hari gawai. Moga berbahagia di hari yang mulia. Gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Oh ha. Dan seterusnya, oleh Ibra Mat Akib, salam sejahtera, selamat pagi DJ. Hai, happy Konti dari Bandaraya Petaling Jaya. Terima kasih dengarkan siaran Sibu FM. Okay. Dan seterusnya juga, kita nak bacakan ucapan Geramong Anil Gerinang. Selamat pagi. Hai, selamat pagi dari Julau. Mohon putarkan lagu dan Watson Jelai Boleh Tawing Maya Gawai buat semua pendengar Wise Bu FM. Itu saja. Terima kasih. InsyaAllah kita akan putarkan. Dan seterusnya, kita nak bacakan ucapan oleh Roy Kuang. Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Kabar baik katanya. Terima kasih. Dan seterusnya buat Iba Vincent. Selamat pagi. Hai. Terima kasih dengarkan Sibu FM ke udara, Iba Vincent. Nama berita kita, harap kita happy-happy lah untuk hari tu. Dan seterusnya, Syamizi, minyak kereta jangan lupa diservis katanya. Okey, haruslah kita servis nak. Oh, kita molah perjalanan yang jauh. Sis mestinya molah perjalanan jauh. Jadi untuk kenderaan tu haruslah kita lakukan servis secara berkala. Betul sih. Okey, pastikan kita orang terus kekal dengarkan ekspresi 912 Sibu FM. Dah pukul 10.49 minit pagi. Dengarkan informasi dan juga hiburan terbaik. Ekspresi 912.

Pulau Solat Fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM segalanya untuk anda. Alhamdulillah untuk pertemuan kita jam yang ketiga dah pun 11.08 minit pagi pada ketika tu untuk hari Rabu 3 Jun 2026 Masihi bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kami nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4. Igan Oya Balingian Muka Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Juak Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.09 minit pagi, waktu zuhur 12.33 minit tengah hari, waktu asar 3.58 minit petang, waktu maghrib 6.40 minit petang, isyak 7.55 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.12 minit pagi, waktu zuhur 12.35 minit tengah hari, asar 4 petang, maghrib 6.41 minit petang dan isyak 7.56 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabung Lingga Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusak, Saratok, Roban dan juga Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.13 minit pagi, waktu zuhur 12.35 minit tengah hari, waktu asar 4 petang, maghrib 6.41 minit petang dan isyak 7.55 minit malam.

0: Mohon kita dengar Radio Malaysia Sibuan.
1: Untuk anda.

0: Nah, Kak Radio Sibua segalanya untuk Anda. Dengarlah kita hari-hari ya. Dah lah.
1: Terus setia bersama Sibua FM segalanya untuk Anda. Radio yang pasti menceriakan.

0: Raya.
1: Kembali menerusi ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda. Okey, yang ingin menitipkan salam ataupun ucapan menerusi page BFM di Facebook, boleh titipkan ucapan kita orang. Okey, dan sebelum kami nak bacakan ucapan dan juga titipan oleh rakan-rakan dan juga sahabat-sahabat BFM kita, kami nak kongsikan berkenaan dengan peribahasa untuk jam yang ketiga tu. Seperti biasa, kita akan bawakan segmen yang bukan jap menghiburkan, tapi syarat dengan nilai bahasa dan budaya warisan bangsa. Melalui peribahasa kita, kita akan menghayati keindahan bahasa Melayu yang penuh dengan nasihat, pengajaran dan juga panduan hidup. Peribahasa yang dipilih untuk hari itu adalah genggam bara api biar sampai jadi arang. Peribahasa ini membawa maksud bahawa dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau mengejar cita-cita, kita perlulah tabah, cekal dan tidak mudah berputus asa walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Kejayaan tidak datang bergolek, sebaliknya memerlukan usaha yang berterusan dan kesabaran yang tinggi. Dalam kehidupan seharian, sama ada dalam pelajaran, pekerjaan maupun perniagaan, sikap tidak mudah menyerah kalah merupakan kunci utama untuk mencapai kejayaan. Ingatlah, setiap kejayaan yang besar bermula dengan langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Itu adalah peribahasa yang kita nak kongsikan untuk jam ketiga tu, adalah genggam bara api biar sampai jadi arang. Okey, kita nak bacakan salam dan ucapan rakan kita menerusi page Sibu FM, di mana kita nak bacakan ucapan oleh Ahmad Zaidi. Hai, tahniah kacak lagu-lagu di main kita, terhibur kami masa memandu dengar. Selamat maju jaya, teruskan hiburan macam tu untuk lagu-lagu terkini dan ikut trend. Terbaik Sibu FM, insyaAllah kita akan cuba beri yang terbaik kepada anda semua. Dan ada yang kurang, mohon maaf banyak-banyak ya. Dan seterusnya, ucapan oleh Sapian Podin. Hai, selamat pagi DJ, selamat pagi. Selamat bersiaran, salam buat semua pendengar SBFM. Semoga sehat hendaknya. Okey, dah pun 11.27 minit pagi. Pastikan kita orang terus kekal dengarkan ekspresi 912 SBFM, segalanya untuk anda.

Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling

situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini

tepat. Elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri.

ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat, anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara. Keselamatan bukan bergantung pada jarak perjalanan tetapi pada sikap dan tanggungjawab ketika berada di jalan raya. Tali pinggang, keledar mampu mengurangkan risiko kecederaan serius serta menyelamatkan nyawa sekiranya berlaku kemalangan. Jadikan pemakaian untuk tali pinggang keledar sebagai amalan setiap kali memandu atau menaiki kenderaan, okey? Satu klik kecil, perlindungan besar untuk anda dan juga insan yang tersayang. Dan seterusnya, nak kongsikan info berkenaan dengan love scam. Jangan jadi mangsa untuk love scam, ya. Perkenalan yang bermula dengan kata-kata manis di media sosial boleh bertukar menjadi mimpi ngeri apabila penipu mengambil kesempatan atas kepercayaan dan emosi mangsa. Antara taktik yang sering digunakan, terlalu cepat meluahkan perasaan cinta dan kasih sayang, mengelak daripada membuat panggilan video atau bersemuka, mendakwa bekerja atau menetap di luar negara, meminta bantuan kewangan atas alasan kecemasan, hadiah atau urusan penting, meminta maklumat perbankan atau mengarahkan pemindahan wang. Jangan mudah percaya individu yang hanya dikenali di alam maya, terutamanya jika melibatkan permintaan wang atau maklumat pribadi. Jika anda menjadi mangsa scam atau mengesyaki berlakunya penipuan, hubungi National Scam Response Center di talian 997. Okey, kepada kita orang yang setia dengarkan Sibar FM, terima kasih banyak-banyak, ya. Jangan lupa untuk muat turun RTM Klik menerusi telefon mudah alih kita orang, dan seterusnya dengarkan portal baru untuk Sibar FM, radio.rtm.gov.my. Okey, terus dengarkan siaran Sibar FM Ekspresi 912.

0: 3 jam setiap hari Isnin hingga Ahad, 9 pagi hingga 12 tengah hari di Cebu FM, segalanya untuk anda.
1: Cebu FM memang best.

0: Alhamdulillah, si sedar nak, oh masa pantas sejak berlalu dan sampailah kita ke penghujung untuk hari tu. Terima kasih kepada semua pendengar setia CBFM yang terus meluangkan masa bersama sepanjang kami bersiaran, dan semoga segala perkongsian, informasi dan juga hiburan lagu-lagu yang dibawakan hari ini sedikit sebanyak menceriakan hari anda serta memberi manfaat dalam menjalani kehidupan seharian. Mana yang kurang tu, saya mohon maaf. Dan sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya meninggalkan pesanan ringkas ya. Dalam kesibukan mengejar impian dan juga tanggungjawab harian, jangan lupa untuk menghargai diri sendiri. Luangkan masa bersama dengan keluarga serta sentiasa bersyukur atas setiap nikmat yang dikurniakan. Kadangkala kebahagiaan itu bukan terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada kemampuan kita menghargai apa yang telah ada. Buat yang masih bekerja, semoga urusan dipermudahkan. Buat yang sedang bercuti, manfaatkan bersama insan yang tersayang dan sentiasalah utamakan keselamatan walau di mana jua anda berada. Okey, kami Sazia Jia ingin mengucapkan terima kasih atas kesetiaan kita orang bersama dengan Ekspresi 912, dan kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada rakan setugas kita di unit MCR itu Encik Wanto, banyak membantu di sebalik tabir, terutamanya di konti tu lah. Okey, terima kasih Wanto. Semoga kita dipermudahkan urusan dan dipertemukan lagi dalam siaran yang akan datang. Okey, assalamualaikum. Jumpa lagi.
1: Ini dia rekod asal yang pertama baru saja dikeluarkan. Saya ucapkan selamat berjaya pada siasat.

0: adalah sebahagian dari semuanya ini. Tidak akan terpisah daripadanya.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Hai, saya Maui. Frekuensi ceria di tempat anda, Sibu FM 87.6.

0: Selamat tengah hari bergelar dengan aku Daniel Stephen bawa berita tengah hari YFM. Perintah Sarawak itu benar berhati ke pengawal berjalan ke subsidi tambang bilun Air Borneo maya musim pengerami dikenang lempung kagi ungkus pejalan rakyat. Sapit Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai, Dr. Dr. Jirif Susil, mada keranaunya benar di perundian ke di pejalai ke Timungkur Mayuh Bengkah Sukut serta operasi penerbai bilun, peminta penumpang, booking tiket ngau megak kapasiti pejalai penerbai bilun. Yang mada ke pengawal berarti kebaru subsidi tambangnya tinggawal raban berkuasa ngau operator penerbai bilun ngambil ke ngatur peminta teknikal sebedawa sebarang pemutus di pejurai ke. Yang mada ke bunyinya bak pengerami berarak ngau bipajak gawai bersegu bak kampung segu benak di pedawan. Kena hari satu tu tadi premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mada ke pengawal berarti ke baru subsidi tambang Air Borneo ungkup musim pengerami dia tu benung di perambu perintah menua. Palan dagang temuan ngau main asal pedawan di pelabak kemasuk renggat ngagak langkar ngau ngagak tahun baru Siti Nyin Ila. Kaban Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mungin, mada ke projek ke bungkus RM5 juta, Datuk Benung ba renggat tumu yang kawam proses ngagak ngigak tabak ke keman kalai niri kepalanya. Yang mada ke tajak panagih belanjanya udah dikemendar ke perintah menua. Dan sekedar perkara berkawal ngau tabak ngau tanah patut diputar ke dulu. Sebedau projeknya diperjalai ke ngagai renggan nangkan kenyak. Ya madah ke bunyinya ngagai pengarang berita bak program berarak ngau bipajak gawai bersega bak kampung sega bunuk pedawan. Yang megak ngarap kepalanya uliah nyadi penyungkap pemansang dagang temuai ngau negap ke budaya. Berbangunnya ia megak nyukung pengawal aktiviti bakal program berarak ngau bipajak gawai bersega ke diatur ngau cara besar agi berurun serta lantang agi Dudi Ari Ila. Sikur lelaki ti dikirau ke lemas, maya mandi bak hidro batang air udah mujur ditemu raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR malam kemari. Mansa bernama Rudi Lan ke berumur 31 tahun. Dariput kelenya pengudahya ke nurun mandi ngau sida sebilia bak nurnya lemai kemari. Ditih ke riput, pengudah mansa nurun mandi ke airnya lalu ngujung ke anda ayan agi. Pengawal ngigak ke terubah hari sidak sebilik nak mujur tertemu kia sebedau minta sahup hari upis bomba ngau agensi ke berkawal. Raban penyelamat air PPDA hari upis bomba BBP betul. Tinyidik ngau nyelam dua kali ngujung ke tertemu ke mansa pukul 9.41 malam bak penalam kira 5 meter ngau radius 1 kilometer ngau radius 1 meter hari palan dur mansa ke penudi di pedak. Lalu tubuh mansa sudah diserah ngagai polis ngambil ke atur nangkan kenyak oleh di pejalai ke. Tiga ikut lelaki dianjur ngagai hospital pengudah di pelabak ke belaya ngena senyata bak kampung Sekibang Bau tomo pagi hari satu tu tadi. Kepala Polis Pelilih Bau, Pemangku Superintendent Muhammad Hedi Abdul Rahman, mada ke penusahan yang nyadi di pelabak ke Bepun hari penyarut, berkawal ngau gaji serta bayar suar motosikal ke bedau dibayar. Suspek ke berumur 40 tahun. Lalu nyerang dua ikut lelaki ke berumur 42 ngau 48 tahun ngena dukuk bangsa semurai. Ngujung ke dua ikut tu bakal. Kes tu dipansir ngena Seksyen 148 ngau Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Berindik arinya polis ngetan ke siku agi mansa ke berumur 48 tahun. Dikena mantu berjalai ke pansir. Suspek tu ngau siku agi mansa dikaditan ke pengudah nerima perubahan bak Hospital Bau ngau Hospital Besai Sarawak. Lalu tiga itik senyata yang megak sudah dirampas yang kaum samurai doko ngau batang besi ti dikena sida ia belayak. Tunakak kami nabur ke berita RY FM, berita tu ditusun Rana Saimin lalu disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.
1: Angkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemansang bakat, NEITD. Mengulangkan tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6-7 juntu. Bepalan bahikmah exchange event center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana. Tuan bagi gagal peluang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak. Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemansang bakat, NEITD. Mengulangkan tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6-7 juntu. Bepalan bahikmah exchange event center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana. Tuan bagi gagal peluang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
0: Okey, kita terus ngagai WiFi Sri Aman.
2: Ya, terima kasih Daniel di WiFM Kuching.
3: Ngelap tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

Ayo, selamat tengah hari ngagi kita balap ningah. Nama berita sarito. Okey, bukan selama sepengundah mendiang ke berita tengah hari, nintiang tengah hari hari tiga, nasi gagiah mendiang ke YFM Seriaman. Jadi saat itu ungkup tiga hari bulan 6, 2026, hagi aku ibian tau ke Steven tapasilai ngau kita, nyentuh aku ngagai pukul tiga ngaliah hari itu lagi. Di Seriaman sore itu, gaya hari kita agi mengkam panas, panas perengkah hari pagi tadi. Lalu harap ke semua pengawal kita ya kediatur nyarimbai gawai atau gawai 2026 mujur megang diatur nyentuh ke sarito 3 hari bulan 6. Lalu pihak mega hari kebukai berserimai ngau kita ya agi mengkang ngintu gawai harap ke mega sama belak lantang di penyalai ke kita. Dia tu ngau YFM Suriaman, Mike kita mayo macam berita tidak ada berkongsi ngau kita dalam awak tu. Bakal selama hari pukul 1 lagi not berkongsi ke info-info pemansang. Lalu nak lama dah lagi kita dekat berkongsi ke pesan-pesan khas gawai. Jadi keterupah dari tau ke Ari TYT ketua pemegang menua kita. Tuai pemegai menua kita Sarawak ditangkan ke pesan khas hari gawai hari premier menua kita Sarawak lagi. Jadi pukul 1 semua ada penanggul dekat ngatai ke mayo macam berita kelebih lagi berita pemansang berita berkawal ngau pengerami hari nerima penatai pengabang hari gawai Dayak tuai reban bangsa kelimpah pengari rakyat di menua kita dito. Lalu pukul 2 bakal selama dan berkongsi ke pesan Rinduati. Tapi yang mereka berkongsi ke lagu-lagu lama. Lebih lagi lagu yang ke hari era 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dalam program Saluran Dikenang. Dalam kita berkongsi ke lagu lama lagi balap ninga. Kami mereka berkongsi ke pesan-pesan gawai hari kita balap ninga. Kebisi mereka berkongsi kita diatok. Terima kasih halaman semampai mendiang ke YFM Seriaman. Pian juga terima kasih yang lalu kita ya ke bisa mendak kami live di Facebook YFM Seriaman. Apa kunci ke info gayari kini terima dari UPS Med Malaysia. UPS pengemata gayari menua kita Malaysia. Ungkup 3 hari bulan 6, 2026. Bagi menua Seriaman, ini tiap ke penerang bisa hujan berserta ngoribut. Ngalih hari itu lagi, pihak mega hujan di sekedar nur. Muak ke lemai itu lagi dibagi menua Seriaman. Jadi tikas pengangat kita dibagi menua Seriaman sore itu antara 24 darjah Celsius nyentuh ke ngagai 34 darjah Celsius tau ke degree Celsius. Lalu dibagi menua betuang bisa mega hujan berserta ngoribut muak ke ngalih hari itu lagi. Lalu pihak mega muak ke lemai bisa hujan basketan luar dibagi menua betuang. Pihak mega tikas pengangat gaya hari kita sore itu dibagi menua betuang antara 23 degree Celsius nyentuh ke 34 degree Celsius. Jadi sekali lagi beri selamat gawai, selamat mujur dalam semua pengawal ngagai kita ya ke jam dia tu agi mengkam gulai ngau YFM dia tu kita ya ngau YFM Seriaman. Kita mungkal pemerindang agi mengkang berkunci ke lagu-lagu gawai.

0: aku ya. Dai udah biak-biak.
1: YFM Sriaman 89.5 MHz. Segulai sejalan.
2: Okey, mengkang sekolah sejalan dengan YFM Sri Aman. Jadi dia tahu kami mai kita mendiang ke pesan khas hari gawai hari tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat Ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat college dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil. Sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: Dia tahu kita sama belah mendiang ke pesan gawai dari Premier Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Openg.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13, Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan

Okey, bahawa ke sekali itu aku berkongsi ke pesan-pesan berat yang diterima dari Balap Ningam. Kalau ke sekali itu rintai pesan mati. Jadi pesan mati keterubah itu datang dari tuan rumah Evelyn, anak Guntur, di Ibul Sungai Raya Undup. Jadi pesan itu madah kapaya, ianya Guntur anak Abul. Guntur anak Abul sudah nadai 2006 itu tadi hari 2. Niang dekat di Senggai Bebala Mayu, malam 4 hari bulan 6, 2026. Lalu dekat Danjung, kena pagi 5 hari bulan 6, 2026, pagi hari 5. Jadi pesan tu, dituju ngeri kabar melayan ke Diau Demiri, Balingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasian, Entawa, Bayai, Batu Besai, Pantok, Pakit, Sutung, Entulang Bungkang, Entulang Jalai, Melugus Kim, Sabu, Ngau Semua, Kaban Melayan, Ia Kenglala, Guntur, Anak Abul, Tau Kapai Tu Rumah Evelyn, di Ibul Sungai Raya Undup. Jadi pesan tu madah ke pemati, Guntur, Anak Abul. Guntur, Anak Abul, udah nadai malam hari 2 tu tadi, 2006, 2026. Ni yang dekat di Senggai, Bebala Mayuah. Lemai 4 hari bulan 6, 2026, lemai hari 4. Lalu niang dekat Danjung ke Pendam, pagi hari 5, 5 hari bulan 6, 2026. Jadi kabar melayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datai ngagai rumah Evelyn, Ibul Sungai Raya Undup, ngesah penusah tu. Lalu pesan pemati ke sekali itu datai dari Jini, anak Latiat, tau ke Ina Asun. Pesan tu madah ke menyadik ya, ianya Peter Umpang, anak Latit, tahu kapa JJ, udah nadai 1/6/2026 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan ke Diau di Batang Rurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sun, Batang Sung, Jalai Meluan Entabai, Nangas Pituah Julau, Nangas Rau Julau, Nangas Meluan Julau, Nangas Bekatan Julau, Nangas Tabah Julau, Nangas Siriang Julau, Nengah Ayam Julau, Nengah Stras Julau, Stras Ulu Julau, Nengah Sugam Julau, Nengah Lasik, Sepemanyai Jalai Kejedi Jikang, Kabar Melayan Demiri, Sipu, Kucing, Serikai, Pihak Megat Betuang, Lalu Ngau Semua, Yang Kenglala, Peter Umpang, Anak Latiat. Jadi pesan tu madah ke pemati, Peter Umpang, Anak Latiat, Peter Umpang, Anak Latiat, Tau Kapai JJ, dah nadai 1/6/2026 tu tadi. Jadi niang dekat di Senggai, kena ke dekat di Senggai, lemai hari 4 hari bulan 6, 2026, bar rumah Brian, Nanga Bekiwak, Sungai Meruruan Julau. Lalu niang dekat Danjung, pagi hari 5 hari bulan 6, 2026. Kunanda baru, niang dekat di Senggai, Bebala Mayua, lemai hari 4 hari bulan 6, 2026, bar rumah Brian, Nanga Bekiwak, Sungai Meruruan Julau. Lalu niang di dekat Danjung, pagi hari 5 hari bulan 6 2026. Jadi ngarap ke pesan tu terang didengar kita, lebih lagi kabar melayan ke dituju ke pesan. Kalau pesan tu tadi madah ke pemati, Peter Umpang, Anak Latiat, Tudan Nadai, 1/6/2026. Niang dekat di Senggai, 4 hari bulan 6 2026, hari 4, lemai hari 4, baru rumah Brian, Nanga Bekiwak, Sungai Meruruan Julau. Lalu dekat Danjung, pagi hari 5 hari bulan 6 2026. Lalu pesan pemati mega ke sekali itu datai hari Ida, anak Jayes, madah kelaki ya, ianya Migi, anak Latoy. Migi, anak Latoy, udah nadai 1/6/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan kita yang kenglala Migi, anak Latoy, bekal kabar melayan ke Diau di rumah Patrick Liba, Sungai Tangap Niah, Pelasuak Sekerang, rumah Jelani Sayah, kabar melayan di Air Meruruan, Air Julau, Batu Matup Julau, Mujuak Julau, Air Meruruan Tabai, Ngau Semua, Ya Kenglala, Niang Migi, Anak Latoy. Jadi niang to di Senggai, Bebala Mayuah, Barumah Rawiang, Nanga Kelasas, Nanga Kelangas, Sungai Meruruan. Lemai itu lagi 3 hari bulan 6 2026. Lalu dekat Danjung, pagi 4 hari bulan 6 2026. Penanda pesan tu madah ke pemati, laki Ida, anak Jayes, tau ke Migi, anak Latoy.
Migi anak latui tu dan adai 1/6/2026. Kaban belayan kedi tujuh pesan kita dipinta datai ngesak Nusa tu ngagai rumah Rawiang Nanga Kelangas Sungai Meruruan. Jadi niang dekat di Senggai Bebala Mayuah. Tiga lemai 3/6/2026 lemai tu lagi. Lalu dekat Danjuang pagi 4/6/2026. Lalu pesan Siti itu pesan datai dari Matu Anak Ubam. Pesan tu madah ke pesan dituju ngagai semua kaban belayan kediau di rumah Idi Pengansah Rumah Gerayen San Munggur Rumah Meluda Ibul kaban belayan di Merebuang Merio Rumah Tinggau Lubuak Panto Ungkari Rumah Bada Nanga Taluang Ulungkari kaban belayan di Surai Abau Basi Gligaung Kelili piam ka semua kaban belayan tinglala Miah Anak Unggiak. Jadi pesan tu madah ke Miah Anak Unggiak disebut muka ngau nama umak tau ke bini Matu Anak Ubam. Udah nadai kena 1/6/2026 lalu niang dekat Desengai lemai tu lagi malam 3/6/2026 dan juang pagi 4/6/2026. Kaban belayan kedi tujuh ke pesan tu kita dipinta datai ke rumah Riang Sungai Keruah Engkelili. Jadi pesan tu tadi nuju semua kaban belayan ia kengelala Miah Anak Unggiak disebut megang nama umat tau ke bini Matu Anak Ubam. Jadi pesan tu madah ke pemati Miah Anak Unggiak. Miah Anak Unggiak udah nadai kena 1/6/2026 niang dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai tu lagi lemai ada 3/6/2026 dan juang kena pagi 4/6/2026. Kaban belayan kedi tujuh ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah Riang Sungai Keruah Engkelili. Pesan pemati ke sekali itu datai dari Jelemi Anak Jamba Gawiang tau ke Indara. Jadi pesan tu madah ke pemati laki ya ianya Rinol Buluh Anak Sylvester Unuang tau ke Abui tau ke Pai Ara ianya penolong kanan pentadbiran di sekolah SMK Semanggang. Ya udah nadai kena hari 2 kemarin 2/6/2026 pukul 1:23 lemai bah hospital Sri Hospital Betuang. Niang dika di Senggai Bebala Mayuah ba rumah kunci Tricada Funeral Service Jalan Kejatau Sri Aman lemai hari 4/6/2026 lalu dekat Danjuang pagi hari 5/6/2026 ba pendam Anglican Sutuang Sri Aman. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di Nengah Tebalau Batu Lintang Kabuak Mupuah Atas Nengah Tapiah Sepak Tebalau Ulu Pakuah Pelikui Nengah Mutuak Layar Nengah Tiga Layar Begumbang Jaluah Temedak Sepak Nengah Linsum Jambu Kerampak Melayu Layar Pihak Megah Pelepuak di Betuang kaban belayan di Batang Layar Batang Sepak Batang Padiah Batang Paku Batang Sekerang Pihak Megah Balak Kaban ia kesama gawak tau kesama ia kekalak gawak ngau niang tau ba SMK Temenggong Datuk Lawai Jau Long San Miri pihak muka di SMK Semanggang SMK Melugu kaban belayan di Nangas Salu Miri Kuching Suyan Semerahan Semunjan Nangas Nulau Suratua Surikai Sibu Bintulu Nia Limbang Lawas Brunei ngau semua kaban belayan banyaknya kaban sama ngau niang Rinald Buluh Anak Sylvester Unuang sama gawak dipinta ngesah pengawak tau ke penusah tau. Jadi penerang kesiliak kita tahu telefon ngagai Jelemi. Lumur telefonnya 019-8649-410-019-8649-410. Tahu mengagai telefon ngagai Duri. Lumur telefonnya 012-891-6923. Tu tadi pesan kemadah ke pemati Rinald Buluh Anak Sylvester Unuang. Tahu ke Paya Boy, tahu ke Paya Ra. Jadi ya kudan adai kemarin 2/6/2026 niang dekat di Senggai Bebala Mayuah Barumah Kunci Tricada Funeral Service Jalai Bayu Sri Aman lemai hari 4/6/2026 dan juang pagi hari 5/6/2026 dan juang ke pendam Anglican Sutuang Sri Aman. Jadi ngarap kepesan tu terang didinga kelebih agak kaban belayan ke dituju kepesan tu.
Lalu pesan nangkan kenya, pesan ya kedatai dari Emilia Uyung anak lang, madah ke pengawak sembiang ngetah sulit ngau ngambil entebalu apa ya, ya nyanyi yang lang anak ugat, tau ke apa tawi, tau ke laki tua rumah Jacqueline anak renggau. Jadi pesan tu dituju ngagai ke mamblayan ke diau di Batang Sebawah, Batang Kemena, Batang Binyok, Sungai Lengan Sibu, Kenawit Sibu Miri ngau semua ya kenglala niang lang anak ugat, tau ke paitawi, tau ke laki tua rumah Jacqueline anak renggau. Pengawak sembiang kita sulit ngau ngamen tebalu datuar dari pukul 8 malam 6 hari bulan 6 2026 hari 6 ba Fu Siu Trading Batu 6 Jalan Nyabau. Batu 6 Jalan Nyabau. Penerang kesilia kita tahu bertelepon ngagai anak niang tu Emilia Uyung anak lam, nombor teleponnya 01137037018 01137037018. Tu tadi pesan madah ke pengawak. Semiang ngeta sulit ngau ngambil entebalu. Niang lang anak ugat, tau kapai tawi, tau kelaki tu rumah Jacqueline anak renggal. Dekat diatur berengkah hari 8 malam 6 hari bulan 6 2026 hari 6 kereka datai. Ba Fu Siu Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Nerang kesilia tau telefon ngagai anak niang tu Emilia Uyung anak lang, nombor teleponnya 01137037018. Lalu pesan ke Siti tu, pesan ngetah sulit ke datai dari rumah Michael Jala. Madah ke pengawak ngetah sulit, lalu muain terbalu niang Rosalin Lada anak Inggang, tau kebini tu rumah Jala. Tua rumah Michael Jala kenawang tempo. Lalu dekat diatur berengkai hari lemai 5 hari bulan 6 2026 hari 5 mayato ngatur pengawak nguan ulit pagi 6 hari bulan 6 2026 pengawak ngetah sulit. Lalu lemai 6 hari bulan 6 2026 dekat diatur pengawak nyuak kentebalu. Jadi semua kabar melayan jauh sekali kenyak semak ya kenglala niang Roslin Lada anak ingang tau kebini tu rumah Michael Jalak Kendawang. Kita dipinta ngulok pengawak tu ba rumah Michael Jalak Sungai Bawan Kenawit. Jadi aku nak pesan tu. Pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak kita sulit ngamuain terbalu niang Rosalin Lada anak inggang ianya bini tu rumah Michael Jalak Kendawang. Dekat diatur berengkah hari lemai 5 hari bulan 6 2026 hari 5 mayato diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi 6 hari bulan 6 2026 pengawak ngetah sulit. Lalu lemai 6 hari bulan 6 2026 dekat diatur pengawak nyuak ke entebalu. Kaban belayan kini tuju ke pesan. Kita dipinta ngolok pengawak tu ngagai rumah Michael Jalak Sungai Bawan Kenawit. Jadi ngarap ke pesan-pesan yang dikenatai kakunya tadi terang didinga. Terang didinga kelebih agak kaban belayan yang kini tuju ke pesan tu. Lagu dari Gwen kena kumai sanggup aku. Sebelum kita berkongsi ke info-info mansang. Lalu pihak megang jerumba hari gawai itu kita bisa nyedia ke sekedari main asal.

Agong Natai ke dulu pesan pemati ke sekali itu ke datai dari Dom Silang anak Patrick Engkasan tau kapai gad madah kapai ya Patrick Engkasan anak Entabar tau ke digat jika ngau megak ngau nama ngau gelar apai Dom udah nadai malam 1 bulan 6 2026 niang dekat di Sengai Babala Mayuah kena lemai 5 hari bulan 6 2026 lemai hari 5 dan juang ke pendam pagi hari 6 6 hari bulan 6 2026. Pesan tu dituju ngagai semua kabang belayan kediau di Batang Sebetan, Batang Awiak, Batang Krian, Batang Sebelak, Ta'i Serian, Lancang Serian, ngau semua kabang belayan bukai yang kengelala Patrick Engkasan anak Entabar tau kedigat tau kapai duam. Jadi pesan tu madah ke pemati Patrick Engkasan anak Entabar tau kedigat jika ngau kemega ngau gelar apai duam dan nadai satu malam 1 bulan 6 2026 niang dekat di Sengai lemai 5 hari bulan 6 2026 lemai hari 5 dan juang kena pagi 6 hari bulan 6 2026 hari 6 kapan belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah Yempu rumah yang kebelumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Jadi penerang kesilia berkawal dengan penusaha itu kita tahu telefon ngagai Dom Silang Patrick lumur telefonnya 012-669-1968 012-669-1968 itu tadi pesan yang kemadah ke pemati Patrick Engkasan anak Tabar Patrick Engkasan anak Entabar tahu kedigat tahu kedikangau orang ngau gelar apai duam dan adai 1 hari bulan 6 malam 1 hari bulan 6 2026 niang dekat di Sengai Babala Mayuah lemai 5 hari bulan 6 2026 lemai hari 5 to dan juang ke pendam pagi 6 hari bulan 6 2026 pagi hari 6 kaban belayan kedi tujuk pesan dipinta datang ke rumah Yampu rumahnya kebelumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Penterang kesilia berkawal dengan penusaha itu kita tahu telefon ngagai Dom Silang Patrick nomor teleponnya 012-669-1968 012-669-1968

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Mukah 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Baik aku, saya terima kasih ya. Lalu kemari selamat hari gawai. Anda semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi. Kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebih ada jalan aluannya. Aku harap ke kita ini nyaga penglikon jalan mah. Di lebih kita ini riba mengasai dirinya lelak. Tau ke ngasai diri MC sebenarnya benih yang gak bisa udah ngelaban air beram. Anang driba dulu nanti diriknya nyonya mai palak nyonya mai nya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku itu ianya jadi aku ngai nak ngerah kita yang bagi kita ke dia rumah panjai lebuah kita yang berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumre selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
2: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Taban.

0: Ya, Mengkam Gulang Waku Ibin di YFM Sri Aman. Kita sudah masuk dalam jam yang kedua. Dah 27 minit pukul 1 malam hari. Ngenang penusah-penusah yang bisa nyadi di benua kita dito. Ya, kebakaian ngau penusah karam, penusah di sungai. Jadi kami di YFM Sri Aman ngenatai ke penyinawati ngeke kita ya kebisi kena penusah karam. Bakal kebisi udah nyadi di kapit. Jadi nak ke liato mansa ke penudi udah ditemu kemari. Lalu di report ke bebadi nyawa ditemu 2006 kemari au. Lalu pihak mega di Lingga mangsa ke penudi bedau temu. Pihak mega di tekat air hidro batang air Lubantu. Lemai kemari bisi penusah lemas siko lelaki umur 31 tahun. Report kelenyau di Najawari mua tekat air hidro batang air Lubantu. Jadi niang udah ditemu pukul 9.41 malam tadi. Jadi mereka penyenuk hati ngagai kita ya ke kena penusah ya ke Bansato. Pihak mega mereka pengagai hati ngagai raban penglikuan baka sedap bomba polis pihak mega mesti manyuah tibalah pesawab mutar ke penanggul penanggul Bansato karam tau ke lemas ya ke bisi diripot kenyadi. Jadi ngagai kabar belayan ya ke dituntung penusah Bansato bersabar terus kita bersampi ke pemujur mulai sidak ya ke bebadi nyawa juga apa ti pemadu berkuasa. Penusah-penusah tibalat nginok kati kita kelebih lagi kita ya ke benua bertengah ke sungai dengan sungai pulai ke pasar ya. Jadi ngarap ke kami di YFM Sri Aman sampai bersampi ke pengikuan kita nak milih di sungai jam dia tu mereka sungai baik ke perangkap pengangkut jam dia tu bertengah ke jalai kita jalai kuda tembok jam dia tu penuh ngau pengelantang kita mindahkan kita tajak penepiak kita sampai bersampi ke pengikuan kita bersampi ke Tuhan ngambil kita itu tadi lantang dalam penjalai kita lantang kita mupuak lantang enggak kita datai banduar ke dituju kita okey. Kita kenal cerita ya kebisik nyadi berserimai ngawa pengerami ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim. Lalu pengawa pengerami itu diatur 1/6 tu tadi akalai bekas Ratu Squash. Maya tu kemari maya ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim bisi ngiring jaguh trek berbasikal menua kita Malaysia ya bisi ngau Datuk Azizul Hasni Awang yang ngiring Datuk Azizul Hasni nerima anugerah darjah bakti Sri Ari Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim. Jadi ko penerang kena berkongsi ke Datuk Nicole yang megah rakyat Malaysia ia ke keterubah ya nerima darjah bakti itu bak tahun 2007 subak lalu ditangkan Datuk Lee Chong Wei bak tahun 2009 itu dah megah boleh darjah bakti. Jadi ungkup tahun 2026 dia ada Datuk Azizul Hasni Awang udah nerima adograh bakti Ari Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim 1/6 tu tadi berserimai ngau ulang tahun hari keputeraan agong lalu berserimai ngau ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim yang dipertuan agong kita diatur diatur mega istiadat merik darjah darjah kebesaran bintang serta pingat persekutuan ungkup rakyat Malaysia ia kenyulut bak macam pengawak macam perkara lebih lagi ia kemai serta mengangkat ke nama menua kita Malaysia bak mata dunia bak tikas antarabangsa. Jadi itu tanda bahasa ke pengawak sidak kita rakyat Malaysia hari perintah menua Malaysia diatur 1/6/2026 tu tadi bak istana negara.
1: Selamat hari gawai.
2: Itu kami anak Nyerapung ketua kelab ngepan di Iban Sri Aman kita beri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku kelab ngepan Sri Aman dan ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia painai aku bala tua ngobala kaban belayan aku ba menua Sleman. Selamat hari gawai gayu guru gerainya mai lantas senangan menua. Woha!
3: Selamat hari gawai aku mewakili klub ngepan Sleman. Jadi nama aku Arif anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sleman ngokaba belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngotu selamat hari gawai hari kami di Sleman. Selamat hari gawai.

lagu hari Melis Francis kiri kome rami ngin tu gawai. Kita nyapa kaban-kaban kita ya kebise. Ngatai ke pesan di Facebook, ruang komen kita di Facebook YFM Suryaman, Suryaman FM. Jadi selama ngalari, selama gawai megangagai kaban kita itu ya nyapa ke Ibrahimat Akib, Richa Unop, siapa lagi nih? Mayu aku menara di to John Grang, Sinon Edi, Lily Anthony, Apia Mega Roy Kuang, siapa lagi? Kita menara di to Lina Bugis, siapa lagi? Frederick Ryan, Carl Wandi, Apia Mega Corina Ting, engau Jessica Itan. Nah, mari selamat gawai ngaga semua kita ya kebise. Nganatai berkongsi kebesaran hati dia. Mayu hanya pada aku minta lagu-lagu gawai. Jadi nak kelihat tu agak mengkam kunci ke lagu-lagu gawai. Kita sudah hari ketiga 3/6/2026 gawai daya tahun 2026. Nama berita sekumang sudah 3 hari dah setengah hari hari ketiga tu. Harap kita ya kemai perengkap pengangkut ngabang ngagai kaban kita. Semampai betati ke pengelikuan tau. Kita ya ke dapur jam dia tau mega. Anak nak betati ke utai ke sumai kita, ya ke tanah kita, ya ke debela kita dia tau. Ungkup bala pengabang kita ya ke diadang kita dekat nuntung rumah kita lagi, nuntung bilik kita lagi. Ke nanti kaman tau pengelikuan kita berkena ke perengka karan, perengka dapur, perengka api. Bala anak mega anak-anak ngelalau anak terlalu bermain cas telefon terlalu bersambung-sambung bak siti soket out labannya ditemu mega uliah ngenatai ke penanggol. Jadi bekas selama mega ukai ngajar rangkang ngacok mata rau nipas semua tulang ngacok nyawa dan kita sama berjaga-jaga laban hari kita ke berjaga-jaga nak ngenatai ke pengurungi ke kita.

yang nak tekap nguntung ke kita ya. Sama kita sampai semua pengawal kita yang rumah gawai itu na lantang di pejalai ke lurus untus nadep nekul nadep nanggul. Jadi kami semampai ngelalau kita ya ke benuang dalam rentau jalai nak milih nyari darat hari ai hari langit. Ha. Semua pejalai kita sudah itu menjual makan. Kita tahu kunci ke pesan kita jam dia tu pesan pengawal ya kedatur kita bersimbai ngawari gawai tau ke natai ke ba komen kita jam dia tu di kenatai ke aku lagi berengkar di pukul 2 ngali hari dalam kita berkunci ke lagu-lagu lama lagi dalam program saruran di kenang. Tu lagu hari Jazz M Jalang Gawah Galang Tawi. Sino nak ulah pula gawai. Ah.

0: Jam kita datang pukul 1.45 ngalih hari. Kita ada baik kami ke sekali itu meniang ke Pantun Sino dekat di sada ke Niang Ake ex Konsul Hijau Ari Rantau Kemayo Manis Engkari Lubu Antu. Tu Pantun Sino Aria.
1: Kana pana Rinyuang zar nyuang na ningade sarito menyade we bukit tamburuang jayuang sapia tampa sapia linuang nyakena tuduang tambayuang sumpit mabuang nurun nabo alang kumnya de wae di tandae kanuan bajeng ae binyae sarinam bramnya ae puang tang aku cigen mu de age ngamati ke parao ngedeuraino buang lunjuang ya kuda nyuan ke buno terus ka kayuang nyau ke pangau terus ka gluang kamata na nya subat baruka pamutuang kumang putus ada tanjang udah pengasih ngasih aku mendadak udah nyuat neku masih buat debatu marunzuat kena uruat bunduat babuli ngebuang kasih anuan kulu kajengau jengau kile kagenuang genuang iga orang kangapuang.

Dupang asi aku mendadek kuda hati ke saya menyadewa eri tamai saya manira gaduang dupang asi hati maya nuan gawai nada eri peda nuan lepai lepai di lebuar waye kumang ada tengah apa dang dupang asi aku mendadek udah simpak nak kumang darah biak dia kapak mata beliuang laju angkasia dia tau nada ya kena nuan nukup bungguang kayo kumbang ente saya ente kasih aku kena kasih aku mendade udah lelak nak kumang entak dia buah puak bali balum buang kasih nada ya kena nuan nyarayuang panduang kumang gawa aku nyalang wii udah pengasih aku mendadak udah lepau menyadai tak jauh deh selingau jagau manu tuntuang mangkaruang nyangka beli dek wae menyadai juga opi pau ngedek tak jauh tubuh lempuang katan jang dage kurang tanggam natan gerah gageruang dia tau nyomunyi kengajar deh aku wae menyadai angka dek bisa nasihat ilakumang darah demian bulan ke dalam tahun kempai nuntuang angka dage penasihat kenamat bilalah tuntuang mangkaruang uji beli kedunjuan nasi rantai besi ikat ngokawat rantai seluang tanjang mang depun tiang ikat depangrat tangam pemtuang ameyana tau mang ganjuang angkat atau arbang saya okai na saya aku mendapat kiri anagian ngede suba main tinjian seluang ngede suba kali ak munya ka mejaya belanggu tubuh lembuang rasua kenya ditunjuk jari butang tangat saya okai na saya aku mendapat naya besai nenuan kuma jawai batali rantai guang mumuang ngede suba kali ak munya ka maku mangguang kumang malu anjang iya kaku nang asu ade perumahan baban suba dunjon sidan baduan apuan nyajelu rasuang kemata apuan nyajelu rasuang panai muka kungkuang ngari kase ampulang ente kase au kaina kase aku mendanuan nge kedela deka sema kurang baka cina nayu darah ketuke acuang kulu kede jengau jengau kile kede genuang genuang undan tuang kusuang kumang mai sara puang

0: Lagu hari Maxwell Franklin Saran kena kumbai Aram Betanda lagu gawai hari ya. Jadi dia tahu kita dibaik kami mendiang ke Siti Menggamai Nasal kena kumbai Biau Pengabang. Jadi ya ke Biau Pengabang kita itu lagi ianya Mr. Gaduh Anak Seli dari Sungai Ruan Roban Betuang.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nyalai ku kemiau kemenuk dua, miau kemenuk tiga, miau kemenuk pinan, miau kemenuk ayam, miau kemenuk jalak, menuk kuak, menuk menaniang, menuk biriang, buriak kesok, tuntung belajar, miau kelabang lebus, mengkecung terus, buriak kepiat, risik rapat, bulu seribu. Nyalai ku kemiau kemenuk tu kenyak, yang kau di malam, tak kebisik mimpi, yang kau kebisik salah hari, yang kau kebisik igau, salah pendiau, yang kau kebisik salah kenyap, salah pengangkat, yang kau kebisik salah burung, salah tenuang. Engkau kebisik mendak rawap tengah bala, engkau kebisik pimpian atas semua. Nyalai manuak kenyok ke kenok miau. Sepa kebisik tajam mati, manuak ketok ngasuah tumpul. Sepa kebisik juriang hati, manuak ketok ngasuah kudul. Sepa kebisik tariak hati, manuak ketok ngasuah tendur. Nyalai manuak tuk tau makok, tau ngemok, tau maik terbaik, tau maik terkesai. Muay tak kejaik, muay tak kamik, muay tak kenok manah, muay tak kekamah. Pentuk kelilup, buat manuak kutuk. Nyalai lagi kebok kaki, kebdiri, segi, tikai, sepa, rampuk, tepuk, kibok, tunjuk, induk, aku kemiau, keselanjau, menok, kelabuk, miau, ketak, kedugau, duduk, mempuru, aku kengelok, ketak, ngerosok, debung, timpu. Nyalai aku, ndak tergelok, ketak, ngerosok, debung, timpu. Nyalai aku, kena semak, ketak, ngegai, nak sepanjap, burung puluk, nyorang, burung tuyuk, kelampau jekang. Kebok kaki, kebiri, sigit-sigit, berindak bembai, tikai, nyam, janit, liat, tepuk, kibok, jari, cawiat, ku kemiau, selanjau, menuk, ujung, kunciat, miau, ketak, kedugau, duduk, pingit. Aku kok ngelok, ketak, ngerosok, debong, rariat, entang, dia aku, nak tergelok, ketak, ngerosok, debong, rariat, nyoleh, aku, semok, ketak, ngegai, nak sepanjap, burung, kunciat, nyorang, burung, sigit, minjun, siat, tengkai, pinang. Nyalai kebok kaki, kebiri, cengak-cengak, berundak bembai, tikai, nyam, lambak, tepuk, kibok, jari sepiak, aku kemiau, selanjau, menuk, berjalak, miau, ketak, kedugau, duduk, tapak. Aku kok ngelok, ketak, ngerosok, debung, selepak. Entang dia aku, nak tergelok, ketak, ngerosok, debung, selepak. Nyalai aku, kena semok, ketak, ngegen, nak sepanjap, burung kerasak. Ini orang burung jegak, kunjung rarak, tungkul pisang. Nyalai ku kengiriang adat menyang laki dara tincin temago ku kenang adat sang laki rindo ku kedampuang adat lemong laki selako. Nyalai bekawi tampung tali bekorutan tampung danan bekawi juak tampung penduak. Nyalai nyermuk randang bulan sedap ku kenansang setugang menok piat tancang tiang bendung tungkat sukuang bendung pengerat. Nyalai kena peram dara sudan kumang melikat suara nyawa menak benda menyi berua kapal lasap kuruh rekuang menak sabuang menyi serumbuang kapal darat. Nyalai kesari tuk ngamuk derik lesi badi layau lenyap manik letuang danau berangat menak belusuan sabuan sekerat. Denjang kerang cepat selat imbai dalam berintah empat nyak kedemulung bendung sebat pekau kawat cap bintang. Nyalai itu duduk lalu ngendap ngai kejamat yang kau bisik salah kaki terkelonjor jari pendam singkap pepan kerunggang. Nyalai kebor rambai di menok tawai terkepai-kepai nepas dikai sana jawa kebok ikut menok kelabuk terunuk unuk lepas sekuk rempang bunga kebok kaki menok nani yang kinggo ragi menang setero. Nyalai dia dia ku medok pakaian ketak nyak, tak nyaratan mok bakal dia ku medok sepatu ketak ketak mana hadu kasut bata dia ku medok pinggang ketak belit belulang kulit kuda dia ku medok tancuat ketak ketak merut dirut tekan terika dia ku medok niat tai ketak ku tak merundai nurun dadom dia ku medok kuciak ketak kepuliak lekat bensilkan pakal. Lebat tentang aku ketak ngau bulang leka mata tak tak sebakal bakal ketak semua sepasang. Nyalai lagi ke kepai-kepai di pecingan tangan tapak kibok jari pemakai aku kemiau selanjau manuak tawai. Miau tak kedugau duduk berintai. Lai bakal kena malu ketudah aku kelempedu kandang kamai kau kena supan tudah pangan tetami ban segang bala bergawai. Nyalai tu beri keku ngagai sidok ketua rumah ngempung perabung rumah panjai. Nyalai nanti malam dia nak kalau padam dian lempu kedai nyalai di pantar ndang tak mampar-mampar rancau tikai nyalai rumah ndang selalu tujah tikik bila temuai nak lepo kalau tikik selalu tikik sio nyalai yo ndang depadu ke pulu panah perintah nyadi tuai megai rintai atur bicara. Nyalai gigi ke kindok-kindok cingan tangan tepuk kibok aku kemiau seranjau menuk liok miau tak kedugau duduk tungau. Bekau kena malu sudah aku kelam pedu kandang kurok, bekau kena supan sudah pangan tetami ban segang bala daya. Nyalai nyen tadi beri aku ngagai sedok ketuai megai penyurai rumah ladok. Nyalai tu beri aku ngagai sedok sukuang bandung sangok, siku ari kanan, siku ari kibok. Nyalai kita semua nyemok kesukuang bandung sangok, ngagai nak berangai panjai lima. Nya orang jempat sasar kia, jempat sasar kia, ia gendang nemu tungok ngatur jangkok utau benda. Nyalagi aku kindang-kindang cingan tangan tapak kibok jaring engkang ku kemiau selanjau menak labang miau tak kedugau duduk tentang ku kena malu sudah ku lempedu kandang lempuang ku kena supan sudah pangan tatami ban segang belau pengabang. Nyalai kenyan tadi gak dibagi kaku ngagai sedap ke tuai lukai sukuang bandung si tiang. Nyalai tu diberi kaku ngagai sedap kebiak benong bujang lambu sedap kaki kejepuk benong mansang. Yang kau kebisik kudik betangai ulu semanggang kerana bisik kacau negeri sibau kena segang batang rajang. Semaya kak sabuang tutuang seruai bulan menyimbang, semaya kak dulu sepau seruai sebuntang medang. Nyalai kita semua nyemok kestugang menok labang tada ngelung lingkang ikut merunduk bertenglang labang bulu kenyergu nansang ke belakang. Nyalai nanti dilekok kendang tak puah menang selebok ditandang kurang tekang mua balo. Nyalagi ke kinduang-kinduang cingan tangan tapak kibok tunjuk ujuang ku kemiau tak ngeselanjau menok sabuang miau tak kedugau duduk banduang. Bukau kena malu sudah ku lempedu kendang pabuang, bukau kena supan sudah pangan tetami ban segang sekayu untuk rumah cunduang. Nyalai nyen tadi beri keku ngagai sedak ketua ngagai sedak karanyang bujang lempuang. Nyalai tu diberi keku ngagai sedak kemiat kelaciat neng keligung lambu sedak kaget jekuk keruk cengkau sembuang. Nyalai nanti tembai kita ke pegawai penyurai rumah cunduang anang tindau kita ndak masa sedak kemiat kelaciat benong keliguang laban diu sedak kada ndak bisik temu antu ta perlu teruak kampung kita ndak jawang sa bisik denjang unsur kumang kandung bunsu luluang kada ndak bisik diriang musu selanjang tarin kecing pancur ruang kada ndak bisik dilai musu sempandai da tertai belanya buang. Nyalai pecingan tangan tunjuk empat sedak kemiat penyok gagi kejengap kada ndak sidak atau jalai ngau pensil ai dawat nulok cap getah rambuang. Kerana besi ngoran ayat keman segit legit tinggi perabuang semuka rumah gereja Indonesia mayuh betuguang. Ngelain ti sedak udah pandai kena persa Sultan Tuan Bili dasuah sedak nyadi kerani megai ngeri upis. Betuang yang kau meduang sedak temu papuang ujung adatnya ngerkaya. Nyalai nakak tau kaku nguluk kelekau jaku kupetiu mayan berituang nakak tau kaku nguluk kelekau biau hungus lanjau menok sabuang. Nyalai tembai ke pegawai penyurai rumah cunduang, pegawai kenemuan kelekau rian genteran puting tanjung, pegawai nernak kelekau temedak ambil kesapak belat ngelembuang. Nyalai nasihat ketai ternyau kat nayat hari tumbiat kaki nanggung, nyalai tuah ketai kempur rumah nyong luah hari dilah ujung dabuang. Nyalai nanti maya bumai nak ketai berasai bumai ngerembang babar pok bedak umai masai kebuang temia nebang nak ketai berasai nebang dari kebentang tiang tanggok bedak reban nyapan bakal delumpuang. Temian nunu nak kita berasai nunu nguru sempun barok pada api menyadi mau duruang temian nugal nak kita berasai ngedar ke bekal tugal bangkok nayat ke bukit tinggi tucuang temian mantuan. Nak kita berasai turun lelak gawak pada padi nyadi ngempah punggung temian ngetau nak kita gejau berasai ruak dah penuh kelawah bingkai sintuang. Temian berangkut nak kita pagut lelak ngemak ngisik bidai tekan kaluang temian bersimpan nak kita berasai bersimpan ngedar ke bekok dah penuh kabai tiba tampuang. Nyalai ambung buah metu ambung kudu panggung tuah tambah hantu ngopengayu nyalai gayu kuak kik kita menang sentuku beban palok beka ku munjung jempuang nyalai gerai. Mekenuk kuak kik kita menang sempandai nyorot kair tatai belanya buang nyalai gerai semua mekenuk kuak kik kita menang menyaya. Nyorot berumah telaga berorkuang nyorot jakuk nak tau pulak ngembuan betul segak ndak kebesai gak keras depok peras lumpuang. Nyalai putiang kandak sempiang keliang tariang utiang babi berluang nyalai punggang hari setak. Kau nak tenjang kumang berbembang lama rubuang. Putih yang restak, kau nak sangkum tutuang ambil kepucuang penyangga nyawa nak mensiau.

0: Adakah program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz?
1: Penanya lama program seruan dikenang.
2: Mulai ke penginat ngenak lagu-lagu lama, dinga ke program seruan dikenang bahwa YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngali hari. Tiap hari 3 semina bab YFM

Ya, terima kasih kita sampai mendiang ke YFM dia tu lagi mengkang gaw YFM Suriaman. Selamat hari gawai kita ya kebaru mendiang ke YFM Suriaman. Ah, sampai itu dah 3 hari bulan 6 2026. Jadi 3 hari bulan 6 2026. Ungkup tahun tu jadi pemisi tambah hari gawai ungkup tahun tu ya. Lalu pihak mereka bersurimai gaw pemisi tambah hari gawai tu dia ada klinik pengerai kita di Suriaman dia tadi engau sari pergila 3 hari bulan engau 4 hari bulan 6 2026 hari 3 sari tu tadi pagi tadi nyentuak ke sari pergila peringkat hari 8 pagi nyentuak 12 tengah hari bisik buka kaunter kita klinik pengerai Suriaman dia kemari pagi tadi nyentuak ke 12 tengah hari tu tadi engau sari pergila 8 pagi berengkah baru nyentuak 12 tengah hari tajak pun pihak klinik pengerai Suriaman hari 2 hari tu sari tu tadi pagi tu tadi nyentuak pagi lah nerima kes kes nginyet atau ke kes kecemasan semina nerima kes kecemasan tau. Tajak pun sidak terbuka bisa buka 2 hari tu klinik pengerai Suriaman semina menerima kes kecemasan ngau kes mersa serum bilirubin bilirubin cik kuning banyak servis yang ke boleh diterima atau ke kes yang boleh diterima klinik pengerai Suriaman 2 hari tu lalu dibuka di pukul 8 nyentuh 12 tengah hari. Berkongsi ke pesan selamat gawai ke diterima hari balap peninga Siti itu hari Catherine Robin. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari gawai mega minta tebah ke lagu gawai. Kena ya nuju semua kaban belayan bakal sidak Julia, Indai Bibi, Dinangasan, Undup Suriaman lalu ke penudi. Kena meridang semua kaban Facebook. Harap ke semua gayu guru keranyamai. Selamat hari gawai. Terima kasih mayu-mayuah. Boniface Ipiah. Hari selepian baka kelemai itu minta main ke lagu gawai hari swelin ngawacan sakit gawai. Lalu ketiga itu sebelum menatai ke lagu gawai piham ke lagu lama Hillary Jonas. Selamat gawai hari ketiga sore itu. Hari airport Miri itu kuya. Hari airport Miri. Minta lagu Ricky L. Kumang gawai dikena merindang terimpu dituju ngakai sidak serumah di Jakar Serikai. Arab kita merindang menuju semua peminat YFM. Selamat hari gawai, selamat ngelihari ko Hillary Jonas. Kita mendiang ke lagu hari Angela Latajua ngawa Jackie Jackson Dana. Lagu kedekumai ngintu hari gawai.

Kita kenang sebengkah pengerami tidak diatur kena 11 hari bulan 6 ngau nyentuh ngagai 14 hari bulan 6 2026 kereka data itu. Jadi itu kena kumbai pengerami hari keputeraan Kepawa Doli yang Maha Mulia Suri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Tika Semenua Sarawak 2026 dekat diatur di bagi Menua Betuang. Pengerami itu ialah dekat diatur hari berengkah hari 16 hari bulan 11 sebenarnya 11 hari bulan 6 2026 nyentuh ke 14 hari bulan 6 2026. Jadi macam aktiviti udah diperambu nyerumbak pengerami itu baka Betong Kitchen nur mandang ke mayuh macam pemakai pihak mega pengawak mandang ke barang ngau penerang kedai kumai pameran Raja Kita pengawak makai selamat kreator Unifo unit perkara pengarap bukai pihak mega pengawak bersembiang bebala mayuah diatur menyadik kita ya ke berbangsa ya ke berpengarap Islam pihak mega bisi diatur majlis jamuan teh pihak mega pemerintah atas panggau kedai kumai konsert rakyat diatur bersembai ngau pengerami hari keputeraan Kepawa Doli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong Tikas Menua Sarawak 2026 diatur dibagi Menua Betuang berengkah hari 11 hari bulan 6 tu ialah nyentuak ke 14 hari bulan 6 2026. Lagu dari Michael Jemat Ngabang Arigawai.

Okay, lagu nang kan kenya ianya lagu dari James Rewind gau Lina Marite. Lagu kena kumbai Kunci Gawai.

Ang natay ka dua bangka pesan dari balap ninga ke bisi danjong agai Facebook YFM Sriaman John Gerang. Selamat ngana hari kuya, selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari gawai mambam kami di Batu Niah. Minta main ke lagu. Sebarang lagu gawai dituju ke yang agai anaknya Isabel Telesai di Kuching. Lalu ngau anaknya Aulia di rantau Kemayu Manis. Tapi yang agai dituju ke yang agai semua sudah sebilik di rumah Robin. Sungai Sayat Engkelili. Ngajak ke pesan selamat gawai gayu guru gerai nyamai nguan menua. Rica Unup, selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawak genuan panas kami di Jalai Simpang Semunjan. Minta tebah ke lagu Ricky Richard Lee. Aku di tempayak kena merindang kawan Facebook balap tunggal ngajak ke pesan selamat hari gawai hari ketiga gayu guru gerai nyamai lantang senang genuan nguan menua. Kita nyedia ke lagu hari Juni Aman. Lagu kerikumai semadi ngau nyambut gawai.

Madingaw nyambut gawai munyi ko lagu to rumah Juni Aman. Semadi ko ya. Ngelansak siti hari berita ya ke sebenarnya nyameh lagu ke penudi dalam program seruan dikenang kita ungkap sekali itu jadi kita nyingkang agai program berkunci ke pesan-pesan rindu hati di kita belap ninga. Sebenarnya berkunci ke siti hari info ke dikenatai ke upis tanah ngepnyukat bagi menua betuang kalai program ke dikumbai. Gawai keamatan konsert 2026 diatur hari 6 kereka data itu 6 hari bulan 6 2026 berengkah hari 9.30 malam nyentuh ngakai 12.30 malam di rumah Weliren Weriren Angkeranji Layar Betuang. Jadi dia maya tu panggau pemerintah kena kumai gawai keamatan konsert 2026 maya macam Mayuh penatai araban pemuzik dekat di baik maya tu merindang mensia mayuh dalam program pengerami tu baka raban at adau kedazan dusun cultural association bagi menua kita Sarawak KDCA Sarawak bisa megah dekat di perindang Harry Francis Datuk Francis Landung ngau Tino Ami nyako penanyi-penanyi atau keraban-raban pemuzik yang kebisir dekat merindang mensia mayuah buat program Gawai Keamatan Konsert 2026 diatur 6 hari bulan 6 2026 buat rumah Weriland Angkeranji Layar Betuang berengkah di pukul 9.30 malam nyentuh ke 12.30 tengah malam. Atau sebengkah hari atur pengawal Karnival Gawai Dayak bagi Manua Betuang. Lalu tu tadi info yang kena kenatai ke Upis Tanah Ngap Nyukat bagi Manua Betuang. Agak berkongsi ke pesan-pesan bukai dari balap ninga. Siti tu datai dari Sindun Edi. Selamat ngalih hari ku yang minta main ke lagu. Lagu gawai, sebarang lagu gawai ditujuk yang agak madik ya Serina Sendai Janang. Selamat gawai Dayak, agak sidas biliak. Ngau jakob pesan Arab Kelantang dalam semua pengawal. Lalu tu lagu sebenarnya agak natai ke pesan hari bala peninga. Lily Anthony, selamat tengah hari, selamat hari gawai. Nujuk kita sebiliak engkau semua peninga YFM Sri Aman. Nyaja hari aku Lily Anthony. Roy Kuang, selamat ngelih hari, selamat berjalan ke pengawal, selamat dari gawai hari ketiga. Agar semua peninggal YFM, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih laban merindang kami, ngau mayuh macam lagu. Balat angat kita ibat Sri Aman cerita. Aku pansun alamat tadi, meda gaya hari kita jam diatur, bisik balat bermua. Harap ke semak ya hujan lagi pan nadai lama. Ngambil ke pengawal kita ya kemindahkan kita muak ke ngalih hari ngau lemah itu lagi nari nape seberang penanggol hari gaya hari kita ya ke di sebut kita hujan laban lebuh ya hujan kita ya nanggol nar pengawal kita ya kemindahkan kita lebih lagi kita ya ke nengah jalan aluan mai sebarang perengkap pengangkut to lagu hari Karina John Johannes ngau Lawrence Lasso. Lawrence Lasso lagu sedua ya kini kumai salam lelengau gawai Dayak.

Ya, terus aku gratai ke pesan-pesan dari Balap Ninga. Sebedaunya kita berkunci ke Siti Info, Mega. Atau datang dari UPS Tanam Betopek Sarawak bagi Menua Betuang. Ia ke nyadi Komiti Besar Kanibol Gawai Dayak Peringkat bagi Menua Betuang. Hari 6, Toilah Mega, 6 hari bulan 6, 2026, rengkari pukul 6 pagi. Bak Komplek Lumba Ngomayan bagi Menua Betuang dekat Datuar Pengawak Berjalai Bebala Mayuah. Sambil ya bengepan. Berjalai Bebala Mayuah, lalu bengepan ngepan asal Bangsa Dayak Bangsa Iban. Dikiri sebut Mega Perorakan Gawai Dayak Bahagian Betuang tahun 2026 dekat Datuk Rere 6 ke dekat Datuk itu 6 hari bulan 6 2026 berengkari pukul 6 pagi di atur berengkah hari Komplek Lumba Ngemayan dibagi Menua Betuang Berjalai Bebala Mayuah ngelingik Pasar Betuang. Jadi ramai jakuk kena kena Perorakan Gawai Dayak Bahagian Betuang tahun 2026 ianya mujur mansang segulai sejalai. Tau pesan dari Jessica Itan, selamat ngelih hari, selamat ngintu hari Gawai Dayak tahun 2026 ngagai kita sebiliak. Mana gaya hari kami di bau koya pesan rindu hati itu minta tebah ke lagu gawai hari sebarang penanyi kena yang merindang semua yang kengintu hari gawai di Selampur Menua Sarawak Bumi Kenyalang. Pesan dari Jessica Itan. Atau pesan dia kedatai dari Agnes Inerobin, selamat berjalan ke Pengawak Anggai Nuan tengah hari itu pihak Mega Selama Gawai yang kita sebiliak. Berita gaya hari kami di Miri nyau mana dia tu tadi hujan lalu dia tu nyau mana minta tebah ke

Ricky Anderson Ngalai. Seperti yang mengajarau kena merinang terimpo, biar muka semua yang ngelala di sebarang nur sedak diau, iparia inai rimuang sedua inai kirut diknawit, inai ci sedua inai rimon, sebilik di selepian bakuang, pesan harap kita semampai gerai belama. Salam rindu, salam lelengau ngagai semua, selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, orang bujang boleh bini, orang yang kedara boleh laki, semua kita boleh rejeki, nambah-menambah hari tahun yang keuda. Wow, pesan dari Agnes Inerubin, mana pesannya? Zek Ming, selamat ngali hari, hari Suratua. Kami di Suratua tengah hari itu panas. Salam kepada semua peninga yang kemudian ke radio jam dia tu piam juga kepada live kita di YFM Seriaman ko Zek Ming. Lalu tu data dari Gramong Anil Greenang. Hari Julau tu minta nuan main ke lagu hari Watson Jelai. Boleh tahu yang maya gawai dikena merindang menyadik ya. Dr. Jongkar Greenang, Bak Unimas Kucing, Pengulu Belawan Greenang, Ister Ensunai Gramong, Apai Amoy, Apai Cabua, Pengajar Lumi Janggua, Pengajar Moses Gangga, Apai Sebi, Pengajar James, ngau semua yang kebukai. Selamat hari gawai yang semua kita, harap kita gawai tahun untuk mai pemayak. Ngagai semua kita, harap kemujur megak, bak semua pengawak. Kau Gramong Anil Greenan. Kita nyedia ke lagu hari Stanley Pua, lagu Kedekumai Sampi Gawai Daya.

Ya, lagi okay, berkongsi ke pesan Rindu Hati dari kita Balap Peninga, pesan-pesan yang kebukai. Siti itu pesan yang kedatang dari Puna Selapua. Selamat hari tiga, hari gawai ketiga aku ya. Panas kami di Jalan Gedung, jam dia itu. Selamat mujur dalam semua pengawal ke Puna Selapua. Sarina Senai Janang, selamat gawai mega. Salam hari menua suratu dituju ngagai semua kaban ya ke di menua. Nak tinggal mega kaban ya ke bak Facebook. Bakasida Mary Ubun Matian, Sinun Edi, Pia Mega Ibra, Mat Akib, Tony Uluba, Michael Selit Lampung, James Anyau, ngau semua ya ngelala di Facebook. Jaku pesan selamat gawai, harap ke semampai gerai pihak mega. Mujur dalam semua pengawal. Nur Agat, selamat ngali hari ku ya, selamat berjalan ke pengawal. Baka ke ngali hari itu minta main ke lagu Aku Tetap Saya Riduna. Dikena merindang semua peningau YFM. Sui aman baka ke ngali hari itu, harap ke semua perindang. Selamat regawai nuju semua peningau YFM Sui aman. Aku hari SK Ulu Durian Kiba Sibu. Lalu tu Ujuah Cawang, Ujuah Cawang, selamat berjalan ke pengawal, selamat tengah hari. Panas kami di sebawah, selamat gawai bahari ti ketiga ke Ujuah Cawang. Siko tu ianya Ali Malang, selamat ngalih hari, panas kami di Macan, rasan di tu. Minta main ke lagu gawai kena berindang balai kengelala aku kelebih lagi kaban ya kesama gawai di SK Nanga Macan. Akhirnya dia ke lagu dari Julita James, Rami Gawai Dayak.

kabar? Kita dalam hari gawai. Kita di rumah panjai de pelawak kaku nak kurang lebih menunya. Suah lagi maya to terbantai baru lawak babas kita pia mega sayur-sayur umai redas kita baka dan sabi kini te bise kantuk rampok kini kantuk entekai kini laku magang jam dia to laban sekumbang ke udah 2-3 hari makai daging makai mano makai utapanggang tentu ya sarito laku sayur-sayur kampung tau ke sayur ari redas kita ari umai kita maka kena sebut aku nyata ada nyangkuang balap ningau kita ya ke bisik mantai ketabas mantai kesabau mantai kerancum ya ke di asial ke kita ari sayur kampung baka upak panto upak lalis upak nama ge lengke upak ya nyebut ya nelan liwar live nelan liwar kai upa mulong nama ge upa kita upa mai macam upa buka upa maram pu maya dia tu upa maram lah ya ke dambe alu di pando akai nyamai mai upa maram. Okey, jam ke depan nyau ke ngalih ngagai pukul 3 ngalih hari. Bakal selama hari pukul 3, penuduk tu ada suak baru ngagai kaban kita di YFM Kuching. Kalau tidak ya lagi, dia akan terus ke program. Ngau program rentak ngalih hari. Lalu kita di YFM Miri, dia dah sidak dekat berbalik nyawa ngagai mendiang ke perkhidmatan Kayan Kenyah di pukul 3 ngalih hari itu lagi. Nyalai bala peninga ada pelabak aku tuan akak kami yang natai ke pesan dari bala kita kelebih lagi pesan gawai biar mereka berkongsi ke maya macam info pengerami info pemansa ngau kita dalam ngau kami tadi sepengelamak tu harap ke info yang kita berkongsi mulai ke pengelantang mulai ke penyenang ke kita biar mereka lagu-lagu kedirintai kami seri tu tadi di harap ke kami dikandal ke kami tak ngelantang kati semua kita. Jadi munyi ko kami ia ke bergerak hari 2-3 hari itu dah. Berjimat meh kita dalam penjalai kita ke nanti kamat pengelikuan kita bayaknya di rumah, di dapur jam dia tu. Kita ia ke benuang pandu aku tai. Kenati kamat pengelikuan kita ngenak perengkah api, ngenak perengkah karan mega. Kenati ke amat-amat pihak mega anak kita, kenati kesidaya. Pedak sidaya dini nur sidaya anang ngasuah kita nganang ngasuah sidaya ngenati kedrempu di sebelah tanah jam dia tu tisi-tisi sungai jam dia tu lalu pihak mega kita ya ke bertengah ke sungai bersampi ke kita semampai likun dalam perjalanan kita mulai ke dari ngagai menua pasar sukumang ke udah pemisi gawai pihak mega kita ya ke menua dalam perjalanan mulai ke dari ngagai pasar. Selamat mujur dalam penyalaian kita sore itu. Jadi aku, Ibian, tau ke Steven Tapasilai, madah kedirin mupuak dulu. Kami di YFM Sereman, mupuak ngau lagu kedirin kumbai. Selamat hari gawai daya, hari Jeki Incuan. Bye-bye. Terima kasih ya ke pengerindu hati kita, meruan ngau kami. Hari pukul, sepengudah mendiang ke perita tadi, nyentuak ngekai pukul 3 tau lagi. Siapa meh?

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Katanya di penerbangan pilihan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar jadi
1: 7.000 kaki di langit biru.
2: Menu kita ke sehari itu ngelak pagi, program minu ngelak tengah hari, tengah ngelak hari sadar lemai, ngelak pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulang kami Bapak FM 101.3 FM.
3: Bisa ngenah manuah kita ucap.
4: Dia kita banyo mana sepinta deh. Nak kita kerennya orang. Nak mutem pakai tay. Nak ini bilo dan nak tahu ya anak.
5: Rentang ngali hari YFM 101.3

Ya, jam kita seminit lepas pukul 3 ngalih hari, seorang ngalih hari dengan bala pendengar kita. Ya, terima kasih Ibian. Lama kau dah mulai kau pendengar kita selama 3 jam bahawa ngelah tengah hari. Jadi datang bahawa aku dekat mulai kita 3 jam mereka. Ya, abang lentak ngalih hari kita sehari tau. Kena 3 hari bulan 6, 2026 nak berasa ya bala pendengar. 3 hari udah bak bulan 6 ya. Apa bak aku sekedari bala peningan kita benua ngabang jam ke dia tau. Jadi ya kita bak pasal-pasal besar pelabak aku nyangkanya berbaik ke bala anak bala ucok. Nyangkanya rawan ya. Ngagai nua-nua ke uliang lantang ke hati bakal terbentasi ya. Biar maka bak ngagai sungguh. Lalu megak ngagai nundur ke buka ya. Selamat ngelantang katiwa ya. Biar megak peninga ke benua ngabang ngagai pangan diri. Tentu ke kita nyaga penglikuan kita. Lebih lagi kita ke berkena ke kereta pengangkut. Kita bertengah ke jalan besar ya. Buka aja penglikuan bak jalan lur, penglikuan bak rumah-rumah panjai. Penglikuan bak aik meka ya. Kita bisa ningah penusah bak aik meka ya, karam. Kita ke bekenya, nanti uliah seliah ke. Sama-sama nyaga penglikuan diri. Lalu ngagai kita ke benua ngabang jang ke dia tu jangkat bisa diberi orang bujang bungai kini. Lagu ke terubah. Kau ngebungai. Bungai ke tanah tuang.

ngah tadi lagu ke terubah kena aku merinang ngah balap linga kita kagi mending ke YFM apa ke ngali hari tu ngah kita ke baru muka radio. Terima kasih ya lama milih YFM station ke merinang kita maka ke ngali hari tu yang kita ke benua barang ke jalai harap ke sama-sama ngah pengikut menyingkap aku tadi ya.

bisa dipancak pening. Kena hari bala peninga kita sarito bisa nguluk orang kawin ya. Nah, baru mah aku kan meluan bisa orang kawin ya. Selamat malah pinang. Ngai kai peninga kita ya.

Ya, peningat semua. Agar kita ke bisik nerima menantu baru. Tau ke Melah Pinang lemai tau. Tau ke pagi tau. Jadi aku dekat meninang kita ngau lagu. Ke dibai Peter Aaron. Kau si jahat ya.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Hai sis, hai bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teban jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

Ya, lagu 1000 tahun. Nuju ngagai melini rabai anak nabau ngauron anak Robert ke Melam Pinang malam tu.

Ya, Siti, lagu gawai kena melindang bala peningat kita. Mereka pengagati megak ngagai. Peningat kita tahu ke melah peningat megak Agustin, anak Mr. Jun. Ke jadi ngau Priscilla Nala, ya. Ya, anak Peter Engkrum. Apa rumah terang langu entah bayi julau. Ya, mayu orang kawin cari tahu ya. Kalau peringat-peringat kita ke bisa melah pinang. Jadi peringat mayu lah. Pukul 3:30 aku dekat ngelansak sekedar berita berkongsi info. Semuanya info pemansang aktiviti kini lagi ya. Lalu pihak megak ngakai kita ke rinduk program pantun dan pantun sari tau. Minta ampun. Laban agak mood gawai deh. Jadi kita lagi tahu telefon ngakai aku ke konti di tau. Nama kita dekat nasai kepesan gawai. Lalu kita dekat bercerita lagi au. Ya, nyentuk ngakai pukul 5. Kita dengar ke berita nasional. Lalu nangkan kenyak lagi aku megak dekat ni. Lebah lagu-lagu gawai kita yang ada dalam ruang sehari itu. Menyek aku kita lagi bak mood gawai. Merenang hati kita jam ke dia tu minggu baru. Kita mulai bak program pantun. Sebenarnya lagi merenang kita ngau lagu-lagu. Sebenarnya aku berkongsi info ngau bala peringat kita. Lagu kena baik kalau mayang band.

Jadi aku ingat YB Datuk Wilson juga anak kumbung Kaban Ali Parlimen P216 Ulu Rijang Kang Natai kerja kepesan ingat merik selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke bangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Ambiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik Pihak Megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai, kayaknya satu hari bulan 6, 2026 tu. Jadi aku ngainak ngelalau lebih lagi sebagai Malam Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekat nipu kita maya gawai tu jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register ba telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawat dia boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit tegal dia nya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelaban Iran artinya social economy penatap misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nike semua barang kenguna minyak minyak nike magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak boleh baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Cetik bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Hanya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saks kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak megak mesti kak ninga jako ari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menua ulu ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngonak kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngenak peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kaulih kita nganjuangnya lebantuk nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya merik education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu lalu ngapnudi aku merik tabik setabasal ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P216 Ulu Rijang, aku ngau datin nya beri selamat hari gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita begawai kita entah nak berjimat.
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyaja terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong kayaknya Keban Parlemen P2 16 Ulu Rejang.

ya tentu ke bala peringat kita BTC Radio jam ke dia tu. Ke lebih lagi kita ke Roman Katolik. Bisa berita mana peringat ya? Tentu ke bisa kertas ngepim lah ngagai kita ke dekat bertetap. Waktu kita ngigak cara ngigak berkeni cara bertetap ya atau ke dekat batisa ke sekedar hari bala kita empai batisa lagi okay? Jika aku tarik kita ke bertetap nitiah ke laki atau ke bini kita masuk arasi ini kelas tu bisa dibuka peringai ya dibuka baru laman kita ke ungkup tahunnya sudah hamil ya jadi dekat dibuka baru bulan 7 ya. Jadi ya bisa dua bahasa. Kita bidayu hanang irau. Bisa bahasa Malaysia ya. Kita tahu ngigak cikgu selimun. Sama cikgu selimun, ialah kita ngigak Pak St. Joseph. Lalu Pak Iban, tentukah kita ambil, kita pin. Kertas kita ngamik ke kita nanya yang ngosiliak ngagai Puan Catherine. Jadi ya dekat nerang ke kita mama patut digagak kita kelebih agak kita ke dekat bertetap atau ke batisa. Jadi tak main peluang ya. Jadi tak lupa telefon Puan Catherine 013-355-437 013-355-437 Banyak tadi gerai hari Apostolat Iban sebagai bala peringat ke dekat bertetap nemunya laki atau ke bini kita baik kita sebilia sama-sama masuk RC kini ya atau ke Roman Katolik. Kali lagi, rumah telefon Puan Catherine 013-355-0437. Ya, bisa bahasa Iban atau bahasa Melayu. Bahasa Melayu, kita ingat ajar selimun ya. Bapak St. Joseph, dia mayu orang lalai apninya. Lalu tu berkawa dengan pengerami makai lemai Apostolat Iban 2026. Kalai dekat diatur kena 15/2008/2006 sedia kapir dengan kertas mereka. Ni kita Roman Katolik sama-sama kita nyukung ya. Pengawak tau. Kalai dekat di atul ba sebengkah palan luar makai ke terbilang di Kuching. Jadi kita tahu booking meja, kita tahu telefon ngagai Lydia. Kena lumul 01774-36602. 0177-43-6602 Tauke megak ngagai Viviana ngenak lumur 012-808-5192 012-808-5192 Tauke telefon ngagai Eric ngenak lumur 014

7830928 0147 7830928 tidak tahu dekat ngurus meja kita ya. Kita tahu mai diri sendiri. Perjapan lagi pajai kena 15 hari bulan 8 2006 dan kita tahu merabunya dah tahu. Lepasnya hari 6 jamnya pukul 6:30 lemai. Nadi kita dekat berkena ke tema batik. Hanya sebengkah pengalami ke dekat dia tu bulan 8. Perjapan lagi lama dan kita uliah. Ramu belanja tau ke pemisi kita. Tau ke peramu pejalai kita ya. Yang perpeduan minum lepas pukul 3 lemai. Kita agak berperinan dengan lagu-lagu. Sudah aku melansak sekedar agak berita ya.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Ya tinggal 7 minit lagi nyau kat pukul 4, alai pukul 4, malam peningah ni kita. Aku dekat nyawa nak kagau hari balap peningah kita. Kita nanya nama kini aktiviti tau ke cerita gawai ya sidak ya nyentuk ngagai pukul 5 tu lagi. Sebelum kita ningah ke berita nasional. Memang kanya lampuang baru kita lagi ya. Arus telefon dekat dibuka lagi 082-258-634 082-258-633. Ukai seminar di Kuching aja tang peningah kita ya di Penanjung pihak megah dari Indonesia. Hello orang Indonesia, kami bisa merinang kita ya. Laman kapan aku bisa madah kita di Indonesia bisa mendiang ke kami. Ya, selama ngalih hari ngagai peningah kita, look in a peng. Ngayang ke radio in a peng. Macam ningah ke dek ya. Terima kasih ya. Robina, benar ngabayang ke ya. Ngapeningah-peningah kita ke bukai. Selama kak pengeluar-pengeluar program kita ke agik barumah panjai ya. Balas silap melati badi. Balas silap peni ribut. Monica Midi lagi baru mapanjai warnanya. Tapi yang mereka Emelda, Min, Maliza. Hanya tadi apa tidak ke pegawai. Tapi yang mereka Rajis Booking ya. Nanti kami ke tinggal melinang bala pelingar kita. Tanah dengan awak. Gawai. Gintia sidak ya pulai. Jadi Christmas sila kami lima ikut tau dekat bercuti. Berkenyak mia ya. Ngamik ke pampai nak carut minyak. Nah lah pintu bilik kita gawak radio tau pulai lagi radio nanai munyi ya. Ya kita berperinang. Udah lagu hari Gwen. Sanggup aku. Dia aku dekat muka arus telefon.

0: Ni cabana cu. Ni cabana cu. Ni cabana cu.
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
2: Penggerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. No.

0: Ya, jam kita 3 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi bala peningat. Aku dekat nyawet Kangawari bala kita ya. Aku dekat ngenatai ke pesan gawai atau ke megak cerita gawai kita. Hello, selamat lemai. Hello.
1: Gawai.
0: Iya, siapa ngaku beranau?
1: Dua
0: nari seratu. Ura seratu wak kata gaya pengrami kita di seratu wak tahun tau wai.
1: Sedang-sedang.
0: Pianan tu rami bakal tahun yang kudah ya. Laban ke
1: rega. Lepas kami di tu bisa nak tentu nyamai.
0: Bisa penusah rapat kini ne.
1: Okey,
0: baru apa nyainya?
1: Rumah panjang, bisa jauh dari diri, bisa.
0: Ada rimpu dah?
1: Rimpu, jauh diri.
0: Pia, nanti ngawak menyak tahun bukai kan, ne? Pesan gawai kita, wai.
1: Sepedang aku berpesan ke gari gawai, minta memutar ke lagu hari namanya. Albert Gawang lagi, deh. Ngau Jessica Timah. Jadi santu dituju ke aku ngaga orang ke selalu berpesannya ke aku ngamatu baka Rebina baka Sheila Emilia Emirichat ngau sedok kaban-kaban kebukai semak ngau jauh ngau balap tunggal aku kena udah datang ni sedok ngadan di Bentulu. Nadai dia Bentulu saya tak tahu. Maya gawai tu pulai ke no bini ke muka. Umat gawai ke orang muka. Halo ngagai saya tak tunggal ku sana. Sebeliak di Malung Seratu. Halo ngagai saya tak pada maknya. Saya tak kapas bini rabi yang di Kemedan Masang. Saya tak muntat. Sebilik ngusrak serumah negara lah sebut ke nama kalau sudah inilah sebilik di negara luang Arab ke semua belak gerai ngagai sudah pastor sebilik di semburian seratu Arab ke gerai ngagai di tunai nama nadan resmi yang 31 wai. Nyok kediri-diri aku ke semayang. Tanya main aku duduk kediri-diri. Dada tu ni. Danya. Kau ngagai bala kapal melayan. Menyati tu sikit nadai tu. Si lebanan nadai menyati. Aku na orang kediri.
0: Kau kasihan nanya. Aku pun
1: tengah
0: mimin anak
1: lah. Aku minat kamu dinai aja.
0: Apa si nak getau?
1: Aku inai aku dah tu dapat. Udah tuai.
0: Ya.
1: Nengah nanti 2 tahun lagi. 100 tahun umur inai aku.
0: Amo gayunya tau diangkatnya. Nanti bisa ya. Anak mama iwah tau.
1: Tau. Aku. Aku siku aku aja. Nadai anak. Nadai mayu aku siku aku aja anak yo. Halo ngagai.
0: Nuan pun berpikir anak?
1: Aku nadai anak. Aku nadai tahu yang.
0: Apa masih noknya ya?
1: Kepala boleh buat Tuhan ada beri kita tahu yang kata kumang. Giga tahu yang lagi selalu rumah lama. Namanya kita itu orang sekian gak air orang kita si.
0: Si nok maninga.
1: Ada tahu yang aku si dia kiri pulai mendai ku.
0: Okay. Nemu Tuhan mereka lah.
1: Lah ngaji sih ngaji tamangku di Sibu Arab sama gerai. Lalu ngaji sih dah Indon sebili ada nangarisau. Ngaji setayap sebili. Ngaji wat jamet sebili. Sudah tu dari nangarisau megang tu. Lalu ngaji bela anak. Betunggal aku megok waktu sih dah tangai di Luawi. Arab kesama belak gerai, semua belak lantang. Ngagai nuan yang tayyip, nuan tak wadah dari kok gitu, nadai gak nuan datai. Luar itu dah ngantik, nadai gak datai. Nai na gerai jang, nami tak kita punya anak nemuai, tapi saya peluang kita nemuai, dan ada peluang kata aku enggak, nak aku madah kainai, aku enggak dapat. Pesannya guys, semua belak DJ kegawak dia, ada ke semua belak gerai, semua belantang. Dan ada radio, enggak tak. Nah, namun aku lagi penuh sehati kun saya. Ramai,
2: nah,
1: lama kasih radio nyaman merindang hati aku, kata aku enggak. Kediri-diri sama kita udah nasib diatur putaro kediri dan ada apa lah Tuhan sisi kuajak menggau kita sebilik aku kita ngibur hati kita ketusah harap kesama belak gerai kayu guru gerai nyamai nyajau sih harap kenua gerai
2: iya sama-sama oke jaga mire iya
1: iya
2: sama gawai wai ya.
1: Oke bang
2: iya bisa gak malah peningah kita sino ningana si kekeko aja ada anak bisa gak orang berkenyak ya. Ya, mulai ngopeninga kita. Hello.
3: Hello.
2: Ya, mulai selamat. Aku tuh. Lemai.
3: Sama lemai. Carol tuh.
2: Oh, Carol. Ya, lama berita, Carol.
3: Mana?
2: Oh, kati gawai tadi, Carol.
3: Kami nanti jemput gawai.
2: Oh, nak. Oh, Christmas sejak kini, ne?
3: Oh, Christmas saja.
2: Sama sama tua atau Carol. Oh, hari ini menuan-nuan, Carol.
3: Sungai Asap.
2: Asap, au Carol, au kita semua dia nada nyambut gawai pia.
3: Au nadai kami nyambut.
2: Au kayaan bagian dia Iban.
3: Kayaan kenya punan tenan.
2: Au dia ne.
3: Au
2: ingin lah tiku kak nuai ge kita kia ingin ke mana bangsa kita dia.
3: Oh.
2: Iya. Okay, pesan kita, Carol.
3: Pesan aku meringat mata di gawai. Bagai kapan ku sarinya, aku meri aku pantun sarinya.
2: Oh.
3: Harap kia gerai.
2: Mm-hmm.
3: Harap kia lantang. Tangku nak nemu nama ya.
2: Oh, amat ilah emat dah. Kedua impau kak, minggu baru. Wow.
3: Oh. Tak bisa siti pantun ku tu.
2: Apa tu? Ne? Okay, terus ke dia.
3: Nanti mayu. Badini nuan amai. Aku kangen nak amai nuan pulai gawai. Udah ke nuan bisa dulu lalai. Nanti nadai ami me aku jadi ke amai.
2: Mhm.
3: Terus siti ya. Nengguai. Tajak pantua sulu jauh tajak pantua jauh pangan sulu tang aku meruan ngenang nuan selalu anang nuan irau ke aku laban aku ngenang nuan selalu nyak jauh.
2: Okay.
3: Terima kasih
2: nyak tadi peningat kita munyi kaku kai semina iman ajak ninga ke YFM atang bangsa kayan kenyah megak bisik ninga ke YFM. Jadi ngelamak tau sekumbang kami nyawet kangau di malam peningat kita. Dia bangsa Melayu megak bisa mendiang ke YFM ya. Terima kasih ke sukuang hari kita peningat lebih lagi bangsa Bidayuh. Hello. Nyalik kami bangsa Bidayuh. Lebih lagi Inai Boniface. Ya megak cikgu Pola Rima, Pola Ruman. Ya kita nyaut kangau sebelum aku nebah lagu. Hello.
4: Hello, selamat ngali hari ini. Selamat gawang.
2: Oh, jangan sepen. Nau, oh, jangan sepen nama Rita gawai wai.
4: Baru datang dari rumah Pak Nyai ku ai.
2: Apa paham ada lagu ak dai udah datang dari nyen. Ani ya. Ni bagi menua untuk menua merilai.
4: Ukai kami ketibas.
2: Ura ketibas, bawa diri. Ura ketibas, wai, aneh. Aneh nampian apa aja, kian. Pamau kakil.
5: Balang tuan ni aku sudah anak nyadik kuari kucing tiga buah kereta kami.
2: Apa lawa punya?
5: Na sampah bala ne ujo aku pulai ke serikai ke menua laki ne aku. Jadi kami dua menyane aku ke bujangnya pulai kulu. Na panarin pulai miah kami menyane. Dua iko nyadi ya ke jadi ngorong peaknya. Pulai kian gak seaman.
2: Oh.
5: Nyadi ya ke sikoknya jadi ngorong kucingnya. Suangannya nak pulai nanti cuti.
2: Oh, ngati kederek macam kita sebuat ne.
5: Ngati kederek. Ya, si baru dah tay 5 malam ku di rumah panjai.
2: Ramai tungak kem?
5: Rumah ya, kelapan kami serumah wai. Munyi kunya dia tahu jenazah dia di rumah panjai.
2: Kedik-kedik.
5: Ya, kunya pulai, wau pulai, kena oleh pulai. Nak pulai, lapan menua kami, empat teh jalai, agi. Nama ku itu agi kena perahu.
2: Perahu, pia, oke.
5: Okay. Bantam menyesok menua kami.
2: Bantau, bantau. Belum baik, amai ngatur pemansang dia lapan kalau besar dia. Ada
5: bantuan dari tu, aku dari
2: bantuan dari temen.
5: Aku mulai selamat gawai, baik ke tu lama. Kak kesal itu.
2: Kita agak mood gawai deh.
5: Aku agak mood gawainya di subah aku nampir. Nadai masa nur aku berpesan hari gawai. Aku pesan tu mereka selamat hari gawai tu, lawan kita tu agi bergawai. Dituju kaku ngagai balai sana aku sida duka sebeli ditungkeh ngagai sida apa minai mak runi di lumut semangan ngagai sida balane aku kepulai sida jaya balane ya kepulai ke kucing maka ke tengah hari itu Arab selamat datai. Lu pesan semoga dituju kaku ngagai sida tua rumah tila sebeli di Pak Seriaman ngagai balai paraku deng kelili basi sida Louis sida Chuan Catherine sida Anuat ngau sida Inai sebeli di basi kelili pesan semoga dituju kaku ngagai tua rumah lat di Serikai sida serumah harapkan semua udah pegawai lalu pihak mega ngagai bala di Sibu Jaya ngagai bala pangan baki ya aku keng lalaku di Sibu Jaya lalu pihak mega ngagai bala nak tunggal aku di Suang sidak tua rumah Junan ku dah mulai gawai ngagai sidak Simbah Kristi Simbah ngoinaya sepi kakak aku di Suang ngagai sidak Julia ngagai sida piwe suncat sida swili ngagai kaban bayan ngagai pangan baki miri jalo dini ala ya diau maya gawai to pangan aku rapat ngagai semua kaban bayan keng lala pesan selamat gawai to ngagai orang ke udah ngau pukulai ngagai balane aku udah melaya ngagai bala sida ketinggal kaku Arab kau senang lanteng, boleh rezeki dalam tahun 2026. Terima kasih, harap tahun baru kita boleh bertemu. Harap kegerai berlama. Nah, ibu minta lagu makunin. Barang lagu pinta pasang nuan dia lagi, Nin.
2: Iya, udah tentu ya lagu kawai, ne.
5: Oh, ni ku ya, meh. Ni ku minta lagu. Nggak ku ya, lagi, Nin.
2: Oke, Jasmine. So gawai ngagai kita sebilik ngok Angel Lala Tajua. Okay, bye.
5: Terima kasih.
2: Ya. Hanya dia ya apa pelingan mayu lah. Okay, cai berperinang. Dua itik lagu kena merinang kita. Sitik lagu gawai. Lalu sitik lagu ke di baik Ricky L ke di pinta Iron dari Permai Jaya. Di setuju ya, gai naik ya. Ngapuriska ke benua ngagak projek art.

0: Ya, kita lagi nyawut kangau peningat kita ke sekali itu. Hello.
1: Hello, sobat hari DJ Kesengan.
0: Hello, Jessica. Jessica, ya, ne? Jessica ya, kan Jessica?
1: Jessica.
0: Okay. Jessica, oh, bisa ngapain tadi, Jessica?
1: Kemarin isi 3 buah campur 2 hari 5 pintu.
0: Oh, paham, eh. Hari kami kena ada itu. Bisa jangkau, kan?
1: Di sini
0: mekar awak kong. Ama baik betul naik naik je si kana.
1: Lemai tu isti tengah barbecue.
0: Oh pia, okay nyangkuang kami di wifi.
1: Okay
0: pesan kita je si
1: termasuk pantun dulu lagi pesan.
0: Okay.
1: Cita je pantun ini nanti.
0: Okay.
1: Malam 31 bulan 5 mantar gawai ujang darah happy jaga sampai padi 3 hari udah bulan 6 tuwai siapa nak pula ya rugi. Okay, tanya pantun nama tu menuju lagu ngagai semua kita ke benung mendiang ke rido ke ngalir itu ngagai nuan pu DJ kesengan ngau semua DJ kerja buat RTM
0: ngau
1: banyak ngau grup orang berpantun, grup cerdas nyalang, grup mengundang semangat, grup admin PWI, mau semua lah, bala kabar melayan dari ni adik, bala kazan-kazan semua, link. Ni pun sebenar mal.
0: Kalau mana gila? Mayu, okay.
1: Sebut semua ajaknya, senang je.
0: Ya, okay. Ngajar je sih, Kak.
1: Kawan. Jangan nak bagi diri kesayang, aku sama kawan kita sendiri. Okay. Anak sedih-sedih, kami bisik nyangkong.
0: Okay, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ya, nyak salik Jessica.

0: Ya, kita bersegelas jalai bak awak rentak ngali hari. Jadi gagai bala pelingah ke dekat telefon. Terus telefon gagai kami bak konti ya. 08-225-8634 atau ke 08-225-8633. Arus telefon agak dibuka ngagai bala pelingah kita di seluruh ya kita ya. Bisa mendia ke radio bayaknya ninga ke kami ngena radio atau ke RTM Klik bakal ke ngali hari tu mendia kita ke sekali tu. Siapa kini bak arus telefon kita? Hello.
1: Hello, selamat ngali hari darah.
0: Okey, Dini tau Robina.
1: Agak ba menua ora betuang.
0: Ora betuang ah jauh nak nanuan kena.
1: Au, hari ni de nemu de.
0: Nah, nu rimpu madah ke betuang dah.
1: Au, pi aku mai ke dena de ingat ge. Di sepan kan ke saudara.
0: Nah, ada program berpantun.
1: Oh, pi ya. Tau ku meri bedau ku meri pantun.
0: Au, kalau minggu baru au.
1: Oh. Mari pesan ini tidak mampu yang terlebih ada dengan dia kau kata Amanda kalau Rio Ayaya selalu saya melindungi ya. Jadi kita sudah saudara sama hari Jawa.
0: Iya.
1: Jadi awak ke Dayu Guru kerainya main darah ya kayak kita.
0: Iya, terima kasih Robina.
1: Hari Budo Dara sedikit pangkat mila darah.
0: Oke.
1: Lagi semua tidak demo tidak diasan lagi tidak ebek rano nya lagi sulo pemata atau pantuan aku si teh mereka guys tidak pala peninya darah buah janggat teku buah janggat teku bay buah janggai disumai gulai manual tuai maya kita nyapan ricek detik lo lekas anjay lepuh maya nemu yang ridawai. Okay,
0: ya, okay. Hanya tadi Robina. Ya, kita agak bisa awak nur bala pendengar kita telefon ngagai konti ya. Lalu berapa tidak ada semenanjuang telefon. Kalingan nyawa kita hari penanjuan enggak? Ya, kita terus bergelai dengan peningan. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Meresuan lemai.
2: Sama lemai, DJ.
0: Siapa engkau ku beranau?
2: Hijau tu, DJ.
0: Hari ni, Nen.
2: Hari kucing.
0: Oh, nadai pulai ke rumah panjai?
2: Nadai.
0: Oh, nak bergawak.
2: Nadai cuti, DJ.
0: Kak pengai sama metua tau. Aw tahun bukai ketua ane, ungkap tua.
2: Ya.
0: Aw tajapan berkenyak. Anang kalau tu sate ne.
2: Ya meh. Bisa cuti tengah bulan. Labu orang dulu request.
0: Ya, nanti ngawak ya. Kita agak ngilang bidai gila ne.
2: Ya, aw gak.
0: Oh, okay, pesan kita wai.
2: Okay, aku gak pesan tujuh kung agai kami sebuat balu bantu, ianya agai flora uti, agai neuti, agai cut, agai numi, agai gandum, batelawus, agai semua kaban kuari lu bantu, agai nubi, bat nangga delawak dia, sama hari gawai, nuju sedar jab, ngau bala kami bat Sri Aman, bekampui juak dia, selama hari gawai mega, sore nada ulah pulai, lak kita begawai nyanya DJ.
0: Iya, okay. Nya tadi peninggal kita kena ulah pulai gawai. Ya, mari selamat lemai megagai Jennifer Jantai ya. Peninggal kita hari kapit. Ya, kita agak terus nyanyut kangau peninggal kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, mulai selamat lemai, wai.
3: Selamat lemai, wai.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
3: Aliyah, tawan dari Sibu, tawan Ulu Lanang.
0: Orang Ulu Lanang, au tertengap ni ngau Ulu Lanang. Lapan selalu buat Ulu Lanang, sumpah. Sikit orang Lanang, gak kau tahu.
3: Tak pula, itu yang nyari sekuriti itu.
0: Au, pihak kak pengaing, nicah ke pria asyik mah kita, wai. Tak lah, buai orang ketegal. Gawai, kena.
3: Awak amat punya.
0: Okey, wai. Pesan kita.
3: Jadi aku tu bukan negara kalau aku di Ulu Kibati. Aku nak pula gawai Wal Madai. Lepas aku tu bekerja di situ tu. Tak pernah pula itu nak ambil guna. Agak ni pula di situ tu baru. Naja aku ada cerita. Kerai nyamai kayu buru kerai nyamai. Angin tu hari gawai tu aja. Harap kita angin tu gawai tu. Mana-mana
0: ahmi
3: rumah
0: panjang mm-hmm. Okey,
3: terima kasih
0: awak
3: ni
0: sinangai. Ya, sama-sama. Okey, nyak tadi peningat kita ya. Ke benua ngawak jam ke dia tu. Jadi sahabat, berjalan ke pengawak ngai kita ke benua ngawak ke pihak sekuriti. Bala polis. Bala sedadu kita. Pihak megak kita berpalam-palam berjual ke barang. Bala kita di sebelah tamu. Apa ingat bala peningat kita di rumah. Ke benua mendia ke YFM. Ya kita agak berperinang ngau lagu-lagu.

0: Sangai, sangau, cik sangau. Seram kali, men. Ha, sekali tau, tu rumah petiang dah, ke?
1: Ku gajak. Pakai bacaan lah, soal lagi.
0: Oh, seram. Ni sliparku.
2: Anda kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sumarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali keledar temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali keledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali keledar ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ya, lagu ke di sada Eddie Kuang kena menenang pelinga kita. Jadi aku dekat nyawut kangau sebenarnya kita mendiang ke berita pukul 5 atau lagi. Ya, 08225634 atau ke 08225633. Kita lagi mulai bawa rentak ngalah hari. Ya, kita bergulai dengan peningan kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Hello, Ina Peng. Nama pengawak Ina Peng.
1: Dia tu nak dai duduk ada tugas ni ke radio. Tadi jelai-jelai belah ruai.
0: Oh, pihak ni. Nak dai ngabang sari tu?
1: Banyak ni. Tadi bisik ku ngabang ke setak ni. Baru rumah tak kediri putih setak ri. Muak ke ilik. Nanti ganti ku.
0: Apus ruai?
1: Oh, satu ribu lah nak pus. Tapi tak mabuk. Nadai mabuk.
0: Nadai ulang ke tanuk baru sari tu. Ngapus ke ruai?
1: Tadi apus menyari staknya. Tapi biarlah aja lah ngapus ruai danya. Duduk buat ruai nombor 17 tadi. Nadai ngorong ngiruap. Duduk aja berendarandau. Mulu ke tidak terketawa.
0: Benar mengayan kenyak tadi pedakku.
1: Yalah,
0: nah, berjalan-jalan aja.
1: Bisa ke buyak mimik mali pula.
0: Ya amat. Okey, ya. Terus kau pesan ni.
1: Udah berlagu Cikgu Meh tadi.
0: Berdau.
1: Minta nak nebah ke lagu hari. Yalah, setiap lagu Sayau Belamaya. Nuju semua ke ngelala. Lalu ngagai. Semua si ngelala lah. Nanti boleh sebut nama.
0: Okey.
1: Hari kami tu angat mai nadai nya mai tadi ngelu-ngelu pinang aja lah eka nya nang betanda nya sigi galak
0: nau pia sigi nomor satu men eh
1: sigi nomor satu Rubina ni rame mai Sarbina beno tacuah nya dia
0: bisa kuninga tadi benar mak nyawa laki ada dumeh kaku benar
1: nah lah bisa kuninga tadi udah tanya mana kini udah kene nya buat udah ngali buat buat
0: udah
1: kemarin ngaga dire ya nomor deh medak ku megai butul tak kuat ya ku mai munu aku kemarin
0: ya mai ka Rubina nya ngumak ih Rubina oke nyaja
1: lah. Oke, bersampai ke harap kita belak semua gerai kelebih lagi ngagai nuana sulu.
0: Oke, terima kasih Napeng.
1: Sama-sama.
0: Oke, nyak tadi Napeng ke seluruhan mulai ngau kami. Apa WFM? Ya, kita mulai ngau peningat kita. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya, mari selamat lemai.
2: Selamat lemai, Nin.
0: Ya, siapa engkau ku beranau?
2: Sela tau, Alisibu.
0: Lama-lama, Nin. Nani ngan nyawa di Sela. Lama berita di Sela.
2: Mana malam?
0: Nani ngabang di Sela.
2: Apa? Pas ngabang. Tegalik berapa kali?
0: Tegalik ne?
2: Apa kali? Ini
0: terlapiak bala kita.
2: Ini ada muak orang wisik.
0: Pama balaknya nanti udah demak orang wisik. Okey. Kepesan kita ya.
2: Okey, thank you. Dia tak kepesan selama dari kawai. Okey, semua pangan, seorang yang kenal aku, sila auntie, sila cousin. Nggak semua orang kenal aku lah, nak sebut. Dia sebut lagi ni nalai noro bukai ya. Alu agen nuan di satu. Alu kelebih agen agen nuan dari ni.
0: Okay.
2: Sama gawai agen nuan dari ni.
0: Terima kasih.
2: Wan cukup mana cukup mana.
0: Okay, terima kasih wan.
2: Okay, thank you. Bye bye.
0: Bye bye. Ya. Okay.

0: Ya, suspek ku aku dekat nyawut kangau ke penudi Semedau. Kita dengar ke berita. Lepas banyak lagi aku dekat nyawut kangau baru ya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, mulai selamat lemai.
1: Selamat lemai, DJ.
0: Apa kilat? Terus ngau pesanan apa kilat? Lepas jam kita kat cukup.
1: Okay. Sebenarnya aku berpesan, aku beri selamat dari gawai menuju semua balau kita ikut lebih lagi, balau kita ikut pulai gawai. Selamat datai, selamat pulai. Minta hilang tanduk rosok, ajat lamok kita iban. Selamat dari gawai Dayak 2026. Menuju semua pengelola aku ke atau kapai kilat. Tidak boleh disebut itu, lebih lagi kami serubah di Sungai Langit, Rumah Bantan, Alat Dayu Guru, Gerai Nyamai, Dajak Pelamok, kami bisik musah. Minta ampun, dia taruh lah kami itu. Rame-rame lepas kita ikut bisik mok, bukannya. Nak bisi adat pun, kami kena kadat. Bisi ke kami itu. Kami selamat dari gawai genuan DJ.
0: Ya, sama-sama Pak Kilat.
1: Terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama. Ya, pelinga mayo nak kata aku bergelai dengan kita ya. Udah berita lagi-lagi aku nampung baru juga. Nyawet kangau hari bala pelinga kita. Munyi aku tadi, kita nak ada nol luai. Ngagian luar ini peng, udah berita lagi-lagi aku dekat. Lebih lagu ke di pinta nuan, nak ngelebu nuan ya. Esan sebenarnya ada itik lagu kena merindang kita sebenarnya kita mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Lagu hari dansa piat mimpi. Ngagai kita ke bisik mimpi mana malam tertarik ya.

0: ya kita agi nyawut kangau bala pendengar kita kelemai tu ya ngaga kita kagi dekat telefon ngai kami ke konti ke dekat ngelatai ke pesan rindu hati atau ke pesan gawai ke nyangka bisa melah pinang kini bala kebamlayan suku julu kita lemai tu kita tahu ngelatai kenyak bawa dia tu ya. Lebih lagi kita ke benua di rantai jalai. Yang akan mulai kedirik ke Kuching, jimat, ya. Lepas kita ke rantai jalai. Ya, 08-2258-634 atau 08-2258-633 harus telefon kami dibuka dengan bala peningat kita. Di seorang alai kita boleh mendiang ke wifi maka kelemah itu. Ya, nyaya kita ke benua makai. Mendiang ke radio bas belah dapur ya. Balak-balak induk ya kita. Ke benua nyumai kini jam ke dia tu. Selamat berjalan ke pengawak kita. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa engkau ku berana?
1: Sam tu, hari sebuah tu.
0: Sam, hari sebuah udah putus-putus kita dia, Sam.
1: Ada mesti lain, Noi.
0: Oh, nanti ngabang, Sam.
1: Bedah waktu tu.
0: Oh, pia, agak panjang ya, wak, ne. Sampai hari Minggu, tahu-tahu, meh. Okay, Sam, pesan.
1: Okay, pesan tu, Sam tujukan kepada ngah durian di sungai ringkau sama hari gawai ngah. Tidak disual. Mamuk di Kuala, Mauban di Suar. Siapa tengah lah diri Sam. Sama ada gawai DJ.
0: Okay, Sam.
1: Okay, bye-bye.
0: Ya, nyak sadi peningat kita di Sebuyau. Biar begak peningat kita hari makan, ya. Menti sigih bisa dipakan. Benung begawai dian ku ya. Lepas peningat kita di Julau. Yang kami sedang dengar radio bakal kelemah itu ya. Kita terus bergulai dengan peningat. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa?
2: Sama lemai.
0: Sama lemai. Siapa yang aku beranau?
2: Ini sibuk tu. Apa je tu? Ini sini. Lain ini.
0: Apa je? Apa je? Awak tanya apa je?
2: Oh, tu. Menung itu manuak tu. Menung manuak. Menung apa je?
0: Jasa agak kau nyangka bisa pengawak kita lemah itu ne?
2: Mula bisa tak nak bisa ke kedanya tadi mula pinang.
0: Oh, pia.
2: Bas mak tidak bisa mula pinang beli paru kau yang malam tu.
0: Oh, di ni ya.
2: Di batu 15 di tu. Di sini kau ke?
0: Nah, apa ama mayu orang malah pinang ne?
2: Bok ya.
0: Kena dengan
2: awak. Ini nak gawai itu.
0: Sige di sampai ke sidak kebujang ke darah atau melah pinang.
2: Ya lah. Ngiga di dua.
0: Kita ke udah.
2: Nama ada nak cuti? Nak cuti?
0: Bedau aku.
2: Nak cuti gawai, ha?
0: Ukai gintil aku.
2: Oh. Okay. Kepesan tu, no.
0: Terus ke dia.
2: Nanti kau tu. Hari sibuk lah, batu 16. Ije dah bala aku tanya lah di nama di kedap dia sudah bala saya jauh yang kempai pelai kucing kena sudah namun yang hari minggu hari 6 tu lah kini kami pesan gila gata suri bala sudah tanya tentang sabang rumah di kedap dia lalu lagi rumah suya dia benar sedian tunggal aku jandi harap kini ngah. Sama itu, beli samat ke hari gawai lah, ngagai sidak semua. Lalu, madiku di namanya Suang Din, rumah luau ke Tetuk, di Basuang. Sama sama hari gawai, ngagai sidak nanti habis ini banyak lagi palau untuk maya ya, atau lagi benuang tu. Banyak lo, kian-kian ke, gerai madam selamat, gerai madam pantun nak lagi palau, atau gerai madam pantun. Adanya ngagai sidak nanti biar aku di Batu Tiga. Kekian dan dia mina dengar lagu dengan mandi aku di Johor Bahru di dia ada rehan tu dah no ngagai ya ke gerai nyamai mega anda senang dia biar aku di Selangor dia juga kalau tu ngalah aku dengan Senin di Miri bisa menggawai dia yang nyata lu ningari dia ya. Banyak negara itu tim dulu gak pelaku alamnya kapan mulai kerja sobat gak sudah liman harap kita gerai kayak pesini gak mah sama itu halo ngage nulis tujuh gak main wasan lo menteri lo gak nuan gak sambil lama gawai
0: ya sama-sama
2: oh diman diman pulai lagi ya.
0: Oh terima kasih ya.
2: Gak pala dija-dija bukai mah kita enam pintu mah.
0: Oh
2: Okay, ada awal sama gawai ya.
0: Iya, sama-samanya kita sebuat enggak ya.
2: Ya, okay.
0: Ya, mai wa bala peningat kita mendiang ke WiFi maka kelemai tu. Terima kasih ke suku kita bala peningat ya. Jadi ngaga kita kagi dekat ngenasai ke pesan gawai terus telefon ngagai kami ya 08225-8634 08225-8634 ya ukai semina di Kuching aja tan tadi di Sibu peninggal di Sibu terima kasih ya ya ngarap ke peninggal-peninggal bukai megak ingat berita hari peringat bukai bisiknya tadi munyi kesidak yang panjang balas kedak ke. Kita ibu lain peringat kita itu. Hello.
3: Hello.
0: Ya, mula selamat-lamai.
3: Selamat-lamai. Sama kawai kenuan kenau.
0: Oh, siapa ngaku beranau?
3: Ini kia kesuang.
0: Urah suang. Oh. Wow. Nada pulai kesuang?
3: Bisa aku terdebat dulu di tau.
0: Oh, bapa panjai rumah panjai kita.
3: Rumah panjai, rumah kedih aja.
0: Oh,
3: rumah panjai bisa dia nak kunang aku pulai, belum sampai ke, apa nyamai.
0: Oh, engkau bisa penuh sehanan.
3: Oh, belama mana aku kebiaya, meninggal kami, belama.
0: Arwah yang nyol mau kak, kak.
3: Oh, mau.
0: Rinang, nen.
3: Nyak, men.
0: Okay. Mau. Okay, penyelur hati ngaga kita sebilik, mana?
3: Aau.
0: Okay, terus ingat pesan hari ini. Aau.
3: Terima kasih ya, Nau. Santo, dia tuju aku angkat balam nyari aku. Nau tidak apa yang sebilik, apa yang balam sebilik. Cuma kata, nangan nanteng, semua sekali. Nak tinggal aku megak, okay. Anak aku sabah din, apa Ika, Huna Ika. Sabah din, nak pulai, luai ya. Suai, nak pulai. Lak pulai gawai, kesuai empai. Nak tinggal aku ngeri bala. Bala nyari kebuka yang ini rumin, Yahudi. Masa ada suang. Tidak ada pula gawai yang pertama. Nak tinggal megak ngeri. Bala staf aku subak. Aku dah ngaku gula SK lebuk dia. Ini siha. Ini langi. Ini inyam. Tidak ada cuti gawai dia tau. Nak tinggal aku ngeri. Kami sebilik megak. Bak ditok mpuh gak. Nak suang tunggu, nak tinggal aku ngajak balan ni aku ke tinggal kapai hirayam balama sabar me kita ni kita buih sesumua kita jihum kita tahu di sibu dia tahu sama gawai ke sida ya pulak enggak nak tinggal ngajak sida payak sebilik ini belian sebilik di sibu sibu dia magayang sida alan sebilik masuk di sibu magayang untuk gawai dia kita ya aku ternak uliah ngau kita untuk dia yang ditok maku nak ngisiat nyaga kiam kita dito sama gawai kita tidak ya Tuhan mekat semua kita sebilik kita menyanyak kita muco halo no
0: ya naja
3: au
0: okay so gawai ngai nuan ne
3: au ulih tuan mempunya nama to masih angkaku lagu menyadai lagi ada tujuh warga balam menyadai kunyata dek me
0: menyadai hari masterpiece.
3: Okay, nyaja. Terima kasih no.
0: Iya, sama-sama.
3: Ya. Sama gawai kita ke kerja studio dia.
0: Ya, terima kasih ya.
3: Oh.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesek.
1: Haram, tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji

0: Ni hanya cantik lagu Canterbury by Fairuz Lewis ya. Ya, aku lagi yang buat kangau hari barang peningat kita. 08225-8634 08225-8633 peningat kita. Hello.
1: Hello.
0: Selamat lebay. Nama tau putu-putu was nyawa tau deh.
1: Kau lah ya tuan pada hari ini.
0: Au, hari rumah panjai tak?
1: Tak, kami rumah kiri ya tak. Dia lunduk tu.
0: Orang lunduk. Au, katil lah pengerami di lunduk harinya.
1: Oh, kami lah kawai.
0: Au, Iban bagian ya, bisa binayu?
1: Oh, Iban ya, Iban.
0: Au, pian eh. Nana yang ngabang sari tu?
1: Bisa ngabang tadi.
0: Berapa pintu?
1: Boleh sikit pintu. Pulai ke anda boleh betul.
0: Okey, terus nge pesan gawai ya.
1: Oh, oh, pesan gawai itu. Kalau oh, kabar aku di rumah, nama aku itu udah pedah tadi. Dia udah nemu. Lojang. Di kampung Lumban. Jadi itu, di pedahnya, kalau kabar ada yang ditaikan nama aja, DJ. Kau kau mau, nembung kau dah aku.
0: Aman,
1: kau. Nanti berkawan aku tu dah sebulan di tu ke. Berkawan di je.
0: Aw sama-sama, nyaga pengerai, pengelikut di rek bayang kau itu ne.
1: Nyaga apa deh?
0: Aw okay.
1: Okay, selamat.
0: Iya, akhirnya tadi peninggal kita di Lundo. Ya, lagi bisa awak nul bala peningat kita berpesan gawai ya. Sebenarnya aku nyerah ke

Ya 0822-58634, 0822-58633. Ngakai para peningat di serata menua, ke ulian mendiang, ke YFM, bakal ke lemah itu. Kelebih lagi kita ke benua dengan Wurun, yang kanya dekat nguluk pengrami-pengrami nikah atau ke Melah Pinang atau ke dekat ngaurang yang ngaik kini ya. Tau ke agak orang kerabat berjimat ya. Ya kita lagi berperinang ngau lagu-lagu peningat. Ambil ke merindang hati bala peningat kita. Lagu ke sekali itu dari Lucy M. Ngatu naik-naik. Lalu nangkan kenyak lagu gawai.

Ya, punya Maya cerita lagu joget kelab menendang kita. Tinggal 12 minit lagi nyau ke pukul 6. Pukul 6 sadar lemai. Ini kaku tadi kita dekat bergulai ngau Rolana Gilbert. Ya, terima kasih dengan semua bala peningat kita sudah bergulai ngau kita ya. Aku lebih lagi kenyau tumu pagi tadi. Selamat gawai ngagai kita bala peningat. Ngagai kita ke Benua Ngabang. Kelebih lagi ya. Lalu pihak megah peningat-peningat. Kapit dia julau. Tapi yang megak pakan. Yang menua-menua kita ke bukai. Kakaknya bisa pengalami-pengalami ke dia tu sarito ya. Harap ke kita bergulai mana. Kita bergempuang malam semua pengawak. Tinggal ke kita ngau dua ite lagu. Lagu kada dipinta sikok pendengar kita ke minta lagu menyadik dari masterpiece. Pendengar kita ada suang tadi ya. Nak melebu ke nuan wayau. Tengah sebenarnya kita dulu ningat ke lagu ke dibai Raban Data. Bukan Raban sebenarnya, hari Data. Love sis ya. Ya bergulang ngau kami baru pergi lah nanti nandai penanggul ya. Aku dekat bergulang ngau kita trio pergi lah ya. Bergulang ngau Daniel ngau Mega Harold Ken bak trio pagi tiga pergi lah bawa penggerak pagi. Ngotok mupuat dah laku. Bye bye.

0: bahaya aku. Saya terima kasih ya, Luka Merik, selamat hari gawai anda semua, orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi. Kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita mikap diri India ke diri dia lebih dah jalan aluannya. Aku harap ke kita menjaga penglikon jalan mah. Di lebih kita nya driba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai palak nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap ga kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak jadi Siti tak utai kat sebut yang aku itu ianya. Jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah. Tahu ngasuh rumah panjai kita angus. Tahu ngasuh rumah kita angus. Ngawak masa itu nyadi. Nyak tahu menusah kita. Pengawak kita ke kami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik. Selamat hari gawai. Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Cabang

0: Aku Cikgu Tuba Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi Anak Datuk Tutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Kol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan Selamat Ngintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai.
3: Aku Edmund Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Densi Tambo Minta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami, Ari YFM Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari gawai.

0: Ya, gawai datang lagi. Setelah aku hari Reza Reho kena mungkal awak. Sedang lemai kita ke lemai untuk peningal lemai hari 3. Kena 3 bulan 6 tahun 2026. Selamat lemai. Selamat gawai dayak ke tahun 2026. Hari kami bak YFM ya. Puji Tuhan, hari itu masuk hari ketiga kalai Rabban Bansa Dayak di Sarawak atau ke Bat Dini-Dini Nur terima penatai balat temuai datai. Datang abang ke tahun tu. Tentu yang benung ricah di ruai jam kedai tau. Benung terima penatai balat pengagbang nak ngiran tadi diri serumah tau ke balat baki ya kini. Tau ke bisik temuai hari menua luar ke bisik datai sama ngemata ke pengerami gawai dayak ke tahun tu beri metu cumtik manis ngagai pala sidak lepas tu meh maya kita yang tadi ulih mantai ke pengaya main asal budi basal kita biar megak pengarap kita jakuk kita megak daya hidup kita harapan pansaiban. Halo, assalamualaikum. Mungkin menuju apa ni kita ke belum jalan ke pengawal jam kira tu nak ira kita kena tarik gawat bak nyadi raban terapai menua tau ke raban pengelikun tau ke gawat kediri rimpu gawat berkilang gawat shift kini jadi harap ke terus rans yang hati tajapan kita yang tadi benung gawai jam kedai tu hati tu tadi Kak Mat bergawai tang nenek munggau mek tegal pengawak tu yang tadi nak ulih bergawai bergulai dengan diri sebilik balas kaban ya. Tubuh amat pan Pak Nur Gawak tang ati kita itu tadi seruran bertengap ke pindai bertengap ke diri serumah diri sebilik di menua ne. Tante Capi harap ke semampai nyaga pengerai peninga jaga pengelikun kita nak kira kita yang tadi benung itu pengerami gawai tau ke benung berjalai ke pengawak ya.
1: Angkat ke Pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat NEITD. Mengulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai ekspo pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bahikmah exchange event Center Kucing. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tul bagi gagap luang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur rebak baru Sarawak.
2: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia ti dikesayau.
3: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap pengangkut di laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
0: Ya, sepemanjai pengerami gawai untuk meningah bala kami ke gawak bak konti YFM Ipan untuk suah lagi ngerah biar enggak ngelalau bala peningah kita nak ira bak dini indur kita diau jam kira tu kita ke berkenak ke Jalai Alun kita ke benun di rumah panjai tau ke bak dini-dini nah. Jadi sampai ngerah ambil ke balap ninga kita entori sampai berat ke pengelikun. Jadi nanti kita berhati ke berita ke bisik di pedak kita ti mansa bak sebelah media rama bakal Facebook tak ke berita bak TV bak radio. Jadi dalam kandang bapa hari itu kita suah ninga penusah berbadi pejalan alun bisik riputnya di menua kita di itu kelimparin megat dia penusah karam di darat bisik megat di riputnya di sekedak pilihan penua kelimparin megat bisik riput megat penusah karam. Jadi utai ke satu cukup menginuk kati kita peninga. Jadi harap ke kita itu tarik memanjai gawai itu sebelum kita tarik ngepun ke pengawak tak ke pejalai tak ke pemindah kita mana kita bersampi nah. Harap ke pejalai kita mujur likun lalu kita megak berat kaki penglikun nak ira kita tadi benung dirantu jalai benung nengah sungai kini bak rumah tak ke bak dini nindur peninga anang nak kita yang tarik berat ke pengikun kita ini. Jadi anang ni kalau ni ti hati kita yang tarik dekat berumban baban nurun tak ke datai dengan gendur ke dituju ngau campat. Jadi ulah ke bahasa tu tak benar mai penusah dengan gai derimpu pian meka ngagai orang bukai. Jadi kami berat ke pesan tu ambil ke para peninga kita yang tarik seluruhan betati ke pengikun dirimpu pian meka orang bukai kelebih ke maya rambut pengerami musim pengerami gawai Dayak ke tahun tu ne. Jadi ya peninga kita ke menunggu lesia lain kami ba YFM kelebih ke bawah sedang lemai udah lepas lagu Ari Lucy M tu lagi kita terus mending ke Hello YCBO.

0: Mereza Mak Lemai, selamat bertemu baru bawah Hello YC. Mereza Mak Lemai, selamat bertemu baru bawah Hello YC. Mereza Mak Lemai, selamat bertemu baru bawah Hello YC Ibu. Kelemai tu bergulai dengan aku, Margaret Armam. Berita Ketua Batuk mengenai pengawak tu dah datuk di Kampung Sungai Kut Muara Dalat kena hari satu tu tadi ianya program berpersari mantusu dengan megat HPV DNA. Program tu udah nerima sambut yang cukup mana. Ngayan ke orang Indo tidak tahu berpersal endang ngembuan pemerti hati bak sukut nyaga pengerai. Pemerti hati nyaga pengerai bakal berpersal tusu riman tusu ngau megak riman cervix tu sikit patut ditekap lagi ngambil ketau nambah keperluan berubat tumu serta uliah ngasih lagi. Pengawak nyidik tumu penyakit dengan program kebakato uliah mantu orang Indo ngambil ke uliah berpersa tumu lalu inisiatif ke dipercayai ke pelarapan NGO dengan berkaraban perintah bakal Sarawak Breast Cancer Support Group berjalai ngagai menua pesisir tahu nentu ke orang Indo bandulnya mereka uliah ngasai ke akses serta penerang pengerai berpersa klinikal tusu ngau dipersa tumu muntang kage jakonya bisa dibansut ke Menteri Pemansang Orang Indo nyebiak mit ngau pengelantar komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah leboya tinutup programnya ansana. Lalu berita yang kedua tu inya berita pemansang jalai di Bintangor kalai projek nyurek jalai rekampur rancak Bintangor ke pasar Bintangor tinelan ungkus belanja 20.035 juta udah dikenal ke perintah Sarawak dengan agensi pemansang data rajang radar ia ke dia tu benung dipejalai ke lalu ditagak tembok bat timpuah 24 bulan. Projeknya daya dekat nambah ke okay, tikas pengantin gau penglikun orang ke nengah jalannya kelimpah ke nyawup mutar ke penangguh jalan sekut isuah nyadi kelebih lagi maya pulai mansang gawak tau ke maya musim pengrami. Jadi jakonya bisa dipansut ke Datuk Ding Kuang Hing Kaban Kunsil Negeri Sitak Meradong lebuh ya ke bisa datai ngagai program mantar gawai ke dibai tau ke na yuda berengkah sebedau tu 23 hari yuda nur Datuk Ding datai ngundang peranak rumah panjai dengan pengawak berandau serta nyuak ke pemerik berserimbai gau pengerami hari gawai. Tentu ya nyurumbak pengerami gawai berumah panjai mayu macam program ke bisik datu kelimpah kemayan asal ngajat ngeneng atau kengayan ke adat pesaka kita daya ngau megak main bukai ke tau ngerindu kati ngau beritanya ngujung ke Hello YC bu ke lemai tu ngaunya beri sama lemai selamat hari gawai. Bye bye.
1: Okay, terima kasih yang kami Margaret Remang. Kau dah nanti ke berita bak Hello Y Sibu.
2: Perambu mana perjalanan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titiah ke semua atur jalan alun? Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai. Nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita. Gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebun bakal langit.

Okey, meninggal jadi bukan selama pukul 8, pukul 6.30 lama itu lagi. Aku dekat Maca pesan berat ke bisik rumah kami hari peninggal YFM. Tak sedangnya, Merina kita ngasih lagu gawai Ari Joseph Reza berpenti Maya Gawai boleh ngekombo di Aspirasi.

0: kan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarita hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11.11 2025.
2: Pesan itu ya kenalah di hari tai itu lebih bagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi berengkak macam pesan hari peninga YFM kali pesan ke Terubatu datang dari Robert Louis Nyanggau kali pesan tu menuju kawan belayan ia ke diau di Nangas Biru Bali dengan Tawa Bali nengegat Sungai Sud Pasar Kapit Kuching piamgak kawan belayan kebukai kenalah sebut magang kalai pesan tu madah ke Satang Anak Labang Satang Anak Labang tau ke Indai Ding udah nadai pukul 8 pagi tu tadi 3 bulan 6 2026. Lalu niang Satang Anak Labang tak ke Indai Ding tu dekat di Sungai Belamaya Barumah Lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit serta di ianya di Sungai Dua Malam ianya 4 5 hari bulan 6 serta dikubur kena hari 6 tau ke kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Satang Anak Labang tau ke Indai Ding udah nadai pagi tu tadi ianya kena 3 hari bulan 6 2026. Lalu niang Satang Anak Labang terkeindai deng untuk dekat di Sungai Belamayu Bak Rumah Lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit ianya dalam di Sungai Dua Malam ianya kena 4 5 hari bulan 6 serta dikubur kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi berita kesekiri lagi top tanya ngagai Robert Louis Nyanggau ianya menyantu niang Bak Lumur 019-827-5302. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan dateri Emilia Uyung Anak Lang kalai pesan tu pesan ngetas ulit dituju ngakai kapan belayan ke dia di Batang Sebauh, Batang Kepenal, Batang Binyuk, Sungai Lengan, Sibu Kenawit, Sibu, Miri ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai kenama ditu kalai pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit ngambil intepalu niang lang anak ugat tak ke apai tawi tak ke laki tu rumah Jacqueline anak renggal kali pengawak ngetah sulit setengah ambil intepalu tu kena 6 hari bulan 6 2026 hari 6 ngena cara sembiang pukul 8 malam bak Fusio Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ngambil intepalu niang lang anak ugat tak ke apai tawi tak ke laki tu rumah Jacqueline anak renggal ianya kena 6 hari bulan 6 2026 hari 6 pukul 8 malam kena cara semiang buat Fusio Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Lalu pesan ke tiga tu peningat pesan mati datari Tuan Rumah Evelyn Anak Guntur Ibul buat Sungai Raya Undup kali pesan tu menuju kawan belayan ia ke dia di Miri Balingian Kapit Batu Lintang Kelasin Entawa Bayai Batu Besai Pantuk, Pakit, Sutung, Untulang Bungkang, Untulang Jalai, Mungguskim, Sabu, Piamgak, Kaban, Blain Kebukai, Kenalah Rintai, Kenama Dito. Pesan tu mada ke Guntur Anak Abul. Guntur Anak Abul udah nadai. Kena 2006-2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh, kena malam 4 hari bulan 6. Ianya malam hari 4. Serta dikubur kena pagi 5 hari bulan 6 2026 ianya pagi hari 5. Jadi ya sekali lagi madah ke Guntur Anak Abul. Guntur Anak Abul udah nadai kena 2 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh kena malam 4 hari bulan 6 2026 hari 4 serta dikubur kena pagi 5 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti tu datai hari Jenny Anak Latit atau ke Indai Asun. Kali pesan tu nuju kawan belayan ia kediau di Batang Merurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sung, Jalai Muluan Tabai, Nangas Pituh Julau, Nangas Serau Julau, Nangas Muluan Julau, Nangas Bekatan Julau, Nangas Tabak Julau, Nangas Siring Julau, Nangas Ayam Julau, Nangas Stras Julau, Stras Ulu Julau, Nangas Jugam Julau, Piamgat Pak Nanga Lasik, Sepemanjai Jalai KD, KGD Jikang, Kawan Belayan Pak Miri, Sibu Kucing, Serikai Betung, Engau Kaban Belayan Kebukai. Kalau ia pesan tu, madah ke Peter Umpang anak latit. Peter Umpang anak latit atau ke apai JJ udah nadai kena 1 bulan 6, 2026. Lalu niang Peter Umpang anak latit tu dekat di Sengait Belah Mayu. Ianya malam tu 3 bulan 6. Ngau malam hari 4 bulan 6 pak rumah Brian dengan Bekiuk Sungai Mururun Julau serta dikubur kena pagi hari 5. Ianya 5 bulan 6, 2026. Jadi sekali lagi madah ke Peter Umpang anak latit tak ke apai JJ udah nadai kena 1 bulan 6, 2026. Lalu ni yang tu dekat di Sengait Belah Mayu ianya malam 3 bulan 6 ngau 4 bulan 6, 2026. Pak rumah Brian Nangga Bekiuk Sungai Mururun Julau serta dikubur kena pagi hari 5 bulan 6, 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningan datang dari Dom Silang anak Patrick Engkasan tau ke apa ikat. Kalau pesan tu menuju ke Kawan Belayan yang kedia di Batang Sepetan, Batang Awik, Batang Krian, Batang Sebelak, Tai Serian, Lancang Serian, ngau kaban Belayan Kupukai kenalah sebut nama dia tu. Kalau pesan tu madah ke Patrick Engkasan anak Antabar. Patrick Engkasan anak Antabar tau ke Digat, tau ke Dikumba, tau ke Dikangau Orang, apai Dom udah nadai. Ianya malam 1 bulan 6, 2026. Lalu niang Patrick Engkasan anak Antabar tau ke Digat tu. Dekat di Sengait Belah Mayu kena lemai 5 bulan 6. Ianya hari 5 serta dikubur kena pagi hari 6. 6 bulan 6, 2026. Jadi kawan berikut pesan dipinta datang ke rumah niang tumpu. Ianya bak lumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Jadi sekali lagi madah ke Patrick Engkasan Anun Tabar tau ke Digat tau ke Apai Dum udah nadai kena malam 1 bulan 6, 2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Belah Mayu kena lemai 5 bulan 6. Ianya bak rumah niang tumpu lumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching serta dikubur kena hari 6 ianya 6 bulan 6, 2026. Jadi berita kesili lagi tak bertanya ngagai Dom Silang Patrick bak lumur 012-669-1968. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga pesan kata sulit datai hari Gia nak kalas tak kendun nuju ke Membelayan ya ke dia bak rumah Ali Barit Sebubu Baru, rumah Usit Barit Asal, rumah Edmund Sebubu, rumah Layang Kop Ibus, rumah Bajing Sekaluh Niah, rumah Luna Nyia Ruban. Kawan Belayan bak keduh sebelah Ruban ngau kawan Belayan Kebukai kenalah sebut nama dia tu. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang timbung anak nyuin tak ke Nawi. Ianya dekat diatur kena lemai hari 6 6 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai ngena cara semiang.

ke Naui. Kalau ya pengawak tu dekat dia tu kena lemai hari 6 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai kena cara semiang buat lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu di Serikai. Lalu pesan ke Siti Tepeninga, pesan mati datai hari Margaret Dapung anak piuh tak ke Indai Bibi. Kalau pesan tu nuju ke Kapan Belayan ke dia ni nanga latung tekalit sung. Ia nyak tengung jamin anak untam, tuan rumah Melayu, bayak atau kapai suri. Ngau kaban belayan kebukai, kena lah rintai, kena mari tu. Kalau ia pesan tu, madah ke sadi nak bau. Madah ke, minta ampun pindah aku, nanduk pesan tu baru. Kalau pesan tu, madah ke nandung anak bau, tak ke Joseph nandung, tak ke laki ni yang ribas anak jambau dan adai kena lemai 2006-2026 pukul 7.30 mai bak rumah Yampu, bak rumah Ampik, Batu Lapan, Lambir Miri serta di Anjung kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke nandung anak bau tak ke Joseph nandung tak ke laki niang ribas anak jambau dan adai kena lemai 2006-2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu, Barumah Yampu, Barumah Ampik, Batu Lapan, Lambir Miri serta di Anjung kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi berita kesih lagi tak bertanya ngagai Margaret Dapung anak piuh yang nyak menyadik niang tu balungur 013-8288. Aku nanduk baru 013-822-6980. Lalu pesan ke Siti Tepeninga, pesan serarak bungai tak ke ngetas ulit lalu nyuakkan terbalu datari lini anak menawul ari rumah Ingoh nanga Sepituh Sungai Paku Mujung nuju Kaman Belayan ya ke dia di Sekayu Ai Paku, Sekayu Ai Mujung, Bali, Pasar Kapit, Sungai Uyan, Pulau Sibau, Ramunggat, Ai Benar, Bobangan, Nara nak tahu di Meradung, Turmalingga, Sungai Sebangan Serikai, Kamblayan di Sungai Pasin, Tanjung Bekakap, Sebintik, Pasai, Sungai Tublian, Bawangasan, Sungai Sian, Sungai Lengan, Sibu, Bintulu, Miri, Serikai, Kapit, Sung, Ngau, Kaban, Belayan Kebukai, Kenala Rintai, Nama Dito. Kalai pesan tu, madah ke pengawak, Seradak Bungai, Ngetas Wilit, Lalu Nyuak ke Terbalu, Niang Erickson, Ambuk. Kalai malam 5 hari bulan 6, sembiang Serarat Bungai, lalu pagi 6 hari bulan 6, dekat Ngintu, Pengawak Ngetah Sulit, lalu nyuak ke Terbalu, bak rumah 1 Malaysia Kapit. Jadi sekali lagi, madah ke pengawak Serarat Bungai, Ngetah Sulit, lalu nyuak ke Terbalu, Nia Erickson, Ambuk. Kalai pengawak tu, kalai malam 5 hari bulan 6, sembiang Serarat Bungai, lalu pagi 6 hari bulan 6, pengawak Ngetah Sulit lalu nyuak ke Terbalu bak rumah 1 Malaysia Kapit. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan datari Prince Ryan tak ke Wilson anak Albert Andai tak ke Boy Andai. Kalai pesan tu nuju ke Membelayan, ya ke diau di Bakas, Kelitang, Serungut, Mamut, Suai, Sekaluh Nia, Seras Bakung, Nyipa Bakung, Kucing, Mukah, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Kaban, Belain Kebukai, kenalah rintai ke nama dia tu. Kalai pesan tu madah ke isi anak kuci, isi anak kuci udah nadai, lalu niang isi anak kuci tu, dekat di Sungai Bola Mayu ianya kena sehari tu 3 hari bulan 6 2026, serta di Anjung ke Pendam kena 4 hari bulan 6 2026, bak Pendam rumah Panjai Pakut. Jadi sekali lagi madah ke isi anak kuci udah nadai, lalu niang isi anak kuci tu dekat di Sungai Bola Mayu ianya sehari tu 3 hari bulan 6, serta di Anjung ke Pendam kena 4 hari bulan 6 2026, bak Pendam rumah Panjai Pakut. Jadi pesan tu nanti pandah dini nurun nyengai tang kita bala kaban belayan tau tanya ngagai Wilson Andai tak ke Boy Andai bak lumur 013-8

04-06-04-06-01 ke Berita ke Sili Agi. Okey, tadi mengingat pesan berat ya ke bisik diterima kami dari WhatsApp Konti YFM Iban ke lemah itu. Jadi sudah aku macam pesan berat ya ke bisik terima kami dari email yfmiban@gmail.com. Kita dulu perindang setiap lagu dari Miss Bon Francisco John. Ya, lagu ya balut kain belajar.

Jadi lagi macam pesan berat dari Peningau YFM. Kalau pesan ke sekali tu pesan mati datai dari Jelemi anak jamba gau yang tak ke Indara. Kalau pesan tu nuju kabar nak belayan ke lebih ke ya ke semua makai rabat rumah Cimbai Nanga Tebalau Betung, rumah Dana Batu Lintang Betung, rumah Meradona Kabuk Betung, rumah Andrew Mumpuh Atas Betung, kamar belayan bak rumah kawan dengan Tapis Pak Betung, rumah Mary Tebalau Ulu, rumah Ramona Pakuh, rumah Thomas Plikoi Layar, rumah Tangai Nanga Mutuk Layar, Nanga Tiga Layar, Begumbang Layar, Jaluh Layar, rumah Jarit Temedak Sepak, Naga Linsua Melayar, Jambu Kerampak Layar, Melayu Layar, Kawan Belayan Bak Batang Layar, Batang Sepak, Batang Padih, Batang Paku, Batang Sekerang, SMK Temenggung Datuk Lawai Jau Longsan Miri, SMK Semanggang, SMK Melugu, Rumah Panjai Nanga Salu Miri, Pelepuak Betung, Pian Megak Kaban Belayan di Kuching, Serian Semarahan Semunjan Betung dengan Sunulal Seratuk, Serikai Sibu Bintulu Niah Limbang Lawas Brunei, ngau Kaban Belayan Pian Megak Bakiah sama ngau Niang tu sekolah ngau gawak kenalah rintai ke nama dia tu. Kelebih kita ke ngelala Niah Renold Buluh anak Sebesta Unung. Kalau pesan tu madah ke Renol Buluh anak Sebesta Unung, tak ke Aboy, tak ke Apai Ara. Ianya Cikgu Penolong Kanan Pentadbiran SMK Semanggang udah nadai kena hari 2006-2026 bak Hospital Betung. Lalu Niang Renol Buluh anak Sebesta Unung, tak ke Aboy, tak ke Apai Ara tu. Dekat di Sengai Belamaya berumah kunci Tercada Funeral Service Jalai Payu Street Aman. Ianya kena hari 4 hari bulan 6 2026, saya kubur kena pagi hari 5 hari bulan 6 bak pendam Anglican Sutong Sri Ahmad. Jadi sekali lagi madah ke Reno Bulu anak Sebesta Unung, tok Kaboy, tok Kapayara udah nadai kena 2 hari bulan 6 2026 bak Hospital Betung. Lalu ni Reno Bulu anak Sebesta Unung tok dekat di Sengai Belamayu bak rumah kunci Tercada Funeral Service Jalai Bayu Sri Ahmad. Ianya kena hari 4 hari bulan 6 2026 serta dikubur kena pagi hari 5 hari bulan 6 bak pendam Anglican Sutong Sri Aman. Jadi berita ke sidik kita bertanya ngagai Jelemi bak lumur 019-864-9410. Lalu pesan ke sidik terpeningal ianya datai hari Maghrib Dapuang anak Pioh tak ke Indai Bibi ya. Oh ya, kebenar pesan tu tadi sudah dibaca WhatsApp konti YFM. Lalu pesan ke Siti Tepninga ya, pesan ngetas ulit dari Randi anak Bajai. Kalau ya, pesan tu nuju ke Pembelayan ya ke dia bak tiga buah rumah di Nanga Dalai Sungai Iran Sung, Kawan Belayan di Batang Sungai Iran, di Suang Kapit, Macan, Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kuching, Tawau, yang mengat Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama dia tu. Kalau pesan tu mana ke pengawal ngetah sulit, Niang Patrick Kristen tak ke Pangkas anak Jeffrey. Kalau pengawal tu dekat diatur kena lemai 6 hari bulan 6 2026 hari 6. Lalu malamnya dekat Nguan Ulit bak rumah lumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria di Sibu. Lalu ngata sulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu. Jadi ya, sekali lagi mudah ke pengawal ngetas ulit Niang Patrick Christian tak ke Pangkas anak Jeffrey. Kalau ya pengawal tu dekat diatur bak rumah lumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu. Lalu ngetas ulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu. Lalu pesan tu apa ni ngah?
datai ari guci yang anak banter. Kalai pesan tu nuju kaban nak belayan. Ya kediau di Abuak Janang, Abuak Jalai, Abuak Temawai. Balai ringin, semukoi empegang, entayan, merbau, sungai kabang, rasau, belimbing, labat tungan, riah daso, riah mawang, lancang, janan, bantang, tebeduk, tebakang. Tai baru bunga landih, piang megat di Siburan, Kota Samarahan, Kuching, ngau kaban belayan ke Bukai. Kenalah rintai ke nama itu. Kalai pesan tu madah ke Cikgu Roslin anak Runggai udah nadai lalu ianya udah nadai kena pagi hari 1 hari bulan 6 2026, lalu Anian tu dekat di Sengai Belam Mayuh. Ianya malam tu 3 hari bulan 6 2026 bak rumah Runggai anak Muning Lumur 5 kampung Semukoi Empegang, kilometer 76, Jalai Serian, Seri Aman. Serta dikubur kena pagi hari 4, ianya kena 4 hari bulan 6, 2026. Jadi sekali lagi madah ke Cikgu Roslin anak Runggai, udah nadai kena pagi hari 1, ianya kena 1 hari bulan 6, 2026. Lalu Nia Roslin anak Runggai itu dekat di Sengai Balam Ayuh, ianya malam tu 3 hari bulan 6, bak rumah Runggai anak Muning, nombor 5, Semukoi Empegang, kilometer 7, Jalai Surian Seri Aman. Serta dikubur kena pagi hari 4, ianya kena 4 hari bulan 6, 2026. Lalu pesan ke Siti Tepninga, pesan ngetas ulit datari Robert anak rantai. Kalai pesan untuk nuju tuan rumah ubung anak Serikai, Liat anak Imbul, Geruna anak Imbul, Berayun anak Imbul, Ida anak Usah, Muang anak Lugum, Manja anak Lugum, Tambi anak Sambang, Ngau Kaban Belain Kebukai. Kenalah rintai kenama dia itu. Kalai pesan untuk mandah ke pengawal ngetah sulit lalu main terbalu. Niang rantai anak Lugum, ianya kena hari 6, 13 hari bulan 6, 2026, pukul 8 malam. Ba Fusio Trading Batunam Jalai Bintulu Miri. Jadi sekali lagi mereka pengawal ngetah sulit lalu muain terbalu. Nia rantai nak Lugum, ianya kena 13 hari bulan 6 2026, hari 6 pukul 8 malam. Ba Fusio Trading Batunam Jalai Bintulu Miri. Awnya tadi pingat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemah itu. Jadi kita kebukai ke dekat natai ke pesan berat, pesan batan atau natai ke pesan kita ngagai email yfmiban@gmail.com. Tau ke ngagai WhatsApp konti kami ke lemah itu. Awalnya terik peninga pesan kebisik diterima kami ke lemah itu. Nah, Siti lagu gawai dari ML Isi Bukulai dengan Brandon Morgan, Semina Pesan Gawai.

0: Okay, terima kasih dengan pilihan kita kaget mengkam gulai secalai ingau kami kelemai tuk bak awak sedang lemai bekas lama pukul 7.30 lama telagik peningah kita sama lepas mendiang ke berita lemai dari UFM Iban RTM Kuching tak sebenarnya berkongsi aku tak peningah promo sitik berita kalai nuju mensemayuh kelebih kita ke berkenak ke jematan Batang Lupar 1 jadi kita dipinta seluruh nyaga pembersih kandang durnya serta nak berbuai ke uras bak sebarang nur ya kelebih kita bak kandang jematan Batang Lupar 1 tu. Kali ini tiada penerang dari UPIS Kerja Raya teka JKR Sarawak jadi yang keluar ke jakut tangkan tu berindi hari penambah penyampau mensiamai tip tengah ke jematan yang nintiang hari nyengkam rakyat bak menua nyempu temuai dengan orang tinggal tu bak jalai ngelingi ndurnya kalau mensiamai dilalau ngambil ke muai uras bak ndur ke bisik disediakan serta ngembaran ke ulah tip bumpu tangga pengawak serta nyaga pembersih perengkah guna mensiamai tip udah disediakan perintah ya. Jadi minta mensia mayu meri kerjasama dikena nentukan jematan Batang Lupar satunya semampai bersih mana serta likun. Jadi sekumbang jematan Batang Lupar satu untuk dibuka ngakai mensia mayu. Jadi jematan Batang Lupar satu tu mayu siapa yang tu tengah ke jematan tu. Jadi sekedar tu tadi ngambil peluang ngetu nak lama ambil ke gambar biar mereka ngetu belelak nak lama bak jematan Batang Lupar satu tu jadi ngakai mesin mayu lah tip kena ke tau ke ngetu bak jematan Batang Lupar satu tu ngambil kita tadi sampai nyaga pembersih biar mereka nyaga penglikun kita nah semenjaya kita tadi ngetu belelak nak lama ya. Nanti diperhati ke bak media ramah jadi cukup mana gaya rampak menua sepemanjai jematan Batang Lupar satu tu nah jadi ngarap ke mesin maya tu tadi ambil kerjasama seluruh niaga pemersi biar mereka pemandah ngau penglikun jematan Batang Lupar satu. Okay, semina bak jematan Batang Lupar satu tu peningah tang bak semua perengkat atau ke infrastruktur kuda disediakan ke perintah ngaji kita ngambil ke meruan biar muka ulih ke guguna mensia mayuana. Okey, nak berasa peningan jam kita kurang lebih 4 minit dah lepas pukul 7 lemai sempat lemai. Selamat gawai ngaji peningan YFM ke lemai tu.
1: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengkah pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Retah tengkira ulih digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: ingin berkependiam, Mel.
1: Ya, Manya. Mel.
0: Oh, Mel. Apa nama utah dia beli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, ge. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak dia barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gek meh ku cia dia pakai kempua. Asuh din, dujung din kereta ku.
0: Nya aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyawah kereta indo tu. Nya dujung tanjung din kengkah kereta tu piak.
2: Iya, nama yuk telara. So kajak dia ne.
0: Apa? Nama kereta indo tu nya syarat. Kumai ku tu ajak barang dibeli nan tadi, Mel. Nya kapa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nada lagi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu air lemonit, tu kue, tu air kutek, air semeti nak mayu ah, kat 30 kerik aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun malanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
3: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kamu, beda utai kena jual orang. Tang berundiang meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu mel, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompua, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak ku duduk ada mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar kutu.
3: Pesan tu Ari YFM.

Selamat malam, Mai. Peningat itu kami labur ke berita lemai 3006 tahun 2026. Lima ikut diris bilik berbadi nyawa ketika penusah berbadi di Serian. Sarawak nyukong pengawal numbuh ke kampus Perubat University Fudan. Raban induk di perancang mansang Kediri masuk macam aktiviti ekonomi kena nyop nambah penatai pembisik. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Playmaker hari sebuah ruang bilik berbadi nyawa bak penusah berbadi Kediri, kilometer 10 Jalai Baki Lama Sungai Serian, Semak Kampung Rimba Padi pagi itu tadi. Nitih penerang hari Kepala Polis Bilik Serian, Pretendan Freddy Bian, Stenlos Bian, pada ke kereta ke di depan sidak sebiliknya terpawah sebedaung lantak paip air bak tisi Jalai. Semua mansa yang sikut lelaki berumur 30 tahun, tiga ikut induk besai tuai ke berumur antara 16 hingga 47 tahun serta siko anak min induk berumur 2 tahun. Pansiat tu mengayan ke semua mansa dipelabak ke badi nyawa ke Tegal Lemas. Pansiat tu di kes tu dipansiat dengan Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berbangunnya penerang dari Bilik Operasi PGO Upis Bomba Malaysia JPPM Sarawak terima kangar pasal penuh 1 pukul 8.41 minit pagi sebelum raban dari Upis Bomba BPP Serian dianjur ngesah palan penusah tu. Raban penyelamat mujur Mike Pansut 4 ikut orang persetuai lalu anak min induk ditemu mensiamayuh semak alai penusah tu tinyadi ti di pelabak ke terpelanting keluar dari kereta maya penusah tu nyadi. Sarawak majak negap ke kau strategik ngau China tebal lagi pak bidang pelajar tinggi pemansang bakat engkau pengerai. Tuk dikenak nangkup guna pemansang menua jemah hilak. Sapir Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian pada ke Sarawak dia tu benung pak pengawat ngamat ke penumbuh kampus perubat Universiti Fudan tip bisik potensinya di kampus perubat keterubah universitinya di menua luar. Nyalai perambunya udah disetuju perintah Sarawak, Perintah Malaysia dengan Perintah Shanghai dengan pemerat dari Perintah China ajak perkara tiagi diguna dia tahu. Inisiatifnya berguna benar dikenaknya muntar ke penangguh suntuk kira 2,000 ikut lutur di Sarawak kelimpah negap ke autonomi pengerai menua tu jemah ilak. Sarawak megak muka peluang agai nembiak dari menua tu nambung pelajar bak renggat degree dengan PhD bak universiti terbilang China baka Universiti Tsinghua dengan Universiti Peking. Berbangunnya perintah Sarawak megak ngembaran ke pemansang pelajar perubat tu dikenak nangkup guna pengerja pengawak pengerai jemaah ilak. Sepit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian pada kebak sektor pelajar perubat megak penuh dipercayai ke dikenak mata institusi perubat antarabangsa ke Sarawak serta negap ke pemansang modal mensia bak sektor pengerai. Yang ada kapasiti ngasil ke graduate perubat kerja tu tidak cukup dikenak nangkup guna pengerja pengawak pengerai tim ajak nambah di Sarawak. Perintah Sarawak percaya pengawal negap ke sektor pelajar, pemansang bakat dengan pengerai berguna, nyadi ke penyungkat dengan pemansang Sarawak serta pengelantang rakyat dalam timpuh kepanjai. Ia munyinya bak pengerami makan lemai berserimbai dengan penumai rasmi Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Uyang Yujing di Sibu. Raban induk di perancang terus pemansang Kediri Ariti Cakah dengan mayuh ngau masuk macam aktiviti ekonomi kena nyop nambah ke pemerintah misi ruang bilik ngau pengelantang komuniti. Kaban Konsel Negeri Sitak Bangsawan Datuk Sri Wong Tun Koh pada kawaran induk oleh nyop mengangkat ke ekonomi ruang bilik nengah macam pengawak dagang. Yang mada penyampaian orang induk tip tambah ngau masuk pengawak dagang merik penguntung agai semua ruang bilik jengka empat perkara pelajar nembiak ngau mengangkat ke tikas penghidup. Ya maksud ke perkara tu buat pengawak nyuak ke bantuk belanja ngagai Biro Induk Kandang Rukun Tetangga KRT Sungai Empawah berserimbai dengan pengerahan dari Gawai 2026 di Sibu. Ia harap ke bantuk belanjanya dikenap jalan ke pengawak ti ulih bansut ke penatai pemisi. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Perintah Sarawak ngagih ke 5 juta ringgit dikenak mansang ke kandang Endur Bumai di Jangkar Lunduk. Kepan Konsul Negeri Sitak Opar Billy Sujang pada kagih belanjanya Siti Ari Atur Pengawak dikenak negap ke sektor bertanam tupi serta nyungkap menatif misi rakyat menop sisir bak Sitak Opar. Projek pemansang kanan Endur Bumainya dikarap ke ulih nambah ke penatif misi hasil Ari bertanam negap ke stok pemakai serta muka menghagi peluang ekonomi ngagih rakyat menuap sisir. Ia munyinya bak pengerami ngintu hari daya kampung Bitokan 2 2026 di Lunduk.
Bila megak marah ke projek ngagak Dewan Serbaguna Kampung Bitokan 2, dia tak benung nganti proses pemendar nangkan ketuk. Lalu projek jalan kebun bak sitaknya benung bak renggat tenda. Adat ngabang berserimai ngari kawai dayak terus dikemeran dikenak ngerapit ke kaul, penyerakup ngau semangat bulan antara tuai, ngau komuniti bak kandang munop sisir. Berbak ngonyak sapit prima Dato' Ahmad Douglas Uka Hambas bergulai ngurapan ya, ngabang adikawai ngakai sekedak rumah panjai bak ulu pakus bawah. Ia megak ngelawak rumah panjai bak nanga paun jukun, lubuk kelampuk ngau danau, tiknya di sebagi hari program nintian tahun ya, ngambil keterus ngundang rakyat, kelimpah hari mendiang ke baru pemansang cam kediatu, bak genturung pendiau menuhnya. Sekumbang ngabang ia megak memberi awak berandau dengan rakyat menuanya serta bersilih penemu bekal ngomai macam isu pemansang menua. Programnya megak mandang ke semangat berakup ngau penglantang ti nyari pun ngintu pengerami kawai dayak di Sarawak. Operasi ngigak ngonyalaman SAR sikut laki ti di pelabak kelemas mengudah perahu ke depan ia karam pak sungai banting semak rumah carang lingga sarito masuk bak hari kedua. Raban operasi SAR agi nginau serta nyidik kadang nurnya nyentuk angkai 3 km ngili air sungainya. Mansa bernama Gerald Lansam ke berumur 42 tahun lalu berdau ditemu nakak tengah hari itu tarik tajak pen pengawak ngigak dipercayai ke hari raban penyelamat bergulai ngomih bengkak agensi serta orang kedia bak genturung peniaunya. Kena hari dua tu tadi, Siti perahu ke depan 9 ikut orang jai injin sebedau melintang bak tiang jematan ngujung ke telangkup di bayi arus air deras. 8 ikut sidak depan perahunya mujur diselamat ke orang ke dia bak rumah panjainya ngenak perahu. Tajak pihak Gerald ke dipedak berpaut bak tiang jematan mayanya di pelabak kelemas lalu ditaban ke arus deras lebuah orang datai nyelamat ke ia. Mensia Mayotip kena kejematan Batang Lupar 1 dipintak seluruhan nyaka pembersih kandang nurnya serta nak berbuai ke uras bak sebarang nur. Tok dikena nentu ke kandang ngelingik jematannya seluruhan bersih lantang

nin tiang hari yang kaum rakyat bak menua nyempu temuai ngau orang tengetu bak jalai ngelingi nurnya. Nyak lain mensamanya dilalau ngambil kemuai uras ti bisik disediaka serta ngemaran keulah ti bempu tanggup ngawa kena nyaga pembersih perengkah guna mensamanya ti udah disediaka perintah. Kerjasama semua rabat endang guna benar dikena nentu kejematan Batang Lupar satunya bersih mana serta likun. Dikena ngujung ke berita kita ke lembah itu tu batang berita dibaca baru. Lima ikut diris bilik berbadi nyawa ketika penusah berbadi di Serian. Sarawak nyukum pengawal numbuh ke kampus perubat Universiti Fudan. Raban hidup diperansang mansang kediri masuk macam aktiviti ekonomi kena nyawa nambah penatai pemisi. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu kereta beritaan tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Geranar, cerita lama Sarawak.
3: Sarito, 3 bulan 6 dalam tahun 2024. Rakyat Malaysia gintu hari pengada rasmi Suri Paduka Baginda yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim. Ia kemegau dan digezet nyadi hari diau di menua tu. Mayuh bengkahatur pengerami udah ditusun, batikas istana negara ngau renggat negeri. Ia kemeri awak ngagai rakyat menua tu betati ke pasal institusi diraja serta ngambil bagi bak pengerami ke bisik diatur.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 dan 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 dan 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pembina Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi buat tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dan 14

0: Program Siti ke tahun dari Ramayuah, so ia minat Ramayuah ia konsert layan ke kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah hari 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Raja Spooking.
5: Aku Desi Tambo Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami RYFM Iban di Kuching.
9: Mereka.

Ya, terima kasih yang pening awal FM kaget mengkam kena siaran dengan kami ke lemai tu. Selamat kawai benung kawai tu kawai mood kawai on ke lemai tu. Engkau yang tadi benung enggak berado gini bisik dekat ngulu pengerami mula pinang ke diatur bandur kita peningah jimat tau lupa kita dirantu jalai. Jadi pian megak peringat kita ke benung kemudian ke wife and terima kasih. Tajak pan benung kiru bat dapur jam kira tu tak ke benua ngabang kini sempat mendiang ke radio YFM ke lemai tu terima kasih ke penginduk kita YFM Suruhanan Bulan Sejalan kita peningat 24 jam sehari ini.

Sang Ven dengan lagu yang ngenan ke adat Iban. Setiap lagu gawai kena merindang peningat kita ke Lemai Tu. Nah? Jadi terima kasih yang peningat ke Bisik Nyapa, ke Lemai Tu. Kelebih lagi Jessica Itan, selamat Jessica Itan, selamat gawai menuju kita di bau. Nah? Jadi Pian Maga induk kenawin Bisik Nyapa ke Lemai Tu, selamat Lemai. Serta selamat jalan ke pengawak Emilia Sam, hari kenawik minta putar ke lagu gawai ke penudi. Lagu tu tadi sudah diputar aku bak jam tik keduanya Emilia Sam. Kalai lagu tu kena merindang Ijau Lang, Michael Bungin, Mary Ubun Martin, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serena Sendai Janang, Shasha Amanda, Juni Ben, Bibiana Rubina, Polimasi yang Dublin K Baja, Peter Tingkau, Kujam, Jambai Itul, Uncle Sir Jose Marino, James Anyau, Alex Delta Bina Watabarau, Stemmers Davis Stelup, Bulan Pegari, Kelian Temau MJ, Gida Landi, Alexis David Biju, Pian Mekat Sisi Damlon, Rachel Merikan, Putra Bonio, Tantari dan Mas Mira, Jayton S, Bia Bia, Pian Mekat Nuju, DJ Arab ke semua kita terperindang serta selamat belak agai semua. Terima kasih DJ kesayangan kami YFM Sekolah Sejalai. Terima kasih Emilia Sam Ari Kenawit. Terima kasih Bisik Nyapa ke Lemai Tok Sindon Idi. Selamat Lemai DJ Sama Jalai Kungawak serta selamat Ari Kawai Dayak ngagai kita sepilih. Terima kasih Sindon Idi. Pian Mekat Catherine Robin, selamat Lemai DJ Sama Jalai Kungawak serta selamat Kawai DJ. Terima kasih Catherine Robin. Margaret Unching, selamat Lemai DJ Ari Sibu, minta putar ke lagu dari Mak Kat Kawai Ari Margaret Mcalang. Kena merina semua balap peninga ke Lemai Tu, stay safe ngoh healthy ke ya. Terima kasih James Kemiran, selamat malam DJ Rana. Terima kasih sama Gawai James Kemiran. Roy Kuang mesti mantai ke gambar radio ke Lemai Tu. Nah, pengawak gawak gini, nak patut gawak nah main Gawai tu nah. Salamai mekat sama kawai nuju Iba Vincent, Francis Ancis, Jessica, Ethan. Apa mekat peningat kita berkebukai ke Bisik Nyapa ke Lemai Tu. Terima kasih hau. Nyak tadi sekedar hari pesan gawai. Apa mekat peningat kita ke Bisik Nyapa ke Lemai Tu. Jadi nanti bisik awak bak jam tik ke penudi. Aku dekat maca pesan gawai hari peningat YFM. Tak sebenarnya kena merindang peningat kita kelebih ki engkan tadi bisik bujang udara melah pinang ke malam tu tak ke bisik peningat kita yang tadi engkan tadi benung dalam calai dekat nguluk pengerami melah pinang ke bisik diatur bak menua kita. Setiap lagu hari Robin Bung nyundang bungai pinang.

Okay, selamat malam Inya. Jadi Datuk kami mai kita mending ke main asal ke Terubah tu Inya renung gawai hari ini yang seraya anak geraya lalu ditangkan ke ngau biau gawai Dayak.

tegak ngeluluk ke pengawak kita daya ke kemaya atau kudah begam puruk sawam ye magangnya lain nak bujang lamamang buruang gagang ketayang-ketayang nintiang keputih yang surah nyawa

patara yakanya gaktimansia ye berwah pranama bulan kramanang ka ngangau ka tuai manang genai bunso sampanai tau mamuah ngamilai teka kitai nempok kari gai rusuak ye amarang nempok lengan tampuang abrang ye ngagadilah tampuang arang nya alai aku kengarintai serogniat urang kengagau langit ganti langar mang seraginah oh aku suku nuntuang datai ritu ainya urang kengagau tanah kenampuah bau lang nanguk seragini nyeng urang kengagau ai kebapati mayuah bapampang seragindam nyurak ngagak malam tekalam sabuang petang nyok baru aku tebang ka papok tumbang ada jangok nyaduah kebih tubuah kak ngambil itu air ngarintai kita ya dayak

wap tuai unduap juluak tutup bubunga lubang bini apalang kuap jadi diri melaki bini sama satamang ya baru tebang mandi yang belakang tintiang ai tebang mu jauh daram ninggang mu jauh drapi pulau nyaduap tubuah teka ngadiang tuai ngabalauk

Inuan nyari yang atuai balau ngabanti yang barumah semilu batungan ini yang keliling kuliang aku buas samyang.

bang yin solumar lumpa ngekrol rejar nyeduah keba tumbuah ngarintai tuai batang layar ain tigar tuai layar berumpang ngasengkar yan ngabatang kecundau tuai ajau kelai ketugau jelai potebang talap untuang dater itu pemungkal nap pasok ngapinang.

ونصو airnya dua bertubuh kengambi itu air paku nintigu tuai paku berumpang ulun teram nua sabuang garnyang rusak anun tuang datai itu pemungkal awak sakun wang ngalangkang nyalai dua onun tuang datai itu pemungkal nang luban bramuang ayo bang kempas punggu maringas nyaduh batu buah kangarin tai tuai ai arimbas ai nyalai japas tuai ngarimbas nun tuang datai ngadito ai juluak paras paso badagang nyale tindian penuntuang datai ngaditu juluk pimpian nabar gayang indang.

tebang pempan berangan hujan nyedoba tubuah ngerintai tuai batang korian.

pintu kuto. Brado bungenu yang manwakbir yang bau begnyel yang selempidan narang nyebarutangkan kegeligu malinga lebu. Katapu baburai agunai mali lengang ketekang tuguang kerabalang ada kesapungak manwak liak jelayana muda suak ngenak. Ijau la layang jebaru tangkan panas kepapas hujan baduan beredar ngan nya urang juluak bare besi tajam sepuah selam dapsa miok makaya tulang.

remang-remang. Umbai robujang klekindang ngare brani matip ngubuak kaki lembang pamuang tan brujan mata besik sebulan tenadai ruji mesai abe sayat kamlang kumai rutin tau kumai rau hari tebeliat tisi langit basa buang iglang nyega ngadok kakliang bujang kriang grasi nadiang bujang berani kempang.

ตยำกนอปฏิกรรมมะลีสละบรยังบมตอตุนสังมันดิลังตละกอดาระปานุนตวงดัตไตงาริโตLiman yura kagangga magman tegaran lan ye terngam dengam apuan ngarang nyok barut kedatangkan segon seluak ui sagala sempuan muruan napin reka ngadak laja lau muap nyempuk leka balang barang ai nyok baru jawa sentebok jamai san tebai nuntuang datai ditu ngada kang lai tuai maligai pungok kera pungkang nyakda kumai raja besai nadai ka singang

Krimpa garam mapuang gumbang nyegang nangasa duang melihat pulau ciriat ngalingkuang pulau buruang udah nuntuang dateri to ngadai katutuang ulop demuang bujang lemandau ngagendang nyebaru tanwa kijang baru nas tandang bujang kelemayang panas panuntuang datai ngaditu ngada kapanda seragata daterurat nyinta anak raja nyentang nyok ngabarua ai nulih tesok menundok lajok atuang pa matang nulih tiap na bujang lemambang ingkat kekniap singkap matawang samua pataro kita ngadaya upataro antu panudah ku rintai dasuah ku ratai mansang ngabang mai ubat mipetaro serengkap genap mai pangaruah gembar ngatubuah temai ebatu truba atmu ubat padi bisi kesida ya mai etar yang muti yang li e babi tekno kita e gawai rami kena mengai sampule padi jan tawang ae ubat jadikan pan bisi gia mai ubat jadian kenapa simpan maling ngalengkang ye ubat barani pan bisi ae gepatarong ngamai ae laknang insiat ka kaki sabulang nyingkang ubat pandai pan bisi ke sida ya mai kena sida keturuna dara pandai ngelekai punggai balik etang kebang ubat gayu pan bisi ke sida ya mai laka guru wan manua laka gerai anyan nyamai nadai apa nadai nganama leban kita gawai nyerarok tawan kudah keramnya kang intu tawan kabarua nyalai gayu kita guru gerai kena ku jaku sam pandai nadai apa maku jaku patara tinggi bukit tinggi agam pala luar tasiak luar kakira teguh batu teguh kera nyawa gayu mekusan tuku gerai kusam pandai nadai apa mekunuku jaku apa tara kita nyarara tawan kamnya ngintu tawan naka baru kak megai tawan bagawai ka tawan naka datai lak kesamua bansa ngakitai lalu sidi dah jari tunjuk kera tigai nemu kera jalai tunggu apa

0: ha, ho ha, ho ha. Nama kemletup, munyi bedil, nama kebedarup, munyi bandil, nama kesemetap, munyi sengayan, nama kengkebab, munyi sempidan. Nama kengembau, munyi ruwai, nama kengakak, munyi tajai, nama kemerawuk, munyi kijang, nama kengangau, munyi urang. Nyak kenyawa, nek uda, nek mensia, laban, bisik pengawak, bisik kerja, ngintu, gawai, dayak, tahun kedia. Nyak ke bangsa Iban, bangsa Kayan, bangsa Bedayuh, bangsa Maluh, bangsa Melanau, bangsa Selakau, bangsa Kenyah, bangsa Beateh. Bangsa Murut, bangsa Bunut, bangsa Kelabit, bangsa Kenawit, bangsa Melayu, bangsa Orang Ulu, bangsa Cina, bangsa Eropa. Nyak ke Seru, bala Pengulu, nyak ke Sampi, bala Kemiti, nyak ke Tiuk, aku cabuk, apa nyuan, miau, ngau selingau, hijau, manuk jelayan. Miau Adiang, miau Piring, Piring Lapan, Piring Keduran, Piring Tujuh, Piring Penuh, Piring Lebat, Piring Ketupat. Piring Rendai, Piring Salai, Piring Asi, Piring Tumpi, Lengan Kanan, ngaku Megai, Selingau Hijau, Manuk Tawai. Kena kumiau petarak sampai datai mansang abang. Lengan kibak ngaku megai selingau hijau manuk liak kena kumiau kita ke kedunga duduk bertentang. Nyalai nak kubusung lengah gunung kuna tuleh ngelengah tanah nak kudanjan kadah bulan nak kulusi ngali ari nak kuparai nyai lemai. Nak kupambu nyebut ibu nak kunyaya nyebut mentua laban palak kuda ditatak lak minyak pugai. Kaki kuda berdiri di segi batu canai, ngelik kuda ngetup badi baja bilai lengan kanan, kuda tanggam geteran sengkuh gansai. Belakang kuda tinggang seludang baju gajai. Nyadi aku ukai muntis, ukai mungkal, ukai kebang, ukai nanjal. Aku ganampuang pantang, belang pinggang, kebelang, arung punggung, aku ganunda adat, surung keempat, keberarat, naban kejelatuang. Aku nunda aki kitai serapuh, kenyandak bunuh, aku benda tajau lompawung, nunda penti bui nasi. Datai ritisi, lengi gadung, kununda nundak jaku, antu abu, datai remunggu, guluk pucung, nundak kangau, bunsu buau, hari rantau, palak lepuang. Nyak ketunda, nyak ketelada, nyak kecuan, nyak keteladan. Baka paku, surung gelung, baka tubuk, suruh rebung, baka wi, tampu tali, baka rutan, tampu danan, baka hijuk, tampu penduk. Baka lembak, tampu ngirak, pecah, periuk tanah, ganti, periuk petani, parai, urut tuai, ganti tubuh kami. Ho ha! Ni kita kari langit nyenguk angkar kuang kita kari tanah pansut angka punggung ngari ilik mudik ngau bandung ngari ulu ngdul ngau buang. Nyalai kita ngabang ngabis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau induk, ngau kalu, ngau anek, ngau nembiak. Bertambit pintu, bekali yang ngalu, begiling tikai, begiling bidai, ya kebuta, iring berjalan, ya kekait, tambit, mak ngau seladan. Aku ngangau kurang pangau libau lendat dibiau takang isang aku ngangau kurang pangau lendat kebetungkat daun sabang ni nuan gila gundi sepit api kebejari rangang-rangang ni nuan keliang gerasi nadi yang bujang berani kempang datu au pemadu nama mansiang jelingau kebetugau mayuh rambang ni nuan sempurai gundai datai ditatai palak pengerang kedua bali nama bungai nuyang manu biring sabung keliang mali lengang. Ninuan laja linga tinggi merabung kajang ninuan pungga jelayan muda bulu ngena hijau layang ninuan pandak sergatak manuk jalak menang tandang ninuan linsing kuning berani kering nak kalah nyelayang sumping dengah hurang kungangau kurat geluang batu nakuang nyingit nyinguang nyandak nerabang ninuan ngelai tuai uran meligai besai pungga pungkang ninuan pau tunggu nugu batu galang ninuan tutung ulup gemung bujang lemanau gendang ninuan gelayan ragak riang geluman tua manang. Kungangau kurang tasiak giliak gigi gumbang bunsu ribai datai tasiak besai lempeng linang kungangau kurang ke dalam mai ngelah reni bujang senang raja genali datai tisi rian nandang kungangau kurang di langit mit mesai kepit tanggi bambang apai sabit kait ancung selung belit juluk penumbit tumbit pemunuk tumbul tambit pintu labang. Ho ha, ho ha, ho ha. Nyalai aku ngangkat kurang kelama ruat serangkap urat dan di laki aku nyungusai kurang kelama nadai keranjai indai imbuk kedidi kunyurungkang urang kelama midang tinggang batang tebelian wi. Nyalai aku ngangau ke petara aki, petara ini, petara urak liak, urak munya, petara urak berani, urak pegari, petara urak bernama, urak berita. Urak pintar, urak tegal, nyak ke petara linggil laki anuang petara rentap, apai kambung petara muhari, penama lintuang petara balang, balai nyabung. Petara gani anak cawung, petara tugau mentua siung, petara tan sri jugah laki tiung, petara pengulu liman julau laduang. Nyaleh ku ngangau ke petara melina bungai ringkai petara minggat apai runai petara munan madi rantai petara ngumbang laki rabai. Petara Melayu Sultan Brunei petara sun apai nyawai petara kenawang apai kiai petara temunggung uyung jauh lawai petara pengulu teduang anak talai petara empali yang laki sambai. Nyaleh ku ngangau petara mujah buah raya petara jawi palima petara pengulu nyadang apai benyam petara pengulu gramuang apai melia. Petara temuungku apai gura petara bantin apai renggap petara jantiang apai minda petara pengulu empam apai ima. Petara temuung banyang laki jara petara pengulu hitam palak menua petara pengulu judat mentua pengajar ganda. Nyak ku kangau ku pesau ku kumbai ku lambai ku padah ku tunggah ngambik bisi ngabang bisi masang bisi nandai bisi makai. Piring lebat, piring sarat, piring salai, piring rendai, piring nasi, piring tumpi, ngabang arek, ngirup tuak, ngirup urin, ngirup hinikin, makai lasa, ngirup kula. Nanti kita petara, udah semuka, udah semua, udah tuguang, udah gempung, udah datai, udah sangkai, uji kita duduk, tikai rutan, tikai pandan, tikai wi, tikai pedani. Nanti kita petara, udah leju, makai teluk, udah genap, makai ketupat, udah ngasai, makai salai, makai rendai. Udan sepi, makai asi, ngirup air, udah sengak, ngirup tuak, udah kenyang, tegal ngabang. Nyak baru kita ninggal kami ubat serangkap genap, nadai ketimpang pengaruh gemba tubuh bisi magang. Meri kami tanduk rusak, keperiga, mayu pampang, tariang utiang, babi belang, meri kami batu asi, batu air. Ubat pandai buat pengembai, batu kacang, batu lempang, ngambik kami berani, kami pegari, ngambik kami betueh, kami belimpah, ngambik kami kaya, kami raja. Ngambik kami bidik, kami lansik, boleh padi, boleh jerki, boleh duit, boleh ringgit. Boleh tawak, boleh dumbak, boleh guang, boleh kerumung, boleh bendai, boleh nyarai. Boleh tajau, boleh segiau, boleh mutu, boleh pasal batu, boleh kereta, pertun saga. Ngambik kami mansang, kami nyegang, ngambik kami ngebuang, bakal langit, empusung, bakal bukit. Luar kami tuilak, bakal danau, tampak kami tuilak, bakal pulau, wek kami goyu guru, gerai nyamai. Lantang senang nadai apa ku petara ngambik kami mujur nak tendur celap lindap nguan menua semua kami kengintu gawai daya tahun tu. Terima kasih.
1: Jadi aku YB Datuk Wilson juga nak kumbung cekaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang Kang Natai kita ku pesan selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Pak Menua Malaysia Pihak Megak Ambiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pembidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayak ya, mesti berubah. Berubah Pak Penemua punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tentu. Jadi ngintu hari gawai tentu aku ngarap bala kita nak cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia.

0: Amerika ngelawan Iran. Artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau bakanya tang barang lawan minyak. Asal minyak tu nike semua barang kengguna minyak. Minyak nike magang-magang lawan kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak boleh baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke Jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar ubi. Biar mereka mesti kan ingat jako hari wakil rakyat. Lebih baik maka kami ke dia di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan anak kita yang agak tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendidikan penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngona kaulih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih. Kita nganjuangnya leban tu nang sarana yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat menua Sarawak kita bisi bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di menua Sarawak tu. Halo ngap nudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bab P2160 Rijang, aku ngau datin nya beri selamat hari gawai ngagai kita semua alu lebuh kita pegawai kita yang tanah berjimat, berjimat dari segi kita yang berjalai, tesma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta, nya kita yang nak kauliah. Ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke Kak Datailah. Nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong nyak Keban Parlimen P2160 Rejang.
1: Angkat ke Pengelandia, dempak pemujur dalam penghidup. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat MEITD mengulang tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar dan Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak kena 6-7 Juntuh Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana? Tul bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.

anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala peninga lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada laun pun bulan 6 kena kita madah ke penghargati diri lalu beri besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya ngau program tebari gawai dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lang lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana tegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngau pengendiri ngai ku teh kena mana tau nyadi pak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi menurut saya terima kasih ya bagi semua bala ku dah ngemujur ke pengawak gawai dayak besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak ku dah dadu kita di miri kena 1.5 sampai dengan 24.5 ku dah tu jadi bapak penemu aku berkenyak muka hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kemudian kita inklusiviti hanya mai semua rakyat, semua bangsa dan bilia agama mula terbelakang ngau magang itu gawai daya kita ketahuan itu jadi kena kemujuan kerja ke aku hari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya bagi semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah pesisir lalu ngarap kusidak tu geranya mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utilak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkukuh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi Ehwal Agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjadi strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Aris berkata langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dengan bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kata, memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan pakai TUDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTAR sempena sambutan Hari Kemuncak IPTAR 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Ini adalah untuk memastikan kita relevan, maka kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandailah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ini. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya? Sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Rindaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah, setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bawah umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

0: lilin ngau Nelson Nehru ya, mabu waktu itu wak maya gawai. Nang tren orang dia tahu nih tu rumah.
1: Betul.
0: Ba titu aku menda orang mayu, ba mayen titu wak maya ri gawai tu.
1: Betul. Pia mega sem nesem. Kita sama nemu kita baru masuk hari ketiga.
0: Ketiga. Oh, agi.
1: Jadi malam tu sem. Tua jangka aku. Nanti kau bisik ngam semangat. Kita kau cerita pun tahu. Jangka aku entau agi bro agi ngabang mana tu sem.
0: Agi permisi.
1: Agi permisi entau. Jadi tuan terima. Ranau pengalaman kita, penau kita maya gawai itu suba. Ya, kita santai-santai.
0: Cerita maya gawai.
1: Maya gawai. Kita tahu bertelepon nih Sam. Bakal kita genggam semangatnya meh.
0: Ya, kak berpesan udahnya.
1: Tahu kak. Tahu. Kak begano tahu.
0: Betul. Kak pantun.
1: Pantun tahu. Malam tu tuh begawai Sam.
0: Ya begawai.
1: Jadi minggu sitik nyilak baru tua bisik genggam semangatnya Sam. Malam tu nanti kak genggam semangat pun
0: tahu.
1: Tahu gak.
0: Lebih lagi kita ke lagi 8 mood gawai itu deh. Tuh rumah nih.
1: Ya ya ya.
0: Okey, jadi kita tahu telepon ngagai kami dua.
1: Ya, 082-258-633.
0: Ngau 258-634. Nah, kelimpah kita ke berperidang ngau lagu-lagu gawai.
1: Ya.
0: Malam tu hari ketiga munyi kenuan eh tu rumah. Agi mood gawai ora. Agi ngabang banyak bala sekedak neh.
1: Ya, kita ke bisi dekat bercerita. Maya cerita lucu kah maya gawai? Cerita kena manah dalam gawai pun.
0: Tahu.
1: Tahu.
0: Kena uliah pulai.
1: Nak lah pulai gawai pun nak tahu. Tahu. Ya. Tahu.
0: Mana? Okey, peninggal kami dua tetap nganti kita ke
2: telepon. Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemadu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntu. Bepalan bahik mah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang arim situasi ngau industri. Tume awak di pemadu mana? Tur bagi gagap luang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Nurang Jalai Pemujur, Rebak Baru, Sarawak.

0: Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kapluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai kau dah diterima kita yang lama tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Aku terbawan mandi dekat meri. Selamat hari gawai daya ngagai semua bala kita daya kengintu hari gawai bakal ketahuan tu. Bersampi ke semua kita gayu guru lantang senang nguan menua. Uha! Selamat.

0: Okay, ya lagu hari You Sandro Salah Kunti Maya Gawai. Anang ngunti anti ya nama tu bujang single nanti kau ne terumah. Laban namanya nang segi Maya kita ke Begagai berbuti lebuh Maya Gawai.
1: Tuan nyawat kaban tu sekolah di sana. Halo.
0: Okay, ya halo, selamat malam.
1: Rumah. Oh, ya. Siapa tu gini?
2: Rasid tu.
1: Oh, Rasid.
0: Selamat hari gawai Rasid.
1: Selamat hari gawai Rasid. Malam tu bisi. Bisi enggak bang gawai tu Rasid kemarin?
2: Bisi ya.
1: Kini ni enggak bang Rasid?
2: Itu mah ada menua tumpu ada serian.
0: Ada serian itu.
1: Oh, serian dia ada Rasid ni.
0: Rami gawai.
1: Rami gawai Rasid.
2: Rami tu kira ke cerita gawai
0: macam. Mana?
1: Hari keterubah set. Hari keterubah kita tegawai set. Hari malam malam 31 nya. Nama penguat kita sekampung dah.
2: Malam 31 tu orang Indo ngamat lelaki.
0: Lelaki.
2: Hah? Lelaki ngamat Indo. Lelaki ngamat Indo lalu main-main asal lalu bisik ke bujuk-bujukit lalu bisik ke yang apa namanya buat tiki petuah macam-macam lah main asal
0: orang mina ne
2: ya main asal orang bukun tahu ke pancak ke macam-macam lah
1: laki nyambut Indo ya
2: laki nyambut Indo
1: Indo ada sambut orang
2: malam
1: nyamur Indo
2: nyamur lagi malam
0: ya nitih gintir ya
2: gintir ya malam tadi Indo ngamal lagi macam-macam lah main nyambut
1: malam 31 nya bisa suka nikah lah
2: bisa macam-macam lah main
0: lah nuan po bisa enggak sih.
2: Malam 31 nya nanti aku akan malam bisi aku mulai niki tapang macam-macam lah main
1: niki tapang kini set
2: niki tapang buah nabisi apa nama apa ronyai buat ronyai nama kan
1: ngetar ronyai
2: ronyai
1: nama ada tiki, ngerti tiki, ngerti ada. Ada tiki, peset. Ukai ngajat ngelilannya ada tiki.
2: Ngajat, tapi tiki je muknya ne, buah.
0: Oh ne.
1: Amai tinggi raja
0: tinggi, kita jasin. Tinggi, kita nanti ya.
2: Tinggi, umai ya agak tinggi. Dua depak, bisa tinggi.
1: Maka anunya, maka ngetahnya tiki ketah ke lah.
0: Tiki ke.
2: Tiki ketah ke, ngena tangganya. Ada yang lihat, tapi ini singkau.
1: Amai tisa ngajarannya yang bukannya sih.
2: Ya, orang itu ya berpacang-pacang, berpantun-pantun.
0: Oke, ini ramai-ramai ke kita tahun-tahun ini.
2: Ya.
0: Nang tiap tahun bukannya sih.
2: Setiap tahun dia itu bukannya hari
0: di Serian
1: 31 nya siang 31 ini nih sen
2: ya malam 31 hari bulan malam ya cukup ram bijogi mam siang macam-macam
1: ya nya sudah tentu
0: main ya
1: pukit bukai nama set mau ke malam bisa nama pukit
2: pukit bukainya kira bisa orang dah bukan tahu orang dah berpencak-pencak. Kalau tengah jenajat. Kita macam lah main.
0: Aman.
2: Yang dapat tiket berdua.
0: Malam tu lagi bisa program?
2: Malam tu ada.
0: Awalnya sunyi dah ne.
2: Kira begau di rumah terimpu lah kira-kira.
0: Kira terima pengabang terimpu mana?
2: Ya.
1: Bisa
2: kita
0: gawai lah. Aman ya. Sikit ranau gawai mah kita malam tu.
1: Ranau gawai malam tu set.
0: Orang lagi buat gawai.
2: Ngalai pengen tua aku baru sebiar
0: aku punya. Minggu baru.
1: Minggu baru.
0: Gawai lah.
2: Ini baru sebiar.
0: Ya aman.
2: Bisa cerita aja kelihat.
0: Minggu baru sih tahu. Nuan telepon. Kak cerita aku. Minggu
2: baru nikah.
0: Ya, mayu wah cerita rahsia tu nih tu rumah.
1: Ya.
0: Okey.
1: Set,
0: pesan ke?
1: Pesan ke set?
0: Pesan kawai.
1: Nama tau, Sen.
0: Halo, Sen.
1: Sebut pesan lalu nadenonya. Oke ya.
0: Kira nadenonya.
1: Nyamun.
0: Terima kasih Rasyid. Pendengar ke terubah kita. Ya. Oke, halo. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat gawai.
1: Ya.
2: Gawai rumah Nusen. Apa itu tuh?
0: Ah, sama gawai Pendo. Pendo. Oke. Bekeni gawai tentu.
2: Ayo selamat gawai sama gerai.
1: Ya. Kami doi malam tu Pendo. Ngai ke antu wagi begawai nya kamu doai nadai nadai ngai sungai minggu sitik
0: ni lah kira randau kamu
1: ya kira randau gawai tu kak nang mu bekeni ke apa kami bermua ke tadi nama Pendo.
2: Oke.
0: Okay.
1: Hari hari 31 ngagai anonya. Hari hari 1 sampai gede pagi tadi lah, tengah hari tadi, malam tadi.
0: Ke bisi teka kunci me.
2: Au, bisi teka kunci go suruai.
0: Oke.
2: Ke rumah go sem. Jadi kami dia, kami di menua, ku dah pulai ke menua, oke.
1: Okay. Enam lalu nyebut menua Pendo.
2: Oke. Au.
0: Oke.
2: Okey, ada nyat tadi 31 bulan kami berangkat hari pukul 7:30 lemai. Nama-nama tu bisi paket nya, paket baju, paket baju sebakor diri sebilia.
0: Oh.
2: 31 bulan
1: malam.
2: Malamnya tak ada pukul 8 sudah kami makai kayu rumah, makai berintai-rintai bawa ruai. Habis makainya lalu pansuk kruai ke magang dengan ngayan ke baju diri sebilia. Ni kemayu hagi diri sebilia sebako lalu beri sumbangan bako beras, bako minyak. Minyak masak ada, minyak makai. Dengan lalu diberi ketai umum. Kena ketai kami kesedah tahun kedudi lagi hari ilah mana lagi pakaian dikenak tidak diri sebilia ngayan ke diri lah.
0: Aman.
2: Udah nyak tadi, udah kami pekitnya tadi. Kaya pekitnya lah, kira ke meri utai pemberi ngagai sedak ke sebako baju maya gawai.
1: Kira prayas mi ane
2: peno. Prayas ya. Prayas. Udah nyat tadi lalu bisi sejam sebelum 31 bulan. Bala kami bala-bala ke bisi pengawal bisi pemesai dia. Nibar ke selekat 2 jaku. Jaku ajar, jaku langau ngagai pengandiri. Jaku

0: Bansau Bukai, anak ni Kediri semua.
1: Kira geliga amir teh ne benar ne.
0: Lebih kurang geliga amnya. Ya ku ajar nanti kita bergoreng orang bukai mesti berpanggil ke pengingat bertungkat keadaan lah. Nyak meja ku ajar guys. Udah nyak tadi baru kami 31 pukul 12 tengah malam baru ngirup air pengayu. Semua sekayu rumah di ruai ngirup air pengayu. Habis ngirup air pengayu nyak nyak baru bala bisi pekit nyak pekit ngajat pekit bekuntau ada lama dulu di pantai udah nyak baru bisi munyiko nyanyal jeko Melayu bisi hiburan lah pemerindang lah pemerindang malam
2: belagu
0: ada sepintu nya belagu sampai kemaram jadi pagi satu hari bulan pagi satu hari bulan kami nurun ke nama tu ujung rumah ianya nur tiang pengingat. Bawa tiang pengingatnya tiang pengingatnya tadi dia bisi bela bisi miring bawa tiang pengingat. Okey. Pulai dari tiang pengingatnya tadi kami lalu ngalu ke petara. Nyagak di ngelulu ke diri ngalu ke petara dikit ke rumah. Nyalu di tikit korang. Rumah penyayanya dia bisi 39 pintu. Sedikit kurang ni.
1: Ini rumah penyaya pendek.
0: Boleh sebut kan?
2: Boleh.
0: Okey, buat Jabe Baru. Namanya Jabe Baru Semak Ruban dia tu. Okey. Jadi niki ke petara. Lepas maya niki ke petara tadi dilalu ke lalu di uang kau kita nyak sepintu nyambut petara nyak niki lah. Terti nyak tadi. Lalu duduk ruai ke nyambut petara nang ditagak ke tuai gawai ke tahun 2026. Namanya bergilir-gilir tuai gawai nyak ndak nang sepintu nyak jak ndak. Lalu duduk ke dia bila petaranya tadi nyak baru nungak ke petara lalu berbiau nama tu minta petara nyumpah minta petara nyukung minta petara nulung meh dia sampai yeru dia jadi petara lama petara ketahuan tu yang tadi nama nak beri ngirup kok petaranya ngai nyumpah nyak ke minta petara.
1: Banyak penumbuhan
0: beri ngirup dulu juga nama-nama semangkuk semangkuk jaluangnya nama-nama tu airnya kena petara ngirup baru dia kak nyumpah mama petara kata orang tu Udah kami nikik ke petaranya tadi adanya lalu pagi satu hari bulannya dan nikik ke petara adanya baru suka nikah kukitai
1: siang rai
0: banyak macam suka siang harinya lepas pagi tadi kita ngaji tiang pengingat hari tiang pengingat yang nikik ke petara adanya baru suka nikah nemiak ngau ketuai pegulai mara ketuai lain pegulai mara nemiaknya lain
2: amat ramai
0: macam-macam bisi 19 iti program ke dia tour maya suka nikah
2: maya aman
0: mulai habis suka nikah tadi ngetung dah lama adanya lalu bergari lalu nitiah ke program malam satu hari bulannya bisik pertandingan kumang anak met keliang anak met artinya anak met tu ya agak sekolah pemberi ke baruah pemberi enam ke baruah sidak ya besi petani pekit ianya pekit kumang pekit nama-nama tu keliang udahnya tadi lalu di pekit orang bersatuai ianya pekit engkratuang mau tengok engkratuang mas dua
1: pekit orang ke pengembai jahit
0: engkratuang tu orang ke pengembai jahit gema tidak ingat lalu ngombok diri Oh, dah saya restak. Restak, eh, nyak, dekat ngau korang, keratuang nombor satu, pansun. Keratuang nombor

0: สวดนะพอเปกกระทรวงเอา
1: เอา
0: เอาเอาอาเบียเปกกระทรวงนะตะดิเนี่ยเปกกุมปาลิสิอันนักเมีย
1: โอ้เอา
0: โอเคกุมปาลิสิอันนักเมียอาเบียกุมปาลิสิอันนักเมียเนี่ยงะกะรับสะตวยเนี่ยเนี่ยเปกกะตาว
1: อับเก็ตตาว
0: ซาปอกะมานะกะตาว
1: โอเค
0: โอดาเปกเก็ตกะมานะกะตาวอันตะดิลอลงะแกยานามิยะบารูญะดิอานามิยะเนี่ยตะดิเนี่ยดิคุมบายซิดอยอเปกเก็ตงะจัดอานามิยะละลอลูมังกวงนามอนยะนบาห์กินดังบันซอกิตัยบัด
1: อ
0: าริกะตะบูงau are are ketebung are benai tawa gerumung au tidaknya berpekit au laban dia hari tadi ko dah diajar nebah gendang kita ibana
1: au tabuah menya
0: kami di doa berdabuah nang selalu di pertandingan ke kami tidaknya tadi di pecah ke tidak selalu di pertandingan
1: au mana aman au
0: au au danya tadi ngagai sedak ke besai tuai kayaknya pekit pundan orang besai tuai
1: au natau nadainya
0: kena ngerami malamnya deh
2: iya iya iya
0: kena pekit pundan orang besai tuai ya ke lakiannya nyadi pundan deh habis patah no ngata kasut bini sedak ke petunjiak tunjiaknya habis patah
1: au au beli ke baru udahnya au
0: nak nemu kita daruk bini betul doa alaban tunjuk tunjuk katuat tingginya ada baca. Aku kena kuatur kami dari start dari 31 ngah 1 bulan 2 bulan tu lagi 2 bulan enggak bisik gawai lebih bahu kami tu itu aw bisik gawai lebih
1: aw
0: Oh, benar kalau gawe lebih kami itu itu leban nggak jadi diri semua leban kedua ya uliah gawai maya gawai itu siku gawok bak PDRM lalu siku gawok bak kesihatan dia nyabenas nyak meh pengerami kita kami ke bekal kita untuk
1: ramai
0: jadi ramai enggak kami itu bekerja untuk nang tiada tahun nang segi ngakak saya bekerja lah tahu kami itu
1: ya.
0: Jadi jadi aku bisa meri
1: cukup besar ngakai
0: gawai ngakai siapa-siapa pengelola pendo namun saya ada pendo
2: Jawa kita ada pelunga ada anaknya.
0: Pelunga, awak nada Jawa ada pelunga. 10 minit aja. Ada pelunga.
2: Aku 29 ni, apa pelunga kan?
0: Awak pelunga atas.
2: Baruah.
0: Pelunga baruah dia. Okay.
2: Tidak ya
0: bersih. Ya, kita pelunga atas, enggak pelunga baruah.
1: Ya.
0: Okay. Jadi banyak tadi. Aku kirim pesan ngaga bala-bala aku dah ngau aku bak sampingan bak RTM tu bak ianya bakal sedak nang tagisang sedak ambai kumang sedak ya ke bak seriaman ya sedak jawai sawai maliang sedak nama tu sedak apa namanya bak seriaman ya ini insin kebun kau kenyak meh jadi kau besar kebesai amat sedak tu udah ngetu hari pengawak jadi ambil kumah tu kansir lah kansir lagi nyarana au jadi au jadi pesan aku ngakai bala kita kau dah kau punya korang nulung ngeluar ke program-program buat dalam RDM kita bangsa kita iban jadi awak ke program kita itu uliah maju uliah semua uliah mansang dalam semua pengawal jadi nyok mempesan apa itu ngagai bala kita ke udah bisik gawak buat RTM atau ke radio YFM kita iban kita mujur sama ngeriang sama maju sama mantang ke WFN kita ibad bekal ke hari dia tu jam sam datai ke Jemahila.
1: Awak.
0: Nya petana ko ngeke pala kita
1: ayo. Okey.
0: Jaga pengerai. Ayo jaga pengerai, jaga pemerintah, jaga pesenang. Ambil ke tahun baru tu mai kita itu kaya ku petara gayu ku sentuku gerai ku sempandai.
1: Ya. Sama regawai pendo.
0: Pendo mak regawai.
2: Ya pendo tu sikit nan mu melaku-melaku betai.
1: Okey, ya. Minggu baru lah tahu kita mulai ni ba program genggam semangat.
0: Okey, Pendo.
1: Ya, ya Pendo. Ke bisik muka pesan malam tu ni.
2: Ya.
1: Okey, seraya nganti peninggal tu tuan rumah.
2: Ya.
1: Aku maca dulu
2: Facebook.
1: Facebook ke bisik nyapa tua ke malam tu ni. Ya, sida Boniface IP ya tu. Hari selepin. Berperindang ngau lagu kawai. Nang sikit lagu kawai malam tu. Kena merindang orang kenglala nak tinggal muka nucu bala ba selepin tengah ngau atas ko ya. Rica unup ke malam tu kak ninggal lagu kawai nang lagu kawai lagu kawai niang jepri nyaloi adung kawai kena merindang bala ke merindang ku FM ko ya.
2: Betul.
1: Yen Will, selamat hari kawai Sam, kau tuai rumah petiang.
2: Ya, selamat malam.
1: Rindu ninggal nyawa tuai rumah petiang, kau ya. Okey, ke malam tu. Ikna Sinai Rubin, selamat malam, bagi seduai, kau ya.
2: Ya.
1: Berita Rimiri mana? Tebah ke lagu hari ini yang Michael Jemat, maya pemisi bertemu baru. Kena merindang dari Rimpung, ngau bala kaban kang lala. Okey.
2: Tok Sam.
1: Okey.
2: Hari Jonas tulang Tok Sam.
1: Okay.
2: Panjai anu tu. Mayo kaban tu.
1: Oh.
2: Selamat malam DJ ku ya. Selamat berkunti. Minta non mutar ke lagu mutar ke lagu kaban sampai mati ari buat rock. Kena merindang kaban ya ku ya. Humphrey William, Jeffrey Panting, Alun Atun Lanang, Mac Jenlita Mesila, Muhammad Arman Hidayat Ibdullah, Belda Anai, David Kedit, Petrus Sanai Anai, Fedri Michael, Sultan Patrick, Richie Jarit, Alex Laba, Raman, Apai Emma, Robert Masni, Daniel Juan, Daniel Ading, Catherine Christie Gita, Ted Skim, Daisy Henry, Romy Ambrose Gasing, Colin Payeng, Jeffrey At Jennifer Atuk, Nur Alia Boniface Burhan Jaih, Jeffrey Bunda Jawan, Jim Josephine Sim, Emily Tangkung, Rani Ajan, serta engkau Vivi Lewis. Selamat hari kuai kau ya.
1: Okey, ya, sekedar rekomen bala peninggal kita ini tuan rumah.
2: Ya.
1: Tu hari ni hanya free nyalo, adung gawai.
2: Adung gawai.
1: Dah tahu lagi ketu nak lama mendiang ke berita.
2: Betul.
1: Dah tahu lagi tua nyawat kangau
2: ke bukai. Nyawat kangau baru.
1: Hari peninggal kita ke malam tu.

0: Aku Cigu Tubang Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026. Ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajak ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita ingin tahu gawai daya tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat hari gawai.
3: Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. Atur ngelimat belanja perintah ba pengawaknya dia ke bajet 2027 nak ngerogak batang perambu besai. Upis Menteri Pelajar KPM kelebih lagi berkawal ngau pengawak ngambil pengajar baru serta nyedia ke perengka guna pelajar. Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah ke perintah dekat terus nentu ke sektor pelajar mengkang di Kemeratka. Kuya, langgur pemakai tambah RMT ngangkat ke pemanah sekolah repuk ngau program ngintu sekolah dekat terus di pejalai ke dikena nentu ke pengelantang ngau penglikun Raban Biak. Ia megah netap ke atur ngelimat belanja tidak padah ke perintah nak ngeruga atur ke dikemenar ke upis menteri lebih lagi tinggawal perkara pengelantang ngau pemerat atur nebiak. Fadlina mansut ke Haja Kunyah sepengundah berjadi ke simposium antarabangsa kepustakaan penyalin ngau pemintar tiru 2026 di Kuala Lumpur. Berbak ngunyak Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah ke upis Menteri Pelajar dekat nentu ke atur ngelimat belanja perintah nak ngerugak pengawak berjalai ke kurikulum baru tahun baru ngau atur tinerima nebiak tahun 1. Tuk berindi hari perintah timadah ke perambu bajet 2027 ngau berjimat lagi ketegal penanggul ekonomi dunia ngau geopolitik tindak tentu dia tahu. Tuk nyengkawam jakut tangkan kedi keluar ke Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim timadah ke atur ngelimat belanjanya dekat sama nyerangkum upis Menteri Pelajar ngau upis Menteri Pelajar Tinggi. Fadlina mekak madah ke voucher buap RM100 ungkup nembiak sekolah sekendari ngau nembiak palan pelajar tinggi perintah dekat berengkah di Saduang sepengudah sesi sekolah dibuka baru. Tubuh sikurang ke dituntung penusah perahu karam ba sungai Banting Lingga udah ditemu lemai tadi. Gerald Lansam, 42 tahun, ditemu peranak ba genturung peniaunya urung pukul 4.10 minit lemai 300 meter dari pos kawalan bomba PKB semudah 2 hari pengawak ngika ngau nyelamat SAR di Pejalaika. Nitih ke report dari upis bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak, lakinya siku hari 9 ikurang ke nepan bot di napik pengerosak enjin sebedang ngelantak tiang jematan lalu melintang ketegal arus kederas. 8 agi iku orang mujur diselamat ke Mensia Mayuah dia, seraya Gerald diriput ke lemas setegal ke ditaban ke arus air kederas. Udah ketemu pengawal ngikak ngau nyelamat diketu kurung pukul 4.30 minit lemai. Penusah berbadi Pak Jalalun tinaban kenyawa 5 ikut sebilia di Serian pagi tadi di pelabak ke Ketegal perengka pengangkut ke Tepawah lebuh kengelih sebuah traktor ke Datai Rimuah. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah dengan penerai media madah ke Pansiak Tumu tertemu ke deriba keretanya ke bernama Muhammad Bostari Audit 30 tahun lebuhnya ke nguji ngelih traktor lalu ngelantak payip bertisi jalai. Berindik hari penusahnya kereta ke di depan sidak terpawah ngagai tisi jalai. Empat orang ke Bukai ke sama berbadi bak penusahnya Inyak Nur Farah Syahira Narudin 26 tahun, Jibah Ahmad 46 tahun, Nur Ain Nasrin Narudin 16 tahun, Ngau Nur Asifa Lutfia Narudin 2 tahun. Kesnya dipansiak nitih ke Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Kereta Darat 1987. Yang lalau, orang ke bertengah ke Jalalun ngambil ke seruran berarti ke Kaya Ngelingi. Lebuh di bertengah ke Jalalun, kelebih lagi Pak Tikung Jalai, Jalai Penama, Ngau Pansut Ari Simpang. Pihak Mekak Maya Tumu Pagi, lebuh ke Bisik, tinjau lagi Bisik ditekul penampak. Nya nakak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: sejalai.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kitai.
1: Raja Kitai.
2: Ya. Ha. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat terlimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh dadu ke 14 bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seben Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ianya, minat Ramayuah ianya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan juga ya.
3: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau beranak ke Pukul Sarawak.
4: Selamat menyambut Hari Gawai. Nuju semua pendengar YFM. Maka ke tahun tu. Ngau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak Jalai Alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat Hari Wave Mix Production. Sendirian bahan. Oh ha!
5: Aku cuba belau yang beri selamat Hari Gawai Dayak. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey jadi anang laju deriba berjimat baratau jalai jadi pesan tu datairi iban bidia ucuk belau yang begulai ngau YFM.
6: Aku berai meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu Ari Gawai tahun 2026. Kayu guru gerainya mai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggau to, usah aku gaji tak semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Nanti asa ngantuk, maya dibatau ngerti dulu dah lama au. Ingat meh, bisi family kita nganti penata kita pulai ke menua. Enggau selamat. Jadi nyajak hari aku. Selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji ke gayu guru, gerainya main lantang senang wan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke semampai nyukung lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

0: Okey, hari Ika ya, bujang pengabang tadi tuan rumah.
1: Ya. Yeah.
0: Sehari tu hari ketiga pan aku meda agi mayuah bala pengabang ke ngusung bala kaban belayan eh.
1: Ya. Laban gawai tu pas saya mukain itu kita selalu sekali sekala nyalai nama tu tadi. Ya tepatut derame ke kita.
0: Betul. Setahun sekali menyekolah.
1: Ya.
0: Angka sambil kita kemudian YFM benar nunga pengabang kini ke malam tau ya. Okey, jadi lagi muka arus telefon kami dua itu rumah ke malam tau.
1: Ya, enggak guys, tidak ke rindu-rindu.
0: Ya,
1: banyakku mai tau nasa
0: ke
1: pesan-pesan
0: nusi randa nama tau cerita gawai.
1: Ya, penerbang mai gawai.
0: Ya,
1: ya ke bedau. Ya ke bedau lama nasa.
0: Ya, lalu pihak muka. Terus nama tu meri awak angka kita ke berpesan meh.
1: Ya.
0: Angka satu ngedua tadi nadai sempat bertelepon ke.
1: Ya, tahu sebenarnya bercerita.
0: Oh.
1: Lo, Nasim.
0: Oh, cerita dulu.
1: Kita berpesan.
0: Ya, cerita
1: kawan-kawan.
0: Ke tahun tu mayuh temuai kini. Atau ke bisi program-program baru kini diatur hari tahun-tahun ke udah.
1: Ya. Pengerindu maya gawai tu mana Sim cerita angka kita.
0: Betul.
1: Ya, kau eksminat pengerindu aja.
0: Betul.
1: Penusah maya gawai pun tahu dah cerita.
0: Tahu kata kursi.
1: Kita kira kau belum lebak maya,
0: nak saya? Betul, ya. Engkau nak boleh pulai gawai kini.
1: Betul.
0: Tahu muka bertelepon lagi kami dua ini.
1: Betul.
0: Okey, sementara ya tua ngantiknya peninggal ni.
1: Tua, mendak Facebook lah, nak saya?
0: Facebook dulu. Putra Borneo ke malam tu. Selamat malam, bagi seduai kau ya. Kak berperindang kau sebarang lagu meh kau ya. Merindang sida hukala jam, sida zila hani stemes jam pengiran.
1: Yeah.
0: Syasha Manda puli masing, Peter tingkau kujam, Eric Jang Daniel, William Liam, Doni Lim, Indo Kenawit. Selamat dari gawai, gayu guru, gerai nyamai.
1: Pia mengatau Agnes Indah Rubin dah tadi.
0: Bedau tadi.
1: Bedau nae Agnes Indah Rubin tu. Selamat malam dari saya mengau. Selamat berjalan ke pengawal. Nada yang buat kuda, nampol ada.
0: Nada bisa. Terumah kena kerindu.
1: Selamat. Ya. Oh, dia tambah aja. Selamat berjalan ke pengawal. Ngagai nuan malam tu ke amari selamat gawai ngagai DJ Sam ke berita hari kami bamiri itu ke mana ke mana berita nanya mari mana minta tebah ke DJ lagu ni yang ke jemaat maya pemisi bertemu baru dah tu tadi Sam
0: udah ne
1: okey Penora pilih yang tu Sam
0: okey
1: selamat malam DJ Sam ke Ari Batu Niah tu ke ngagai Sam aja tu nang nambah tai. Ari benung abang malam tu ke DJ ngagai rumah bala minta DJ nebah ke lagu Ari Jeklin Juniaman nadai guna ngetan agi tuju nadai guna ngetan agi ke dituju ke ngagai semua bala kaban belayan engau engau selamat Ari gawai meh nuju nuju semua kap bala kaban ke berjimat maya pulai lagi DJ ku ya. Terima kasih.
0: Ya. Okey, tu Jennifer tu. Thank you brother nya ja.
1: Nya ja. Nyamai meh.
0: Idrus kenawang selamat malam Sim kau tua rumah. Selamat hari gawai akai semua ku ya. Hari pesango skim sekarang. Hari rumah go Bukit Dinding. Nya tadi tu rumah ni. Iya.
1: Henry Orlando Nira, selamat malam serta selamat begawai ngagai DJ Sam ke ngau tu rumah tu berbisa ku
0: tu rumah kedai kerindau ni
1: yang pula nuju ngagai bala kaban di Lasa ke serta ngau semua bala kaban Facebook ngau dalam WhatsApp ke aku harap ke kita gerai gayu guru ngual menua.
0: Oha. Bisi peninggal tu
1: rumah. Bisi Sam. Okey, selamat Sam.
0: Okey, halo.
1: Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam. Malam muka.
1: Mesta janang.
0: Orang pantuan tu.
1: Orang pantuan
2: tu.
0: Tahu nanti nak ke pantuan.
1: Tahu di ke pantuan. Malam tu, sini malam gawai tu.
0: Malam ke pantuan tahu, mata janang.
1: Nebuah.
0: Engkau ke serka dua.
1: Nebuah pantuan. Jadi kan nyampe tahu mau malam tu.
0: Apa pantun tau weh. Pantun kita iban ya ne.
1: Tau.
2: Aku
0: dengar suara
2: itu
0: ada
2: macam
0: macam
1: tau tai. Jadi kaya
0: kita
1: gawai. Kamu gawai mana
2: tu? Nak lagu nak ngai sudah nak lagu suara.
0: Ah? Ngai sudah ya.
1: Ngai.
0: Mesti kan lagu.
1: Mesti kan lagu.
0: Ah.
1: Jenang malam hari start hari 31 hari bulannya siang ngagai malam ngagai satu hari bulan nama pengawak kita ini dia jenang dia udah muka dah
0: rumah nama ya
2: nama aku tahu pernah petuang nak ngawak meda orang
0: okay nak ngaruh puco
2: nak lihat
1: puco ketat meli kusir udah ada jenang menagi lihat kan
2: nak lihatnya
1: lihat itu nak lihat.
0: Aku ya ngelilak ku raja medik deh.
1: Ya, pengawa jenang tu. Boleh tahan ya. Boleh tahan jenang tu.
0: Nadai bepantun, nadai pekit pantun kurang jenang.
2: Heeh.
0: Nadai. Nadai bemukun nadai ka.
1: Nama pekit kita di berumah panjang kita dak jenang.
2: Iya,
1: rumah panjang ini. Dininya jenang.
2: Tuh
1: ada yang berdengan.
2: Berdengan.
0: Berdengan
2: ya.
0: Boleh ngau
2: tunggal siem
0: tak? Oh, ngau tunggal aku.
2: Tuh tiaman. Okay, boleh tu orang hari tanya dah. Kak limang ni.
0: Oh, pihak ni.
2: Rumah
0: punya
2: semua rumah
0: pun jauh sudah. Oh, rumah laban dia, dah dulu dia. Oh, aw.
1: Kira kapan dek masih betul ni jenang?
0: Salam kia jenang, selamat kawan yang kia.
2: Selamat kawan yang kia, ni ngawai yang nunggu ya.
0: Mudah-mudah pulai ya nih, ya sikit ya kan, ngawai kita kia kan nih.
2: Kalau kita ya.
0: Kalau
2: namanya, mesti ini aja yang kuat rumah lawan, nah jauh hari rumah. Bila siapa hanya madik, madik coba sekuang ke bini dia.
0: Oh.
1: Padah re nama Quran ada yang kemudian ditemu jenang.
0: Sudah Thomas tu gua nyala kagak ngelalah. Siap
2: lah cuti pula kau.
1: Cuti ya. Baru dah badu. Meh cuti.
2: Sudah
1: tahu. Nama pengalaman penlebak dek maya gawai tu jenang.
0: Cerita gawai
1: tu.
0: Ngelilak ke raja.
1: Ngelilak ke raja.
2: Raja
1: menyati. Ada kau enggak mah.
2: Aku.
1: Aman. Betanda nadai uliah ngurang aja nang.
0: Hirup
1: nadai uliah.
0: Hirup nak ke di sana.
2: Hirup
1: lah
2: sebab
1: hirup kita nyenak. Apa namanya?
0: Tepuk pantuan aja apa uliah.
1: Ngisap nadai ke jenang nih. Ngisap
0: nadai uliah.
2: Yang kami sudah menentu.
1: Nanti aku.
2: Ane go nama
1: apa
2: istilahnya
1: tu mah? Jenang, nanti ngirup nak uliah ngeurang betanda nak uliah ngeurang berami nak uliah lembaga mana mati? Mana mati?
0: Go, anak go.
2: Go ke dua harus berapa
0: nanya? Okay.
1: Okay, jenang, bisa pesan aja jenang.
0: Pesan
1: enggak jenang pesan deh.
2: Pesan aku dulu sudah sekolah di sudah ujian kita aneh sibuk jalan nawai kita itu kemarin aku pucu kita juga patuang untuk
0: nak jalan
2: sama dia tak kurang
0: ngerayap nih
2: cuy kemarin pucu gila enggak
0: dan nak jalan ngerayap
2: ngerayap ngerayap ngarap ke semua melatih anak kedang tu mulai semua hamat ngarap lalu pesan aku sudah tahu itu aku tahu aku sinu aja tak lagi
0: sinu aman irup kena jajan ya irup kena sebutuh jajan ya lagi
1: jajan macam-macam
0: dik pangsu ada keruai ya ambai di tua ya ada irup.
2: Ya, aku tidak ya hasilnya pesan. Karena pesan kurang malah rugi. Kata puji kau suara tapi kau pantun. Nama mereka itu atas pantun di sini dia. Dia membuat pantun langak ya di sini. Nama buat ya.
0: Kau.
2: Rugi pantun juga ya, kurang.
0: Kau.
2: Nama yang pantun juga nyawa aku. Nama yang pantun juga mau buat pantun kurang.
0: Kau.
2: Ya jamin.
1: Oke, okay, terima kasih ya Janang.
0: Atau rumah bisa bisa main air tadi.
1: Tuh rumah sih main. Kemudian benang irap itu. Oh, mengira tuak dalam tu.
0: Ah, okay. Minggu baru lah Janang. Oh, okay. Oh, tahunnya minggu baru. Okay. Oh, auto. Oh, minggu baru lah. Kami dua yang nanti nana. Okay. Bye bye. Selamat hari gawai. Okay, Janang. Ya tadi Janang hari muka Janang asuh kita berjalan, tang asuh kita ngerayap. Okay. Kusung 82-58-633-258-634 ke kati, malam tau.
1: Kati bukannya Sam ni. Munyi ke aku tadi. Okey lah, tebak dulu lagu. Maya okay. Permisi bertemu baru.
0: Okey. Lagi dia nyebut ya.
1: Okey.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Smoking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari gawai. Kayu guru, gerai nyamai. Lantang senang, muat menua.

0: Okey, boleh tu lah maya gawai nyak kadi sampai kita ini tu rumah.
1: Ya. Yeah.
0: Ngarap ke bisi tu lah meh bisi limpah bari gawai. Okey.
1: Okey. Kabar tu sekali tu. Nasem,
0: ya, kita ini mah. Bisi peninga tu. Ya, halo. Hello. Selamat malam.
2: Selamat malam,
0: ngadai
2: sedua
0: di Pai Dara. Robina, ke malam tu. Sama gawai Robina.
2: Sama gawai ke Sriwai dek, berkunti dia.
0: Ya, bisi pulai ke Sriaman, kan, gawai itu?
2: Lebih hari pulai, pedara mayah menua di Gusung.
1: Lebih hari pulai.
0: Oh, betul, itu lagi di Sriaman, betul, ne?
2: Agak.
0: Agak di Sriaman.
2: Sekarang ya, bisi aku kucing lepe yang ngebah ya.
0: Ngakaya ke selulap kian. Cerita gawai di deh Rubina. Kini gawai tahun tu deh. Bisi insur gi kini.
2: Mas ke pada aku rami ke pada aku rat na deh kelangkatnya.
1: Nama deh meda meda aja ba.
0: Meda ora aja.
2: Bisi yang enggak orang apa ngapa ngeroh kai.
1: Temon tentanyar di ama ke deh.
2: Nah, tapi tahu bukannya kini.
0: Adini Pak Sriaman dia Rubina boleh nanya kini rumah
2: bahagian betul.
1: Bahagian betul.
0: Oke.
2: Gawai di sini ini dapat darah gawai itu.
0: Gawai di kuci yang aja kami doai. Tuh rumah bayi ya bisa kepelongok kian.
2: Ini menuanya.
1: Kila ke kian bentengor deh.
0: Sedainya lobo
2: din.
0: Ya. Okey Rubina, pesan gawai nan deh. Nuan kena deh cerita.
2: Sebelum ko pesan dulu ko minta lagu orang aso ko minta lagunya apa dara? Okay. Lagu siapa Subanati. Nama lagunya Subanati. Siapa Tommy nama ujung lagu nama penyanyinya.
1: Sebenarnya pula gawai.
2: Okay. Ada awak sejak ya nak ingat ke lagunya. Lagu tu ke minta aku lagu nya nama tu Alba siapa Alvaro Sandainya.
0: Okay.
2: Anten ada ingat lagi lagu nya ke lagi lagu. Sebarang lagu
1: ke
2: lagi.
1: Okey.
2: Tubah
1: ke guys. Ini ada sebarang lagu dan nama lagu Rubina.
2: Lagu nangnya
1: mak kita
2: tang
1: iga kami. Okey. Ini ada sebarang lagu. Nama minta sebarang lagu.
2: Ingat ke lagunya.
0: Siapa main lagu sebarang lagu?
2: Alvaro
0: Sandai. Lagu Sandai, okey.
2: Ketrubah yang gawai yang sudah ada, yang sudah ini pun yang sudah ini ayah, yuk ngagai sudah mulai lebu bosnya itu bang salang seikai, yang sudah hari jauh mape yang Sasha Amanda, yang sudah Mos, yang sudah ada Hasan, yang sudah ada Sibun dan ada Serato, yang sudah Emilia Sam, Minyok Kenawit, yang sudah Zilani, yang sudah ke bisa menuju pesan ngelamat to mangga guys sudah lumai mata ngelamat Vera orang tuh selalu menuju
0: okay.
2: Ini lubo ya nanti ingat tadi tapi nada lagunya lagi apa darah masang keku lagunya sedua ada lagi tua darah
0: tua darah
2: lapan dia apa darah degelar tua darah ya.
0: Kode Rubina.
2: Terima kasih.
0: Okay, selamat rekawai Rubina. Nada.
2: Okay,
0: selamat rekawai. Okay, peninggal kita Rubina. Kan ingat edak ini lubo nih. Yang betul insan ini lubo.
1: Nya pesan terus pihak ni. Terus pihak. Cepat tu Sam.
0: Okay, halo.
1: Halo.
0: Halo, sama kawai. Aki bida.
1: Kita.
0: Selamat kawan Aki Pita.
3: Okey, pemandang kayu aku gerai kita.
0: Ya.
3: Kalau bangun kau tengah pun kerja aku, aku tak boleh pay kayu guru yang tak boleh gerai kita. Ya, nanti tu gak tanya.
0: Okey.
3: Kalau pengajar ke su kayu. gayu aku gerai kita.
0: Nya kengam eh.
1: Erti kita itu kita itu bisik gayu gede ada dai.
3: Kita semua.
0: Sangkong mah kayang mah.
3: Iya kan ya mak unta dai.
0: Gayu
3: guru gerai nyamai nak datai sapa kalau nyamainya deh.
0: Gayu aku gerai.
3: Gayu aku gerai kita.
0: Aman.
3: Okay. Jadi, bak program kawan itu untuk kapalan bi kami pun enaknya di.
0: Okay.
1: Kata itu bukannya deh?
3: Lawan yang bisik tenang gawal deh.
0: Lepas
3: menantu ku kena kapalan tu, mulai kelawas selam. Menantu ku tu bangsa lumba wayang dah.
0: Jadi
3: bisik penusaha mentali. Mulai kena bayang kami.
0: Okay.
3: Yang tadi hidup kau sampai cip sampai maco tadi nyacara kau. Tadinya jadi gabang makami tadinya. Kena nak mayu lebang tadi kekang hidup kelisian kau tahu aku besar kelisian kau tahu. Kelisian jadi iya nyatu rumah mau nama jadi iya itu rumah.
0: Nama apa rumah?
3: Nama lisin, lisin jadi ya lisin pengangkutannya tu rumah.
1: Lisin pengangkutan banyak. Good driving lesson kurang.
3: Aku tu bersaya tu aku dah kan hidup kenyalam mana. Lisin 10 tahun tu nanti dah hidup aku bimbing ya. Nyampau kan nama. Jadi ya coba aku tahu. Gawat datang lagi.
1: Kumai ku good driving lesson namanya gawat datang lagi.
3: Nya tahu tak kenyadai ke.
1: Kita pita tu
0: sih gawat datang lagi.
1: Aku gawai tak kemari ke pita. Nya kalau lanjut orang gede ingat ke janji suba.
3: Nada salah.
0: Benar dah mainnya.
1: Benar dah mainnya.
3: Sigir kenya. Gawai tu ngam dah ya.
0: Lalu pasau.
3: Tu jangan cerita.

0: kasih murah dan John eh.
1: Udah.
2: Okay, bisa ke balik sebanyak nyawang kau kang ambil baru bayi angku suba.
1: Oh, kang ambil baru auto. Kemudian tu rumah. Maya auto ialah bisa kami dua rumah sekali lah.
0: Ya.
2: Oh, jadi pula yang kaya sistem gawai itu lah bang tadi kami itu tadi rumah panjai kami tadi. Nada orang rumah panjai dengan bahasa Madai ko. Lepas dah tinggal perlu saya lah bang tahunnya suba ngujung tahun suba ni kami sebilik rara mayu mana empat ikaw.
0: Apa namanya maknya? Terus kali ya.
2: Dulu yang lain ko suba ya pas covid sebenarnya. Aku dah nyapa aku dah nyata dek madai anak madai aku kenyari cikgu pare bujang.
1: Okay ni.
2: Jadi dah nyata dek nyeplen bini aku dia tahu tak mesti penusah ke balawah mulai mantu aku.
1: Oh, aku kira.
2: Jadi
1: empat nyamai dah lah.
2: Nyamai tu nyamai tadi. Jadi kita ikat mengenai korek kemedak kita ini tadi.
0: Ya, aman.
2: Mengat nade bahasa ke korek kata tadi. Dan memulut tu ngai nak bergagai ke tu nyibun utai.
1: Oh, amat kanya.
2: Jadi tadi ngabang kami. Jadi utai kat cerita aku tu. Utai kenyadi maya satu ribulan tu ni.
1: Oh, satu ribulan tu tadi.
2: Jadi, udah ngata tengah malam ngiruk pengayu utai ya. Ini bala kami tadi. Kak ngiruk-ngiruk mesti dua. Lantung tadi. Jadi ngabang kami satu ribulannya, tak kami nyolawun. Ngaget mati ko. Lepas itu saya tu dia di Bentulu magang tu. Apa mau aku datai sini tak cuah orang kau dek lepas aku tu. Cekku bercerita kamu minta orang.
1: Bunga.
2: Udah ngede orang baru aku ngetahun tu ya. Tak takut dajak sehari-harinya. Ika lagi mana? Dan ada seskeria tau.
1: Ni boh bayar tau muka deh.
2: Kalau ya apa mayanya? Jadi budanya kau ni ni cerita. Tadi saya kebak aku tadi nanti aku latai orang tak cuah tadi. Kau aku pulai aku tinggal ke samping ya so aku diau semua orang boleh kedatai dia megang. Sampai tadi laman bersampai aku saya harap aku saya kedempak kita tadi lama kami kata itu kaya itu kaya itu ngapa saya nyari kita itu tadi ngulu ke petara kami kata itu saya kedempak kita harap boleh pengerai pengantang penyenang kita megang
1: aman
2: nyak tadi pama kita mulai ngerah kita pama kita sedap bagi kita bakal kita ulir dari bahan kita kenyarti ya mayonan mucaranya nyak psikologinya Alu jenuh orang pada pamak, walaupun aku sedikit kenyak cara aku tadi. Karena aku ngerak orang kak polai. Tadi, pamak lagi tinggal dia yang mau buat. Pamak yang pedak mau buat ya kak polai. Dia jaga orang nyatok tan ke.
1: Oh, aman.
2: Kenyak cara aku ngerak orang. Jadi, mayanya kami nggak bayang tadi. Madah, ini kita... Tahu dulu, sedang kami nak lama lagi. Kau ya, kalau regas ini aku. Pulau yang aku ya nak kau.
1: Tahu.
2: Datai bana man bula mandi pada pada terus tawut ngai lalu langgak kedua butua lu gerai kula bana.
1: Okay. Jadi L nada ngacau nya ne.
2: Ha?
1: Jadi L nada ngacau nya.
2: Oh nya kira belakangnya. Nah tak sempat nya ko ni. Kira kena boleh kena kesalahannya lagi. Peluang, bukannya selalu peluang. Umur tu ketua yang dikira perintah. Alamat itu lagi nak tukar biaya. Nantu lihat jalan juga dia. Nantu lihat nak.
1: Mada ke hati ke kak?
2: Oh, bukan ke kak, cerita maka. Aku tu ngibu dulu-dulu korang. Nah, aku apa memanjai aku bercerita buat orang aku ni. Nyak sida ya. Aku nak bola aku lama aku empat ngambil lisin bola aku. Kalau sida jadi. Jadi saya patut dan jadi kajal itu nya kita sebenarnya pulai kita bersampai ngaji orang rumah tu ni. Penatai kita jadi ya. Nyak saya kemana ngambil orang regas seningannya aku dia. Lu minum orang.
1: Aman.
2: Lu minum macam orang. Jadi teks nyelai tadi kami pulai dengan jalan itu nya. Jalan ni nangga bintulunya, nangga kemenangannya, nangga jembatan kandung ya. Alu nyangga jalan lu sebawah kami, laba kami intas. Aku tu dia belum tahu, tu rumah sebuah aku tu ni. Jadi datang kami bawa jembatan kemenang, ngelayang, nunggu kita baca kena ke baru sebuah ya. Baru sebuah rilek pulau nya, sepiak pernah Melayu, pernah Cina. Boleh pendam dia menjematan berarti serian doang layang ke pasar sebawah. Datang kami di tengahnya kemudian ini nilai kita iban tak pakai yang kita tangir atas jematan.

0: Oh. Nak kati korang terima bisik mabuat tu ya orang kita.
1: Aman.
0: Nak tahu kenyang ah. Maka kena ada rumah. Tengah jemaat nanti mabuk labu hari kini kau debisi utang nanti ni lu kaya boleh kau bertusuk orang kena baru hanya. Tak mempayak udah hamut ya.
1: Dah tahu.
0: Tak pakai yang keritanya kami nyeriah silak nyampau ke nyeriah ke diri ya.
1: Okay, ini
0: tanya lupa ya, kembang kata itu orang tak mabuk pulang ngabang tetap mabak silak ini.
1: Aman, aman pun.
2: Okay, okay, kena soal mabuk, kena mabuk. Jadi orang kena mendak dah.
0: Kata orang kena mendak dah.
1: Oh, orang main luri semua.
0: Angin makanya cara kita tadi, misi rumah di rumah nanti mengakak besar pasalnya gelagangnya deh.
2: Epot yang besar lagi ya anaknya kita. Epot lemahnya.
0: Ayam ni. Jadi aku kode ngalau nal aku tak punya anak yang makanya tadi enggak kita tadi kak tua mulih perlu saya anak main orang tua tu saya.
1: Aman, aman.
0: Kak kadang ada punya kita yang sih kita boleh terbawa labu kaya.
1: Aman. Bawa kita bisa rumah nong Eropa semua.
0: Bisa rumah nong Eropa. Anak ni kak tak nyelai ya. Kak kita nyelai anak tu nyelai nal. Nya jaku lalau kau terdengar gaya balang kan tanda cari dua tapi bisa punya. Lama kita iban tentang pegawai lama sampai ujung tahun. Jadi bulan 6 tu kena mendal kianya kenyanya. Kenyanya entah deh. Jadi pulai kaku kengiru setahu tahu jujur gasku gerai pulak balik pulai kau balik aku ngetat kebeti aku. Nada nak aku mendeh kia kapal.
1: Tambah kurang lagi kau deh.
0: Nyasai deh, apa ada deh kurang. Kenyai kau deh. Apa lain lalai kau deh. Maka saya mengatur deh nyam aku
1: tau. Udung lalai ke diri ini.
0: Kenyai deh. Kena itu punya.
1: Amat, au.
0: Jadi, aku juga ngetah tadi aku tadi ngirung kesan. Jadi, pesan aku tahu. Sama kita tahu, aku anggap semua orang. Tadi kita ngirup tadi pada-pada tadi anak kita bakal rumah panjai tadi nak temunya merai tu dah kita kari negara itu ni yang ada air excited ekor putih tadi
1: aman
0: tu dah temunya merai kata tetangga nyuluh buat tu kaya ngaji sekarang-sekarang cik mata tak jadi kita berami ini tuanya tinggal penuh saya lagi main nanya di tinggal-tinggal aku hari dua tu
1: mesti tiga itu case nya
0: jadi kita belalau kita tahu mentadai ngamik kita gerai mangsang gerai pulai gerai kita ya jalan ke kita iban tu ngelak jakau kasih ke nyawa aku
1: aman
0: nanya ngelak jakau jujurnya mendak berbiau cas dulu buat pelimin nadai mendak cas kadang berbiau tapi saya ke sitai dengar kau nak bunyi kau kadang tadi berbiau kan nyaleh orang tu lah kadang nanti antu orang yang petara langit nyinguak nengkar kuang petara di tanah nyinguak nengkar punggung kali nama mengasuh nyinguak nengkar kuang ni kalau dah ya nama mengasuh nengkar punggung tak surat saya dulu lah kaya baru wadi mantai kiri yang mantai kadi yang kenyataan nanti aneh yang salah yang tak ada di semua jaku tak ada pada kau dong ruku tu dah kasih inci dia buai dong ruku dia memang menyadai kenya ya aneh yang aneh udah mudah sama kita ingin tu utai tak ada lepas kita mentai pilih ada yang ngau kurang kita nyasanya tadi kata yang saya siriah nyanyi nyari aku dah tahun kak pegawai nom nak nanam siriah deh jadi jakau kau tahu bunyi kejai dengan tadi dan betul boleh kajal magayang cekak ngirup tadi rumah bisa aneh yang tak jematan
1: ngacau
0: ngacau orang ngacau kita
1: sudah yang pome
0: mbak yang tadi lalau jadi beri selamat gawai ngagi seruai di ngagi waktu gerai kita jadi ngagi udah kenal kalah tu maki kita tu
1: aku
0: yang sigat sama tau menua tu
1: lisian GDL
0: biasa. Oh GDL lisiannya dia jaga kan gua lisian GDL nya deh lisiannya selain
2: forum ya. Aku nadai aku lisiannya anunya ke kita. Dia betul udah bisa lisiannya
1: ke kita. Ku ya. Kan hidup kenya baru.
2: Amai.
1: Nah udah deh kan hidup kenya baru.
0: Hidup kenya baru aku ngeke. Ya sama tim bawa. Okay lah, jadi tadi besok macam kita kayu
2: buru celak
0: bilap
2: muan menuanya,
0: kayu
2: waku
0: gerai kita ini.
1: Okay, kita.
0: Selamat gawai,
1: selamat gawai. Okay, selamat gawai. Oke. Okay. Minggu baru kita bertemu kita ke kita.
0: Oke.
1: Ah, besi program minggu baru kita. Oke.
3: Ya, siko saya pergi.
1: Ah, besi siko tu kita rumah.
3: Ya.
1: Oke. Okay. Ya, halo. Selamat malam.
4: Selamat malam,
1: Ujang Sim,
4: di rumah.
1: Ya, selamat malam.
4: Selamat hari gawai.
3: Ini Mevin. Hari ini Mevin.
4: Hari
3: kucing,
4: baru pulang dari kampung.
3: Oh, ini kampung,
1: ini menua.
3: Ini menuanya.
4: Aku
3: sampun
4: keliling.
3: Oh, sampun keliling. Sama kau sudah no, suntai.
4: Oh. Ada suntai sampun gerungan.
3: Oh, gerungan.
1: Oh, orang sampun tu ne.
3: Kau sampun.
1: Oh, kini ke gawai deh.
4: Gawai ya, malam
3: 31
4: bulan,
3: cukup ramai
4: kan
3: Medan. Coba kau kena jako sampuan, ini pun kena jako biasa, jako sampuan kena kau.
4: Kau ke jako aja, kau kena jako sampuan.
3: Anak cita aja. Awak kan kita nemu orang kita itu ha sampuan, kenyak ya.
4: Malam 31 bulan, kami cukup ramai.
1: Nama program?
4: Satu bulan kami ngabang tak puas hari sampai ke malam.
3: Okay.
4: Rami cukup rami abang ya.
3: Satu.
4: Balas diri pun memagen.
3: Satu bulan.
4: Balas diri pun memagen. Dia petunggal. Nya dia apa? Nya dia undai petunggal memagen. Nah, ada sinsiannya satu bulan sehari.
1: Nudeh selia kau deh.
4: Nudeh selia. Udah menya dua bulan lah. Kami dia kalau bisa kena penuh saya kena tinggal pemakai.
3: Apo?
4: Ya, mak bisa ramai, bisa tino banyaknya.
3: Bapa rebulan orang kebisin ada nya?
4: Dua rebulan tu tadi ya.
3: Pemagi kena gak? Oh, pemagi kena gak?
4: Ada nemu apa mal? Ulang gitu bapa main di kampung.
3: Ya, ada hal udang lebih satu rebulannya ada nggak mak?
4: Ya, tapi lagi mulai kebulu kulu kiri.
3: Kau pernah kira ngetat diri dulu mak? Nanti kita tahu sih nila apa benar gitu.
4: Ya, aneh aku gak cuti ke pulau. Pulau ke kucing yang baru ke kami dulu. Tambah balanya ke pulau ke Sibu.
1: Anak lama pemisi.
4: Anak. Bisa ya pemisi, tapi kan abang ke tempat bukai, kan
1: jalan bukai. Oh, abad.
4: Tempat kerja di Sibu, dia pulang ke Sibu, ngai ke lawan gila lah.
1: Abad.
4: Gila, nyolawan bayu sama musuh, nyematan balau aja tau.
1: Oh, ya.
4: Matan sebuyau ya.
1: Orang pula ke gaget ngehnya magang.
4: Aw, ada sampun tau pun mayo jam, kok dia nyalai dia tau.
1: Nuan udah ya?
4: Kami coba jauh malam, kami baru sekian jauh malam datai. Kulu kiri, kata baru jalan jam, orang main musuh. Bisa orang tidak ngabat, kenyamatan nyekin, jadi nuk lawan, maka cuti itu.
3: Ya, maknya.
4: Maka kita tenang kalahkan, kita nak cuti,
3: mudah nyekin. Kok, udah kan kah?
4: Aku berdaunya, mula nanti sempat lu kulai kucing tau. Rami, nah cukup rami, tenang bukannya. Bisa orang, teka berniat, bisa orang tengin tu bob dia wicuk, punya dia. Itu dia sebilia.
3: Bisa orang malah gawai lebih tidak banyak berdau.
4: Gawai lebih nak dai saya.
3: Oh, dah saya nak.
4: Ah, nak dai saya gawai lebih. Ura sebenar bukannya aja mau makai bukannya aja sebab dai nya aja mah tapi orang ramai sih itu kalau ramai.
3: Oh ya.
4: Saban orang ke bugulo kulo kili.
1: Amat
4: kanya. Jadi nuna kami ngamat tu sama lelaki hari pertama sudah berjalan.
3: Bisa enggak sukan kita lihat nadai?
4: Nadai.
3: Oh,
4: abang kami nak duduk di atas ular dulu. Bisa emang sebenarnya gawai di kaku. Kami abang nyucun gawai itu.
1: Amat.
3: Udah hanya 2 bulannya. Nyo berkata, nyo berkata kanu. 2 bulannya mesti nadai.
4: Kalau mulai ke diri, kemanyo ke bala mulai ke diri. Kemanyo agak gede.
3: Ya.
4: Pulai
3: kami dua ya.
1: Pulai ke rumah.
3: Pulai ke rumah aja.
1: Tanya-tanya.
4: Selamat gawai semua.
1: Selamat gawai ini Melvin.
4: Selamat gawai. Terima kasih.
1: Sama-sama. Ya orang nanya. Pulai ke rumah aja.
3: Pulai ke rumah aja. Kepada Sam sih.
1: Kak pendak nih.
3: Ramai itu malam untuk Sam.
1: Ya oke.
3: Ya halo.
1: Halo, selamat gawai.
5: Iya, selamat gawai.
3: Siapa tu kini?
1: Siapa tu?
5: Tu Nona Rini Sri Aman.
1: Nona, hari ini tarik Sri Aman.
6: Kampung Kerangan,
1: Balerigi. Oh, Kerangan.
2: Oh, Kerangan, Balerigi.
1: Dari Balerigi. Nah.
2: Ah. Nerentut dinga.
6: Nama gawai yang kedua.
2: Sama.
1: Sama gawai maka. Di ni rumah Panjai kita dia rumah.
6: Nadai. Orang rumah Panjai bisi kerangan terusan kami dari rumah Panjai pak
1: Sulawesi. Oh, aw ne. Ya cerita gawai.
2: Rami kita gawai terkemarin. Anaknya siapa?
6: Ina. Nadai. Tentu bengar Rami. Lepas pun gawai semua maya 15 ribuan bisi. Buka peragawan, angkat dudanya, lo bisa penusa kan di bakarangan tekalu.
1: Oh, bisa penusa.
6: Kenal tunggu dalam nyaw. Ada nyanyi saya sih sudah gawai. Baru kami putu gak, nggak jawab rumah kami itu.
1: Oh.
6: Udah nggak dia wajar.
1: Oh, tapi itu waktu dia
6: itu namanya. 1 ribuan, madam dia nurut lain.
1: Oh. Di antara kita bersatu di lewat jalan. Oh, kira-kira
6: itu hati diri, jalan mana? Ya, 1 bulannya. Minat kami bisa rami malam di malam 29. Anak ke rumah yang bisa kawin.
1: Oh.
6: Saya dari itu ke kampung kami, Mbak Kurandin.
1: Oh, sepiak tanya ya, sepiak mantau ya dia.
6: Dia baru bala rami, mayu ke bala rami, ya, walaupun hari jam, tapi mesti ya pengami benar bala rami.
1: Oh, ya meh, oh.
6: Ya, nama tu 1 bulan, madam dia itu. 2 bulan kemarin, baru aku tidak mencuri benar, kulu kilu, dapat ya.
1: Maruh. Oh. Oh, ya meh, lapan.
6: Kami bisik kan, umat bala pengambang, bala, bala diri sama bala itu lah.
2: Ya
6: lah.
1: Kamar.
6: Kedua bisik ngabang.
2: Kami dua itu bisa nggak bang kemarin hari 1 ribuan aja udahnya
1: apa yang sesemak tu aja
2: meh nyonya nyampe perlu semnya tadi nyonya
6: pakai kami itu bang kami itu itu baru tadi baru aku tu bisa nyau lalu muji orang bisa ganti itu nama tu rindu lepas kegawai bulan bela grup kami itu grup
2: pucuk-pucuknya sahnya nih
6: pucuk-pucuk
2: nadai aku kena speaker ya
6: tang tadi benar petabuah
1: oh petabuah nih
6: sampai petabuah bikin mau kami rindu petabuah
1: nyo mana petabuahnya ngajak mana
6: kak pun tak leban utai dah beri sembah kami yang utai pantang pun yaudah
1: ya mana
6: bekam ini kepala aku baru nggak menjadi benar menjadi pulai pukul 5 pulai aku mantah jari
2: maka kemudian SM sudah sem 1 ribuan benar ya pucuk-pucuk orang.
1: Oh.
6: Tepat benar juga.
2: Sem. JDL ya kaki pitanya pansut.
1: Lisian
2: jadi.
6: Kami bisa jauh.
1: Hah? Oh, pergi lah kami doa kia.
2: Pergi lah kami doa kia. Ya, kau nganyong orang ujang. Oh, okay nona.
1: Pergi lah kami doa
2: kia. Bisa pesan nona?
1: Pesan nona.
2: Okay. Pesan nona pesan.
6: Oke, okay. Aku ke Mesan Uju Selamat Jawa itu ngajai bala. Bala kapan-kapan aku sudah ngaku mulai bak gereja Sinteni Bengkulu. Maka bala sudah pun miri, sudah sebili ya. Ngajai sudah pun punya, ngajai bala kawan-kawan kuno lu sebut nama.
1: Oke.
6: Sudah Mami Boy. Ngajai bala sudah Ketrinaran, sudah tuh pak. Ini Boy, lalu ini Erik.
1: Ini enggak aku tuh nyebut, bukan apa. Ya apa,
6: anak sih. Sudah itu bakal ini Unyang, ini Aram. Mbak Bedamit Lumbang, Kampung Pala, Satu Arat, Kedua Gerai Lalu. Terima kasih ya semua, saya kirim kita udah rapai.
2: Nama kirim, kata hai.
6: Bisa saya kirim, mau bisa pesan juga. Terima kasih, mayo, saya harap kita lihat temu. Enggak pun gak tahu untuk tahun dulu dia lah.
1: Nyawa
6: nanti sudah ditinggalkan ke kecil yang harap sudah ngigasuh.
1: Oke.
6: Sajak menua jauh lalu menerap ke 7 mengagai puan miri megak babun dulu.
2: Sajak menua jauh tangan bati dampih aku deh.
1: Oh.
2: Tajak nak babun menua jauh tangan bati dampih.
1: Ya,
6: lapan kita bergulai pak.
2: Amin.
6: Ngagai ini boy bakampung palas. Bedamit limbang berharap ke. Sama belak geranya tu awal.
1: Ini boy.
6: Ayo aja mari sama gawai guys dua ya.
1: Oke.
6: Ayo
2: nang
6: abang kamu
2: mutu nutup gawai nak
6: jauh
2: sama
6: kami.
2: Pilah ke medoekin jangan aku.
1: Kayaknya jauh sampuan
4: itu. Mana tahu pulang.
1: Enggak jembatan barunya kami doai.
3: Sembarang aja. Kerengan gede jembatan barunya.
1: Melihat hari ini nah, nah kang uji ya. Ah.
3: Oke okay, Nona.
1: Oke okay, Nona, selamat gara gawai.
4: Eh, aku sudah main lagu
1: Sepatu
4: yang Bunga
1: Jarau. Oke. Sepatu yang Bunga
3: Jarau. Anu kemudian itu.
1: Oke, uli ya.
3: Lagi uli.
1: Uli kami doa empu lagu lagi.
4: Oh. Tahu meh.
3: Oke. Sim tuh pernah itu lagu.
4: Karena ingat anak mas. Nah, okay. Ibu minta lagu
1: Mayo,
4: minta lagu
1: Sepatu
4: yang Bunga
1: Jarau
4: aja.
1: Oke. Oke. Bye bye.
3: Oke, bye bye Nona. Selamat gawai.
1: Iya.
3: Nyen sim mending atas sekali ya sim. Kelak ya bisik.
1: Sambut aja nih.
3: Sambut ya.
1: Oke, halo.
3: Halo.
1: Selamat gawai.
7: Selamat gawai, ruai deh.
1: Siapa tuh? Muni naian tuh. Naian dari Jawa. Selamat dari gawai naian.
3: Kita den, dah gerinti gerinti serta pertuh ramai ini naian.
1: Ramai tadi ya naian?
7: Ramai diri ya.
3: Bisa main main sukan kita ada indoor game sukan nikah. Bisa.
7: Nadai tapi kami tu maya 31 bulan pelama ramai ya mas. Coba main balan biar balau ke darah dan
1: lain lain
7: ke cuti.
1: Balam purau.
3: Sukan sukan.
7: Paniban tidak ya udah diri kelanjai kamu.
1: Apa?
3: Hah?
7: Udah nyak kena paniban. Rindu main tidak tidak.
1: Rumah nama tadi ya Nayan, boleh nanya?
7: Tahu lihat kami
1: tu,
7: pak
1: lubuk
7: lelayang rumah
1: nandu
7: kami.
1: Lubuk
7: lelayang
1: nandu. Pelajaran jual. Nih, panjai rumah kita.
7: Nak kami panjai tadi tadi
1: tu.
3: Hari ni jalan kita masuk masuk hari jalan saya tu. Hari pekannya kah?
7: Hari hari jual.
1: Hari jual yang penuh nih.
7: Hari jual.
1: Hari simpan jual. Tama
7: namanya tama nangalijannya kami. Bisa ke rumah kursi pak nangadin.
3: Meruan jalan kian nih? Meruan jalan kian?
7: Nak perahu kami.
1: Nak perahu, lagi nak perahu
7: nih.
1: Oh.
7: Dia tu juga gagak orang jalan udah sampai kau gagak jalan.
1: Aw.
7: Nak perahu panjangnya kami.
1: Aw.
3: Berapa jamnya? Hari pasal julaunya kah?
7: Nak hari pasal julau nak kelita datang bernanga dia. Dati. Tinggal kami dia berumah dia kelita tak gitu yang kena perahu panjai
3: berapa jamnya kalau
7: dia nanti kena motor ingin speednya jauh gitu kena lah 2 jam nanti kena si tiangnya nak lama aja
3: iya terang gak lain dia nih
7: terang
3: ngena es
7: kekadang nadai ya kekadang bisa
3: ngena wifi kita ya.
7: Nah,
3: hari nyen
7: hari nangannya
3: apa bisa tiang. Betul. Dek ulah selalu betul pun. Bayamnya.
1: Oke, Nayan. Au pesan gawai
3: pesan Nayan. Gawai Nayan.
1: Au.
7: Au ka pesan gawai itu.
1: Oke.
7: Aku ka pesan ada bala. Bala nek aku ke bak nangannya udah mulai kemari sidak ya. Lalu ngagai balam nyati ku ke tidak apa pejayaan nyanyi sebab dulau din nak dia ngau kan polai nyati ku jika sana ya mbak baju laudin kan tak polai gitu kok kalau dia enggak ngau tu ngau ku aju tapi naik naik di mbak kadang ngadian terus dia enggak ngau tu ngau ku ini berayun sebab seruaya inai jenguat ke bak moyang si bu. Terus dia mengatai mua bala aban udah ngau kumpulai akhir ini yang bak edisi serikai tu bak rap tidak gerai lu ingat ke ngik beruan ingat ke aku lengau mai ke kita sama lama nak bertemu. Terus dia mengatai balik pal tu bak asap din rap tidak gerai lalu mereka selamat ada gawai. Selamat digawai ngare seduai dik gak
1: bayi. Okay. Selamat digawai.
7: Ada main lagu dik.
1: Lagu nama Nayan?
7: Lagu agak lebat gawu ngau Jessica Timah tuai dara.
1: Tuai dara.
7: Awaknya aja terima kasih.
1: Terima kasih Nayan sama Rigawai. Ya.

0: Pan di Pan Suryaman kita meri selamat hari gawai gayu guru kerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku kelab ngepan Suryaman ndak ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia mainai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Suryaman selamat hari gawai gayu guru kerai nyamai lantas senang wan menua wo.
1: Selamat hari gawai aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: 11:17 minit malam.
1: Ya, tu lagi buku lain ngau kawan kita.
0: Ya, oh, nyata belakang terinen ada yang jauh.
1: Mengada telefon baru.
0: Ya, terus telefon peningah randau gawai kita ke malam tu. Ya, bisa peningah ya. Tu rumah.
1: Ya, hello.
0: Hello. Selamat, selamat gawai. Selamat
2: gawai.
0: Ini cia.
2: Selamat. Itu yang semua tu. Pan tanto ingat banyu.
0: Selamat hari gawai ini cia.
2: Selamat gawai sesuai dia.
0: Oh, begini cerita gawai.
1: Hari ini, hari ini tu ini cia.
0: Oh.
2: Tak pin pan tanto ingat banyu.
0: Ulus
2: suang dulu
0: ke. Ya, cerita gawai deh.
1: Ramai kita deh gawai ini cia.
0: Ya.
2: Ada kami puna ngau kuma penyai.
1: No.
2: Belak belak ni kuise tidak ya pulai kuma penyai. Kemusyah kian dengan pangkapai kian. Kami tidak ya bisa main.
0: Aau ne.
2: Mengau bisa. Seperti itu tidak ya.
0: Aau.
2: Puna ngau kuang tidak diundak tidak disaut.
0: Pantau
2: pantau disaut.
0: Aau ne.
2: Oh,
0: okey. Ya, pesan gawai kita ini.
1: Untuk dia, pesan gawai jaga.
2: Selamat malam, terima kasih hari ini saya kepuang.
0: Okey.
2: Sebenarnya sudah aku pesan, aku minta dua dia main ke lagu Tanda Suata, lagu gawai ya.
1: Okey.
2: Tanto, pesan gawai itu ditujuh kepuang dari dalamnya itu. Tidak apa yang dilihat, apa yang satu untuk gawai deh. Deh sekali dia nangan nangan yang punya kami nangan nangan yang dia. Minta ampun ke suai deh. Nau dia aku kita gawai.
0: Aau.
2: Nampun ke suai ya.
1: Nau namanya si nau yang bunyi nyai nih cah.
2: Aku banyak main ni, apa madu aku banyak. Pulang ke tuh banyak, udah nengal kami.
1: Oh iya.
0: Aau.
2: Bisa
0: ya, kita tengau
2: ya,
0: kita
2: main.
0: Aman
2: kan ya? Aman. Ya, aku dito. Alasan untuk menuju bela madik bu. Saya beli yang sebeli, tidak payah sebeli, tidak amin, tidak alam sebeli. Untuk si bu macam yang itu. Untuk kalau yang tanya main, tidak nyak nak kolek mah panjai, kan yang tidak nak. Tak ya, punya baru mah, sudah satu umpel lama.
0: Oh, baru amannya.
2: Aun, konsep kita tanya.
0: Okay.
2: Sama hai kawan yang tidak ya.
1: No.
2: Ngai no, ngai no ini silian ngapa silian.
0: Oh.
2: Sama ngapa? Ngawai ke tidak ya? Ke apa tidak minai? Cik ni aku pesan ke kelam itu, ya. Nak tinggal ngai ni aku sabar hadir ini kita ngapa kita nak boleh kawai ke di kau nya? Okay, nak boleh kawai.
0: Oh.
2: Nak tinggal ngai. Kalau aku di suang dia tidak boleh tidak dihukum tidak apa yang banyak senada ya banyak peninggal kami jadi um sesemua terbilang yang kalau gawainya tidak ya kalau nak tinggal aku enggak ke kalau aku suka bak lebih dia din kayak ini sihang ini langi nainya malah waktu dia tu aku mau gawainya tidak ya kami itu empat lama makai kami itu melayang aja. Balan ya, saya tidak berlabu tidak ya. Kami tidak, kurang kau kena nyamai. Kenapa dia aja? Mula nanti ya, kau kita ya, aku kita.
0: Aku
2: selalu aku punya minat WhatsApp ya. Tapi punya amat, punya amat amat. Lepo nak nyamai.
0: Aman.
2: Punya amat, dah ya biar kami nyadai ya.
0: Aku.
2: Aku dituju waktu lagi. Bala ke tidak ada suang dia tidak ini tapeng ke tapeng tidak sendiri aja tidak apa yang apa yang lihat sendiri tidak perumah kami petawan sendiri tidak ini niat sendiri yang terlebih saya suang itu gawai tidak ya bala kita ada tidak bala niat tengok pak yang ada lagi kita kuku malas pin tidak ya ini mabuk tidak lah tidak benar, itu nak ngau kan, kan yang main. Mari ini.
0: Aau.
2: Kemarin yang ada kami bukan semayang aja, kami kemarin.
0: Aau.
2: Aau. Nah, ya, selamat malam
1: untuk Ade. Terima kasih, Nia.
0: Selamat malam. Okey, bye bye.
1: Bye, selamat gawai.
0: Ya, ini Cia ke malam tu ne.
1: Ya.
0: Ya, mayuh ke orang ke habis ni penusah menyatakan ne. Tu rumah. Okey, lagi bertelepon lagi kami dua. Kami dua nyawat kangau kita randau gawai kita ke malam tu.
1: Minggu siti lah baru kita nyambung ke program ngas mengat ngai ke malam tu kak ngagak ne sem
0: ngagak
1: ngai ke
0: bedau bisi mut tanya meh lagi ya. Mut begawai
1: mut begawai nyambi ke mudoi mai ngelayan mut gawai ke
0: kita randau gawai ke ne
1: gawai ke
0: ya okey baru hari ketiga sare tu
1: betul
0: okey okey bedau bisi tu rumah nang awak.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak Selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.

0: lagu ke besi dipilih meninggal kita malam tu rumah.
1: Iya, tua pun besi. Pelaninga ke telepon tua Kak Bejaku cerita pasal gawai
0: Rasem. Gawai kita malam gawai kita berkat malam tu. Okey, sawat tu rumah.
1: Hello. Ya, ya selamat, selamat malam.
2: Malam. Selamat malam tuan.
1: Ya, yes. Siapa kena tu puan?
2: Ini kahum tu hari Sungai Pitu aku ibus di Ruban.
1: Oh, ini tadi?
2: Ruban.
0: Ibus Ruban. Rumah panjang kita lewai.
2: Oh, rumah Pak Yai kami itu anak.
0: Oh, berkeni ke cerita gawai deh, tahun tau.
2: Aku udah nengok orang semua lemai itu dah. Nyirinu ke kok nusul ini dari empu.
1: Kami dua itu sikit malam tu sikit agak program kurang kerindu ke
0: Ranau Gawai.
2: Jadi berketuk kuatur ni kami di tu anak lepas tu nak tiap tahun ni nak atur ke bangsa satu dah. Jadi malam malam 31 ni tadi kami di tu namanya makai sebelah ruai dream tu.
1: Oh, makai serumpuk ba rumah panjai merti.
2: Mereka ngado ke bo ruai diri. Kita ini tadi ngabang-ngabang di tengah diri. Tunggu kami di tu 7:30 dan start dia. Lepas kami makai kami lalu berandau ba ruai. Renya. Ya, balon orang ke datai, bakal orang ke kerja semua. Tiap-tiap sudah tadi dah suah kami duduk di atas, lalu dah suah kami musuh cerita dari empu nama pengaman sedaya, nama utai ke tersebut sedaya pemansang lebih lagi buat sekolah dah leban. Sudah tu mayuh man namanya bersekolah leban kami tu tadi pagi 1 ribu bulan. Pagi 1 ribu bulan pukul 8 pagi kami bersembahyang. Sudah lepas sembahyang ya, kami lalu beradu. Niki ke orang ke kerja perintah, orang ke jauh dari luar rumah kami ke baru panjai tadi. Niki ke orang ke nembiak sekolah. Jadi sidon tadi dasar kami nak paniban makan yang nak tiap tahun begini. Jadi kita ingat kadat iban dan
0: aman-aman.
2: Jadi nyata tadi rindu amat medok leban memunyikan muni ke musuh itu orang sebelah itu nemu mah rumah kami 24 pintu. Hari 24 pintunya kemari kami ngitungnya darah bujangnya. Aku beli dan ingat surat tinggal ke aku. Aku darah ke benar bersekolah, ke benar kak madu ke tidak sekolah, aku dah bekerja. Aku dah hari pun satu ngegai ke darah amanya. Nah, lebih 70 ikut.
1: Ngapu?
0: Mayuh nama ya, tadi awak ni?
2: Mayuh, tuan mayuh. Jadi, kurang kenang aku diri. Mulai di rumah panjai sampai gitu. 195 ikut orang pernah enam besi dalam namanya badin yang kami dia deh. Jadi, orang ke tetap lelaki bini gitu. Namanya tetap kuai ke kami. Kami lu nambah kenyo ada orang ke bengeri. Ya, ke belenak. Buat ngerin tadi ya tetap boleh kita pindah. Lu tulis ke media lebannya. Ya segi aku rini subuh dan nak.
1: Ya ke Indo ajanya 70 lebih kau.
0: Laki Indo punya.
2: Bujang udara.
1: Oh bujang udara.
0: Enggak
1: ke darah aja mah.
2: Bukai. Aman rindu bedok sidak berjalan. Kunuan lebat kami ke barumah pajak. Niki ke sidak ke. Keluar negeri dia nang datur ke tengok. Jadi subuh. Besi atur kami ke dulu subuh. Orang ke berbini belaki ke kami kitu. Mulai kami kitu dah titik ke kami. Tahun siti dobah kami. Orang ke mulai ke kami kitu. Belaki bini kitu. Niki ke kami kenang dia ditu. Enggak ulah kami ditu.
0: Balas utik.
1: Balas utik menyerti.
2: Besi utik baru ke adanya. Orang induk niki kurang lelaki gak macam gak kamu.
1: Bakal kesida ke ba anu tadi nemu dia sem. Iya kada cerita siapa tadi. Nah tinggal ke.
2: Jadi nya mana jadi melimpah ke tai tersebut aku tu. Jadi 2 tahun tu ku dah kami tu semino berundia niki kurang ke gawa perintah orang ke beli orang ke dari luar negeri kami ba panjai tu tadi. Jadi Jadi kami itu tadi 2000 bulan ya tadi. Yang berkrami itu tu ngabang lagi siku rindu man ke kenyok pada aku. Makan kotu ngono sudah ya. Kita begawai tu mabuk nak tahu nak tang kita. Anak nak berpasal kegawai kita. Tapi lagi malam 31,000 bulan kotu ngono sudah. Bapak ada mabuk sudah lebat kuna sikit. Udah bergerak. Udah sudah bisi WhatsApp group rumah panjai balon meliak deh.
1: Kira dek jikik di rumah dia arti ya ataupun jikik dia.
2: Ya bala JKK. Jadi dia tu aku tu nak aku tu pula keseruai. Tahun tu banyak lepas kita sudah nikik dan nak. Okey, saya lagi gayon tadi. Saya gigi bungai beri orang. Jadi anak-anak utai kuliah dia tadi kemari aku meda ya. Dah 300 lebih ya. Nyok nyu nyu ngagak tiket betuah orang. Nyu macam tengok nyu nyara orang nyai orang kenuan. 5,926 ringgit.
0: Wow, nyampaunya deh.
2: Nyampau. Jadi, leban tahun tu aku dah tuai aku nak dah megai duit gawai kita lagi. Narik subuh-subuh lah kami pernah bisi fun gawai deh. Dikeluar ke kami begitu di kami berundian kau keluar ke nya you know, awam kami tadi banyak duitnya dan jadi duit rumah panjai kami untuk mencuai itu yang lebih ke diri munyi di dengar perinyo mayu
1: ngambil ke orang ke bedau ngegaknya tau ngegak makanya dah
2: ya jadi ku tadi lepas kami tu ke anak lepas kami tu orang si kulai ke Tanjung si kulai ke Kucing kena pergi orang yang tadi ngelai lawan pulai ngelai kami 3 bulan William bidai kami William bidai lah kami tadi anak
0: tumuh
2: lepas sudah ngain dah Lain mansang pelajar. Jadi sedok tadi nyebut kindu pomo diri ke sedok kindu. Dah tahu orang ke main asal. Nilai. Dudi tu lo nanti tiket betuah tu nyadi aku madang sedaya. Paduk lah kita yang nak ke hempa-hempa. Leban kita berguna ke. Baju burung ke, lipan-lipan ke. Ayo mana lagi, aku ni sudah kubur orang. Depan yang bercik, target tahun baru ilok lah. Ayo aku tadi ke sedot. Ketika saya ke tahun baru lah. Uliah nak kita, target kita lebih hari tu. Uliah target sedot 6,000 tahun baru. Ilok, ilok aku cerita baru. Damat nak ceritanya. Jadi aku tu anak yang membedah kesuduai siku orang ke balak rindu ke program genggam semingan.
0: Terima kasih ya, Nek.
2: Minggu setelah balapu nusui program genggam semingan.
1: Minggu setiap ini lah.
2: Balapu bisik dan nyadi tan ulang tak ngai ikut nuan.
0: Ila nuan po ke ila Kalau bisa cerita.
2: Malam bertiga. Nah, daiku kalau tu mungkin dua-dua aku mendiam ke cerita. Tapi aku, kalau so belum sih. Lah kurang malu macam doa. Tak malu orang rindu nar minyo aku nganu sih tak. Aku merit saya terima kasih yang seduai dan yang buat telefon aku. Alu merit selamat gawai yang seduai. Aku tu si kurang kau kemis rumah tu. Nang balat nah. Tak nemu nak dengar pergi

0: Terima kasih.
1: Terima
2: kasih Mayo-mayo ne. Ida minggu baru bisi programnya dikeluar.
1: Iya, ni dua minggu tu nadai kita ikut sebelah minggu. Nah, minggu belum mau.
2: Okay, bye bye. Selamat malam.
3: Ya, sedak ya hari mudung.
2: Hari ya. Kenang rindu ke program okay, kita ini.
3: Ya.
2: Nang ningah program kita tiap hari ini tiang hari. Terima kasih ame ke pengerindu bala peningah kita. Nak ngira dini normeh nih tuai rumah.
3: Ya, ngarap ke kita panjai mulai mah.
2: Ramah. Okay. Tau kak? Halo. Selamat malam. Selamat malam.
3: Halo.
2: Ya, halo. Selamat malam. Okay, jawab kangau sedikit tau kan? Okay, halo. Ya, halo. Selamat malam. Okay.
3: Yang kasih sedikit crossing sedikit.
2: Okay, halo.
3: Halo.
2: Ya, selamat malam.
3: Ya, namanya nyawa padam.
2: Okay. Nyawa berubah dua.
3: Nyawa yang tidak. Dangkat ni sem.
2: Ya. Okay, bisik peningat.
3: Bisik ni.
2: Tahu, kita ke dekat telefon.
3: Harap ke, ya, kena banyak ya, Sam. Ya, orang sama hanya tadi.
2: Okay, halo, ya, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Siapa, Tuan?
4: Alex, Pak.
3: Hari ini, Alex.
2: Di Sibu, Alex.
3: Sibu lah, rumah penjai.
4: Tujuh dia rumah banyak.
3: Adik nyebut Sibu. Sibu temu ko pasarnya. Ini okey.
2: Rumah panjai.
4: Abi lek apa Sibu.
2: Sama gawai lek.
4: Ba menua penato, kena soi gan.
2: Penaso. Ya.
4: Ile awak lah.
3: Rami kita dia sebab lek.
4: Jakarta.
3: Ini lagi nih.
4: Malam 31 lah. Itu program kami baru ke balai JK. Pertandingan nama tu. Di Anamet nih. Pertandingan Kumbang. Kumbang. Apa nih?
2: Keliang.
4: Sudah nak ada. Lagi do.
2: Oh,
4: Selamat malam nanti ke pukul 12.

0: Ah, Omar.
1: Kalau aku pada buat lah, kami bisa nama tu Babiau.
0: Oh.
2: Oh, lagi Babiau kita dia kan.
1: Pada temu Babiau kami bisa makai deruai lah. Semua orang tak pandai makai deruai
0: aja.
1: Bergelombang dia. Bisa pak bala kambang bisa datang dia baik makai lah. Udah nak dah semua makai. Isi program nama tu. Malina ni ada nak lagu nama lah sudah kan dia.
0: Macam lagu main orang.
1: Oh, main orang. Ini udah satu bulan ni buku dua lah tengah hari satu bulan kami bisa berdara. Dalam Miriam ni. Miriam sekali rumah lah. Dan lepas Miriam ni kami bisa atau program makai gak. Maya ya pengalami tahun tu mana pada aku.
0: Oh, mana? Mayu agak tuar ne.
1: Maya.
2: Laban orang ke dia tu nyaw pandai ngatur program dah.
0: Nelek.
1: Isi pertandingan Eropa itu ah. Boleh sedap ni ya. Panggil kumah minai orang. Maya macam program.
2: Gratung, pikir gratung besi lek.
1: Betul. Lepas sebabnya hari-hari melihat bola kita yang aduh ke sana. Ramai sebabnya nemu kena cara dari bang.
0: Betul.
1: Kerana percaya ni bala.
2: Tang beka tidak laki draw nyapa semua gegia main-main ke bukanya kadang-kadangnya utai ke baru magangnya ngambil ke teramir tin.
1: Kena namanya kena nyelit dia.
0: Ya.
1: Jadi utai ke makan lah. Pergi adat kita ya.
0: Betapa ngajat.
1: Ngajat bisi. Macam program malam lah. Tapi ke pukul 12.
0: Okay.
1: Belum ada untuk
0: mana
1: program dadu.
0: Ya.
1: Terima kasih yang kedua.
2: Nanti pesan nilai.
0: Pesan gawai
2: kak.
0: Bisi.
1: Pesan gawai.
2: Tujuh aja.
1: Okay, terima kasih lah. Pesan gawai untuk minggu bulan tua aku depan airin.
2: Pemain lek tentua dulu sebut.
1: Tawa
2: ke rumah. Kau ngenang ke aku. Sebut dulu. Dulu entua sebut lo. Sama STD like tu. Okay, like terus ke like.
1: Sebagai balai pal aku terus mengajar ke sedak ya. Kayu guru geranya mai. Telak lenak kemarin menua apa aku ya. Terima kasih
0: yang kedua
1: ya.
0: Okey. Okay, ya, sama regawai ni. Sama regawai.
2: Terima kasih.
0: Minggu baru bisa ya.
1: Tahun
0: ke
1: depan bisa
0: ke kau
1: bisa 2-3 kali
0: ngau. Udah ngau. Minggu baru lah bisa ke kita lah.
1: Tahun baru
0: tu menang
1: kok.
0: Aman.
2: Lelek.
0: Okey lek. Okey. Ya, terima kasih lek. Selamat hari gawai. Okey.
2: Tuan jam tu sering sinok ke?
0: Okeylah. Okey. Nih, nadai ke nyake.
2: Nadai ke?
0: Okey. Jadi
2: hanya ya, Asef, hanya sama nombor tadi. Sinok ke.
0: Okey. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Ada ini nih.
2: Ada ini.
0: Okey, jadi kira nakanya meh nih, meh. Tua oleh Brandau ngobala peninggal kita. Betul. Terima kasih Maya, laban Brandau gawai kita kemalam.
2: Terima kasih Maya.
0: Ya.
2: Okay, terima kasih Maya.
0: Kau randau gawahi kita yang malam tau ya.
2: Tidak pernah.
0: Ya cukup maneh gatur bala ba menua meh ke tawan tau. Kena kita ngerecah ke gawai.
2: Ya.
0: Amat bunyi ke bala sekedar antadai tajak pan mayuh main baru tang main lama adat lama kita ndak ya. Ditinggal ya. Ya.
2: Bunyi ku jaku urang na sem. Di keluar di kelala bansar jaku.
0: Ya.
2: Di kelala buah ari langgo. Nya. Okay. Mopo dulu
0: tu asem. Minggu baru kita bisa program Genggam Semangat ya. Okey, bye bye peninga. Selamat hari gawai semua.

0: Tuh, pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya aku bilang, masalah ya kita yang menuh tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujian bila orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jangan aku bila selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tem masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyap hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak ada tuan. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu beli dishwasher kan. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau beli terus.
2: Nah, kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
0: Aku selalu di kaya kota semua.
2: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Kak basuh pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di ke sejoran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dengar ke pengat pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.

Selamat pagi, Arab Kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. O Petaraku, O Petaraku, gempung hati bala pengasuh nuan, lalu pegari kengagai sidak tuju nuan ti pemaduk besai. Asuh sidak nitiah kejaku tangkan nuan, serta diau dalam adat nuan. Tolong sida o Petara dalam kerja sida, lalu beri sida pengeriang gawak kenuan. O Petara, ana nejuk sida kediri tang iriang singkang sida ngenak nampak penemu nuan, lalu kelantang kati sida ngenak pengerinduk nuan. Amat benar nuan endang penolong sida ngau Tuhan sida. Bahaulah. Bahaulah ada di menua Persia dalam tahun 1817. Lalu nakak uliah ngereja pengawak dikena ngangkat serta ngemansang ke pelajar sekolah orang di menuanya. Ia nerang ke pasal penyerakup mensia di dunia, lalu madah ke semua mensia di tempat serta buliah penghidup arisiku Petara ajak, ti rindu serta pemaduk kasih ke mensia. Ia ngajar lalu ngemansang ke batang penemu yang kaum pengerata kuasa antara lelaki ngau Indo, munas ke penemu sangka, madah ke penemu sains engau pengarap mesti setuju, engau pemesai guna pasal pelajar sekolah di serata dunia mesti sebaka. Bahaulah nyebut, pun semua pelajarnya penemu pasal Petara, tinggi kemulia ia, lalu tu enda uliah di kuliah kelimpah hari penemu, pasal seruan Petaraya. Lalu Abdul Baha nyebut, ia madah ke pengawak ngambil kurs pelajar tik sama ungkup lelaki ngau Indo. Anak Indo ngau anak lelaki mesti nitiah ke kurikulum pelajar tik sama. Lalu arinya uliah ngangkat ke penyarakup antara lelaki ngau Indo. Lebuh semua mensia nerima peluang pelajar tik sama, lalu kuasa sama rata antara lelaki ngau Indo dekatnya dinyata. Pelasa perang dekat hancur habis. Enti nadai kuasa sama rata, perkara tu enak uleh nyadi. Laban semua bida engau ti enak sebakanya kondusif ngagai penyarut ngau layak. Dalam sembiang tu, kitai minta Petara nyiring kitai ngeremai ke ajaya. O Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, O Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak ke berbuah nitih ke penekak nuan. Dikena ngemulia engau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu merik sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggik sidak kengempu darah ti dipilih nuan. Kedikena manjah kayu penetap nuan. Lalu harinya, ngeninggik ke leka jakuk kudus nuan ti nak ulih diubah. Dalam sembiang tu, kita minta Petara nyiring kita ngerembai ke ajak ya. O Tuhan, bekal ke penyampat, pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, O Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia, bak mua revelation penetap suci nuan. Awak ke berbuah, nitih ke penekak nuan, dikena ngemulia, ngau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan, lalu ngemesai ke nama nuan, nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu merik sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggit sidak kengempu darah ti dipilih nuan, ke dikena manjah kayu penetap nuan. Lalu arinya, ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan, ti nak uliah diubah. O anak mensia, anang melakang ke perintah aku, enti nuan rindu ke pemajik aku. Lalu anang lupa ke lalau aku, enti nuan dekat buliah pemanah penyamai aku. O anak mensia,
Rindu kaku awak kaku tau rindu kenuan. Enti nuan nak rindu kaku. Pengerindu aku tentu nak ulih datai bak nuan. Temu tu oh nembiak. Nya ajak terima kasih ya.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantuan perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimba. Tu bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Hentai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Bas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Bas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita itu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk kenaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Selka jaku perangsang kesar itu. Kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kitai ngorang ti seranta. Lepuk kita meri sedekah ngorang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kitai nemu taitik kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitai baruang bilik kitai. Kemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dipalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas panah kita. Anak kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Nadai ngau. Nadai ibuh kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan nemu. Lalu yang upah orang tumbuhan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ngau mana. Nya adat tidak letak taruh ke kita imensia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngambil uliah bersida. Lebuh kita ngerjap manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemutil lurus. Bisi orang tidak dekat ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak berjalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak nyadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemunyitu. I alone cannot change the world. but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ka ba jaku iban, aku nda uleh rubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Retinya utai timit pekerja kita kesar itu, uleh mai pangkok ke orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah no kita mai berkat ke semua. Tuhan berkat

Okey, lagi Ninga ke YFM. Kalai segmen pergerak pagi, segmen kena mongkal kita ke Sarito, ianya Sarito hari 4 hari bulan 6 2026, hari keempat kita bergawai. Lepas aku tebal lagi kita ke pemisinya tadi, lagi mengkang pemisi buat rumah panjang. Kanya pergilah kini mulai ke diri dengan gendor kita ke bekerja. Selamat pemisi, mari kita ke lagi pemisi kawai pan udah diintuk kita hari keempat tu korang sekurang meh program pelabaku minat ke program ya ke bisi ini tadi program ya ke min makan ini dari pengada gawain tu pelabaku dan lebus meh engka bisi diatur engkanya pergilah kini tau ke lusak pengerami gawain tu serta mega pengerami meleh pinang ga pengerami kebukai. Okey, kita ke pulai seredo selama pulai ke menua bagi kita ke beneriba pulai ke pulai ke menua pulai ngagian dor kita ke bekerjanya tadi pulai ke sana. Bunyi korang selamat mulai ke diri dengan gendor kita ke bekerja. Tentu ya udah lama pemisinya tadi dekat ngepun ke kita ke bekerja barunya tadi segi pedis ya. Bahkan Indian lama udah nak start, udahnya start baru Indian pedis ke mungkal atau ke ngepun ke baru pengawal kita bau pias atau ke bak dini-dini kita ke gawak. Okey, terus boleh dengan kami bawa YFM kita ke pesan berat, kena tak ke pesan berat kita bawa email bakal selama yfm@gmail.com tau khabar WhatsApp konti YFM itu ianya 013-862-8422.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Rebis ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik celur kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

Okay, lagu hari Isali, lagu ke Madu Baru hari Isali, nanyi patron kita. Okay, kau enggak orang ke Lenyau sarinya, ianya orang ke Lemas tu dah deh. Ia ke senyadi di bak sungai Banting Lingga, nyadi ia ke Lemas tu tadi, ke Bromor. 42 tahun seekor lelaki sudah ditemu lemai kemari. Jadi ia ditemu mensiamanya kira pukul 4:10 minit kemari, kira 300 meter dari pos kawalan bomba PKB. Sudah ke 2 hari pengawal di ngiga ngau nyelamat di perjalai ke bomba madah ke mansanya tadi seekor hari 9 ikut orang ke depan perahunya tadi. Kalau perahunya dipadah ke enjin yang rusak sebelum ke melintang bak tiang tinggal ujung ke perahunya tadi tungkup. Tinggal ujung ke megah orang ke depan perahunya tadi lebuh ke sungai. Jadi operasi SAR hari kedua bisi 7 ikut bomba hari bomba Sri Aman dibantu polis APM unit K9 ngau megah mensemayuh ke semak kandang dorinya tadi. Jadi pengawal ke ngiga ia ke Lemas tu tadi ianya kira 5 km radius arindur penusahnya ke nyadi. Akhirnya berkawan ngau penusah ke bisi nyadi berbak ngau ari gawai itu tadi. Okey. Jadi kita ke sekali itu terus berperindang tinggal ke lagu Ari Melissa Francis Aib Mata Ba Ari Gawai.

0: tuak baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, kita pun pesan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan.
4: Ya, nyaw, sehari tu hari Minggu lalu buka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
5: pesan 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
6: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Okay, okay, lagu dari Jeffrey Molin, Tip Pengerindu dah berserangan lagi tinggal ke kami YFM. Okay, tu bekal kaminya Ron 95, Ron 97, habisi Nurun untuk 4 bulan untuk ngegai 10 hari bulan 6 2026. Jadi perkara tu dipadah ke Opis Perkara Wang Malaysia ke lain raga Ron 97 hanya tarik mayuh nurun tu, nurun 30 sen ianya nurun ngagai RM4.65 seliter. Hari RM4.65 seliter ngagai RM4.35 seliter. Lalu Ron 95 ia ke nadai subsidi ianya RM3.92 ngagai RM3.72 seliter. Ia ke nadai subsidinya, ia ke bisi subsidi lagi bekas lama, ia ke bodi 95 lagi bekas lama ianya RM1.99 seliter. Okey, naik rati lagi bisi subsidi bodi 95 lagi lagi dipejalai ke di Malaysia itu. Lalu harga dieselnya tadi menggapan kelebih lagi di Sarawak itu nadai bida bakal ke ngelamak itu. Okey, berkawan dengan berita bukan menggap berita antarabangsa itu, berita dunia di Jepun. Hari 3 tu tadi bisinya di biar balai ting ujung ke megak penusahaan pobah ngau megak tanah tusur. Jadi berpuluh ikut orang bakal naban penusahaan bah ngau megak tanah tusurnya kalai nyadi 4:30 dini hari hari 3 tadi tunggak ke Wakayama, tunggak ke barat Jepun. Serta mega bisi agi dekat nyadi di pelabak ke opis penguata gaya hari di Jepun melabak ke agi dekat bisi nyadi perkara ke sama ianya penusah ampuh bayang mega dekat di pelabak ke dekat nyadi dengan mega penusah bukai kerbagi tanah tusur di pelabak ke dekat nyadi tiba pun dari gaya hari ke namanya kerbagi biar balai ia kenuntung menua Jepun. Okey, ni perkara ke bisi nyadi di Jepun. Terus menggelengar kami bawa FM sekali lagi. Kita ke dekat kenatai ke pesan berat. Oleh kenatai ke pesan kita, email ngagai kami yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp terus 013-862-8422.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Perambu mana perjalan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu. Bertucung baka bukit, mungkat neraja. Berkebun baka langit.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Uliah ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan.
3: Ianya, sehari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: pesan 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari taik. So, kelebagi rumah ya tu.
5: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
6: Okey, macam pesan ke si di Kenatai ke bawah YFM, jadi pesan ke skeletor Ari Dom Silang anak Patrick Engkasan atau ke di Kangal Apai Igan. Jadi pesan mada ke apa ya Patrick Engkasan anak Entabar atau ke Digat atau ke megak di Kangal Apai Dom. Udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai lemai 5 hari bulan 6 2026, ini hari 5. Lalu dekat dikubur ke pagi 6 hari bulan 6 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan Melayan, ya ke kawan Melayan di Batang Sebetan, Batang Awi, Batang Kerian, Batang Sebelak, semua kawan Melayan di Tai Serian, Lanceng Serian, ngau kawan Melayan Tinglala, Niam Patrick Engkasan. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Yempu, kalau Niam dekat di Senggai baru rumah Yempu. Ianya rumah nombor 454, lorong B3, Taman Satria Jaya, BDC Kuching. Kita ke dekat nemu penerang ke silik telefon ngagai Dom Silang Patrick 012-6691-968. Nado isi berita pesan madah ke Patrick Engkasan anak Entabar atau ke Apai Dum. Udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 5 hari bulan 6 2026. Barumah Yempu, ianya barumah nombor 454, lorong lorong B3, Taman Satria Jaya, BDC Kuching. Lalu pesan ke sekali itu pesan Ari Robert Louis Nyanggau. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan Melayan di Nangan Sebiru Baliah, Nangan Tawau Baliah, Nangan Gad, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kuching, ngau kawan Melayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke entua ya, ianya satang anak labang, satang anak labang tau ke Indai Ding, udah nadai kena 3 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai baru meh nombor 1234, Taman Bian Hua Kapin. Lalu ni yang dekat di Senggai 4 ngau 5 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di kubur ke kena hari 6 hari bulan 6 2026. Lalu penerang ke silik telefon ngagai Robert Louis, ianya bak nombor telefon 019-82-75-302. Nandu isi berita pesan madah ke satang anak labang, satang anak labang tau ke Inai Ding, udah nadai kena 3 hari bulan 6. Lalu dekat di Senggai kena 4 ngau 5 hari bulan 6 2026. Barumah Yempu, ianya rumah nombor 1234, Taman Bian Hua di Kapit. Pesan ke sekali itu pesan kata sulit. Pesan Ari Tilma Anatra anak ngadan. Jadi pesan madah ke kata sulit. Ni yang ngadan anak unya atau ke laki Rebecca. Laki Rebecca Jonathan Langi. Atau ke megak di Kangau Apai Tracy. Jadi pengawal kata sulit. Ianya kena 6 hari bulan 6 2026, 7:30 lemai, bak nombor rumah nombor 38, lorong 6, Taman Tinggi di Bintulu. Semua kawan Melayan ke Ngelala dipinta ngau data yang ngetas ulit pengawal ni yang tu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silik telepon ngagai Telma Anatra, ianya 013-2498-544. Jadi pesan ke sekali itu pesan pemadi, pesan hari tangguh anak ikung tau ke apa itu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan pelayan baru mai Spencer Biju, Lobo Sengeleng Ulu Sebetan, Rumah Flora Nangga Tiga Ulu Sebetan, Rumah Kumbung Serimbing Ulu Sebetan. Kawan pelayan di Batang Sebelah, Batang Awek, Batang Kerian, Batang Sebetan, di Sosratu, kawan pelayan di Suai, Serikai, Sibu, Bintulu, ngau semua kawan pelayan ting lala Sylvester Ikung, anak Jawa. Jadi pesan tu madah ke Sylvester Ikung, anak Jawa, tau ke di kangau mega ucuk tanguk, udan adai kena 3/6/2026 ba Spital Serikai. Jadi ni yang dekat di Sengai Berumah Langan, monggo tapang Ulu Sebetan Seratu kena hari 5/5/2026. Lalu dekat di kubur ke kena 6/6/2026. Lalu isi berita jadi pesan madah ke Sylvester Ikung anak Jawa, Sylvester Ikung anak Jawa tau ke ucuk tanguk udan adai kena hari 3/3/2026 ba Spital Serikai. Ni yang dekat di Sengai kena 5/6/2026 ba Rumah Langan monggo tapang Ulu Sebetan Seratua. Okey, ni pesan pemati. Lalu datu lagi dekat Nampung baru macam pesan kita kebukai tinggi bisi pesan dekat natai, di kenatai ke kita ba YFM di tu mari peluang ngagi kita nyentuh ngagi 7:30 pagi itu lagi kita boleh kenatai ke pesan ba email yfmiban@gmail.com serta megak WhatsApp 03 862 8422.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digagak ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Segulai, sejalai.
6: YFM.

Okay, yang lagu hari Madeline Minggu rancak Begulai Gawai. Okay, nampung baru macam pesan ke sekelitu hari Regina Anak Rantai atau ke Indah Pian. Jadi pesan madah ke Indaya, ianya Agnes Jenai Anak Ngali. Agnes Jenai Anak Ngali atau ke Indai Jerin Udah Nadai. Lalu ni yang tu dekat di Singgai Barumah Malam Nanga Tada Kenawin. Jadi main ngubur bedau di padah ke tak ke bedau di tetap ke kita ke dekat nombor penerang ke Silia. Kita boleh telefon ngagai Indai Pian atau ke Regina yang ni 013-928-7217. Maya Nyenggai pan bedau di padah ke dito seminar dekat di Singgai Barumah Malam Nangga Tada Kenawin. Jadi pesan dituju ke ngagai ke pembelayan di Kenawin, Kapit, Suang, Jagau, Sekuau, Sibu, Miri, Kucing, ngau ke pembelayan ke Bukai. Okey, pesan ke sekali itu pesan pemati Ari Wong Anak Radin. Jadi pesan madah ke tuan rumah Faizal atau ke engkong anak Edmund Minin. Udah nadai kena 3 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Nyelam, Poai, Kelawah, Selepung, ke pembelayan di Gua, Ran, Lacau, Panggil, Melugu, Sebemban, Batu Besain, Tulang, Pakit Undup, Bayit Kubau, ngau ke pembelayan ke Bukai, Tinglala, Niang Tuai Rumah Faizal atau ke Engkung Anak Edmund Minin. Jadi niang dekat di Singgai Berumah Faizal Keramut Sri Aman kena 4 hari bulan 6. Niang dekat di Singgai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di Anjung Pegila 5 hari bulan 6 2026. Nandu isi pesan madah ke tuan rumah Faizal atau ke engkung anak Edmund Minit Udah Nadai. Lalu dekat di Singgai Barumah Faizal Keramut Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang dekat di Anjung pergilah 5 hari bulan 6 2026. Ianya hari 5. Ya, pesan pemati ke diterima kami bawa YFM tu. Jadi pesan ke sekali tu pesan hari Nayan Anak Cunggan. Kalipsan madah ke apa ya Cunggan Anak Culo, Cunggan Anak Culo tau ke ekstor rumah Cunggan Anak Culo Udah Nadai kena 3 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang dekat di Singgai Barumah Manai, Pulau Ulu, Tebat Sekerang kena 5 hari bulan 6. Lalu dekat di Kubur Pagi Hari 6 6 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Sekerang, Padih, ngau semua kawan belayan Bukai di ngelala niang ekstor rumah Cunggan Anak Culo tu. Nenu isi berita pesan madah ke ekstor rumah Cunggan Anak Culo Udah Nadai. Lalu dekat di Singgai ba rumah Manai, Pulau Ulu, Tebat Sekerang kena 5 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di Kubur kena 6 hari bulan 6 2026. Okey, ni pesan pemati TVCD kena tai ke ngagai kami bawa YFM.

0: Ay, sobrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.

Selamat pagi, dia tu kami nak buka berita pagi hari 4 hari bulan 6 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kerjasama strategik menyambat ke transition tenaga. Peminta kuasa karan, ASEAN merangsang kerjasama tenaga serantau. Projek strategik merangsang penumbuh ekonomi miri. Nyabatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Kerjasama strategik antara agensi perintah, company utility, Raban Pemaju Ngau Institution Wang berguna dalam buka peluang baru serta menyambat ke transition kuasa skala besar. Sabit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof madah ke caratu gemerat ke pemesai guna pengawak begulai dalam mengemansang ke agenda pengelantang benua. Ia muji pengawak tik ngatur edition kedua Awam Ubah Tenaga 2026. ETCON 26 Hari Tenaga Nasional Berhad TNB. Ia kena di pelasar hendur bersilih ke penemu dalam merangsang innovation dalam sektornya. Kok ia, tiap-tiap renggat pemansang menua kemujur di pejalai ke ukai seminat ngemerat ke infrastruktur ajak, tak megak ngemerat ke pemansang bensia, institusi ngau 7 juluk kesama. Atur ke sebakar mesti patut dikenak ba agenda transition tenaga. Nyalai ungkup Malaysia ngau ASEAN, transition kuasa ukai seminat berguna ke rampak menua ajak, tak begaknya di pemerat ekonomi ngau strategi timpuh panjai. Berbangaunya peminta kuasa karan kemajuan nambah di Asia Tenggara, disadangnya di pemansut kunci kerjasama tenaga serantau dalam tempoh sedekat tidakkan datai. Sabit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof madah ke peminta kuasa karan di pilihan menua itu dipelabak ke dekat ngermai antara 4-5% tahun. Pemansang palan data peminta tiru AI kejampat genap perengkah pengangkut elektrik ngau berguna ke sistem penyelap begak undah beri pangkak ngagai penambah ke perkara guna kuasa. Berini agaunya, inisiatif Grid Tenaga ASEAN mandang ke komitmen menua Kaban ASEAN dalam mengenegap ke dagang kuasa karan garis sentara menua mengangkat ke pemilikan kuasa serantau ngau-ngagat sistem kuasa tip merua nagi. Berbak ngaunya, Fadilah madah ke perintah Malaysia terus ngandal ke pengarap ngagai pemeranak pukuk dengan langgur kuian 7 Transition Tenaga Nasional NETR kerana nyukung agenda transition tenaga benua. Sarawak terus mengenegap ke kerjasama strategik ngau China dalam bidang pelajar tinggi, memansang bakat ngau perkara pengerai. Tu dikenal nangkup guna pemansang bengeri jemahila. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, madah ke kerjasama mantuk Sarawak ngemujur ke penumbuh kampus perubat Universiti Fudan yang kebisi potensial jadi kampus terubah hari benua luar ditumbuh ke ditu. Ia madah ke perambunya udah nerima pembenar hari perintah Sarawak, perintah Malaysia ngau perintah Shanghai tang lagi berguna ke pembenar ke penudi hari perintah China. Ko ia inisiatifnya berguna kena bantu mutar ke penanggul suntuk orang 2,000 ikulutur di Sarawak kelimpah hari ngenegap ke autonomi pengerai bengeri Jemahila. Sarawak menggabungka peluang ngagai nembiak hari bengeri itu nampung pelajar barungat master ngau Dr. Falsafah ba universiti terbilang China bakal universiti Tsinghua ngau universiti Peking. Berbangaunya pemansang pelajar perubat megah dikemerat ke perintah Sarawak. Tu dikenak nangkup guna pekerja pengawak pengerai Jemahila. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, badah ke atur ti cahkah benung dikebujur ke diatuk kena matak mayuh lagi institusi perubat hari benua luar sama mantuk dalam ngenegap ke pemansang modal mensia dalam sektor pengerai. Ko ian rang kapasiti pemansut graduate perubat ke diatuk lagi berau cukup kena nangkup peminta tenaga pekerja pengawak profesional pengerai Tik Majan Abah di Sarawak. Ia percaya katur ngenegap ke sektor pelajar, memansang bakat ngau pengerai dekat terus nyadi pengerandang ngagai pemansang Sarawak ngau pengelantang rakyat dalam timpuh panjai. Ia mansut kejakunya berpengerami makai lemai berserimai ngau penemuai rasmi Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Uyang Yujing, di Sibu. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus, RYFM. Bandar Raya Miri disadang rekod penumbuh ekonomi ngau dagang temuai dengan pengawak berjalai ke sekedap projek infrastruktur strategik dalam tempoh 5 tahun ke dekat datai.
Menteri Peringkat Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke projek ti dikemenar ke Perintah Sarawak ngau Perintah Besai. Dikarap oleh nyungka ekonomi, muka peluang kerja serta ngenegap ke sektor dagang temuai di Miri. Antara batang projek ianya pengawak ngeruang muara Sungai Bram di Delta Kuala Bram. Tidakkan kebenar ke kapal tinggembuan pemerat nyentuk 5,000 tan sangkai lebuh renggat ke terubahnya tembok ilak. Koya projeknya dekat ngangkat ke penyikar atur logistik serta ngurang ke ungkus perengkap pengangkut dengan tasiak ke Miri. Kelimpah harinya projek Jalan Miri Merudik Mulu Kuala Melinau Long Panai Long Lama MMMLL menggadi karab kodenya di pengerandang ngagai pemansang kanang menua pesisir di Miri. Ia maksud kejakunya lebuh di kerandau Raban Media di Miri. Berperkara bukai dia projek ngemesai ke Terminal Padang Bilun Biri kebungkus RM445 juta. Dia sudah dikemenar ke Perintah Besai di pelabak kedekat di tender dalam tempoh kesebab tu. Menteri Peringkat Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke projeknya berguna kena nyukung penubuh sektor dagang temuai, mengawak dagang ngau minyak ngau gias kenyadi pengerembai ekonomi menggeritu. Projek ngangkat ke pemanah kompleks custom, immigration ngau quarantine CIQ Sungai Tujuh tadi pelanja Perintah Negeri Megah. Mengayan keempas positif dalam ngurang ke penyekut jalan alun bergaris antara menua Malaysia Brunei. Projek ke bungkus RM4 juta mungkur pengawak ngagak 4 lorong tambah khas ungkup perengkap pengangkut Malaysia kena ngenyampat ke pejalai pengguna. Projek ngagak jematan merakak Kuala Miri keudah dikemenar ke dekat di pejalai kena lama agi. Ia percaya ke Miri dekat terus mansang jadi hub besai ekonomi, logistik ngau dagang temuai di utara Sarawak. Pengawak berjalai ke subsidi tambang Bilun Air Borneo Maya Musin Pengerami. Benung diperhati ke Perintah Sarawak. Tu dikena ngurang ke ungkus pemindah rakyat. Sapit Menteri Peringkat Pengangkut Langit Ngau Jalan Alun Sarawak, Datuk Dr. Drip Susil madah ke mayuh bengkah perkara menung diperundiang ke nyung kaum operation penerbai bilun meminta penumpang pengawak berbeli ke tiket serta megah kapasiti ngau jadual penerbai bilun. Aturnya megak nyerangkum raban berkuasa bukai kenyang kaum operator penerbai bilun ngambil ke ngatur peminta teknikal sebedau sebarang atur diputuska. Ia maksud kejakunya lebih di kerandau raban media di Padawan. Sebedau tu Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mana ke mekanism subsidi tambang Air Borneo ungkup musim pengerami dia tu berundi perambu Perintah Negeri. Mensia Mayuh tiba kena ke Jematan Batang Lupar 1 dipintak seluruhan nyaga pembersih kanang duarnya ngambil nak membuai ke uras bak sebarang duar. Tu dikena nentu ke kandang ngelingit jematannya seluruhan bersih, lantang serta diintu ngamana. Ditia ke infografik UPS Kerja Raya JKR Sarawak cakup tangkannya digagak berindi hari penambah penyampau pengguna ke dengah jematannya nintiang hari yang kaum peranak menua ditumpu. Raban temuai ngau pengguna jalan alun tingetu bak jematannya. Bansia Mayuh dilalau ngambil ke muai uras bak palan ti udah disedia ke serta ngemeran ke ulah tingembuan tanggungjawab dalam jaga pemersi perengkak guna Bansia Mayuh ti udah disedia ke perintah. Kerjasama semua raban berguna amat kena nentu ke jematan Batang Lupar 1 terus bersih manah serta likun ungkup Bansia Mayuh. Kena ujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Kerjasama strategik ngenyampat ke transition tenaga. Pemerintah kuasa karan, ASEAN merangsang kerjasama tenaga serantau. Projek strategik merangsang penumbuh ekonomi Miri. Sudahkah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mutus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
6: Info temuan. Sekali itu, kami, mai kita temui ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepikai Sri Aman, tau kemega di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubak Tutu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubuk Antu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Antu tu nitia ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubuk Antu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau ke nur ya kerja tu. Asal menua Lubuk Antu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penuh.

0: Satria. Maiwa bangkai mensia, anyut ari ulu batang ai, leban ngawa ke kaya pangandiri, lalu ngujung ke bangkai itu, rarat ngagai siti lubuk, bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi, lalu nada diintu, lalu luluh diri, bak lubuknya, lalu ngujung ke lubuknya, bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kita iban, ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu, lalu tau mega disebut lubuk itu tadi, luar bangkai, tau ke tadi antu terlempai. Siti dagi cerita tuai, kemana ceman menyak, bisi dua ikut diri menjadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuh maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku, lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuh keliang ari panggau libau. Bungai nuyang, lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke menajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu, bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi, terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak, bak lubuk antu, enak jauh, ari klinik desa, lubuk antu, ya kediatan. Bisik megak siti jita tuai, ke ditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak, beratus siti buam, dibuai ari bilon perang, kena ngebuam pasar tu. Semua buam ia kedibai ari biluannya tadi, lah buah lalu nuju, lubuk ke disebut lubuk antunya, tang alit hati, siti pan buamnya tadi, enak meletup, laban kena kesidak, menuanya tadi, endang ya ditulung antu kenguan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Nyagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu, siti arinduar ia kemanah. Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu, nuju ngagai buang merah kita ulen dengan jalai. Ari sekolah SK lubuk antu, lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pia mega, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu tu, bisik 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kena kesidak kenguan menua tau, air wong merah tu. Nak kalah langkang, tajapan kemarau panjai, lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu, bisa tertemu ke bungai refresia. Ini adalah sebangsa bungai yang kemadu besar di dunia itu. Tapi yang uang itu terencan, amai mana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bahkan tiap itu ringkat bak uang itu, bisa ngemuan cerita yang bakal air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayuh haki. Nanti kita sudah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang itu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.
1: Aku Cikgu Tumbang Ana Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Re, selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai. Ngai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngaji ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat lebuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
3: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Antu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, gol semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai.
4: Pengarap pagi, 6 pagi, nyantuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah didriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tip muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai. Tentu ya, bawa FM.
3: Segulai sejalai.